0: kamu lucu banget sih, bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini Kitty.
0: Oh, pantesan ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik, aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
3: Teman terbaik.

Berarti yang akan datang adalah pelangi, teman Pro 2. Ngarepnya sih begitu ya. Dan dilihat-lihat teman Pro 2, sedotan ini banyak banget rupa-rupanya. Tapi setelah tadi yang datang dari Marvin Stone, teman Pro 2, ternyata di upgrade lagi di tahun 1930-an sama Joseph Fredman, teman Pro 2, yang mana nambahin desain unik seperti akordeon ke desain sedotan ala Stone. Yang mana lekukan ini kita udah umum lihat ya zaman sekarang, teman Pro 2, nyiptain sedotan yang lentur dan bisa dibengkokkan. Dan sedotan ini juga jadi hits di kalangan anak-anak dan bisa menikmati minuman kapan saja. Bahkan seseorang juga bisa rebahan nih sambil minum, teman Pro 2, dengan bantuan sedotan bengkok ini. Dan masuk di pertengahan abad ke-20, makanan cepat saji juga mulai banyak beredar di beberapa tempat. Kertas sebagai bahan untuk sedotan ini mulai beralih jadi plastik yang dinilai lebih baik dan juga awet. Tapi ya, perkembangannya memang dengan polemik, teman Pro 2, karena sedotan menggunakan plastik ini sulit didaur ulang, yang nyebabin sedotan plastik jadi masalah utama buat lingkungan kita. Jadi bijak-bijak teman Pro 2, banyak kok alternatifnya ya. Nanti juga aku bakal obrolin beberapa alternatif sedotan yang bisa kamu gunakan, teman Pro 2, sebagai ganti sedotan plastik yang umum kita tahu.

0: Ma, aku berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya, hati-hati nak, belajar yang sungguh-sungguh.
2: Semangat ya, sekolah itu penting untuk masa depan kamu.
0: Kalau aku sekolah terus, hidup kita bisa jadi lebih baik nggak?
1: Ya tentu bisa dong nak, tidak langsung, tapi pelan-pelan berjuang. Pasti hidup kita bisa berubah.
2: Betul kata mama kamu. Dari sekolah kamu dapat ilmu, pengalaman, dan cara berpikir yang lebih luas.
0: Cita-citaku jadi sukses. Berarti aku harus serius belajar ya?
1: Iya dong. Kami mungkin tidak merasakan pendidikan seperti kamu sekarang. Tapi kami ingin kamu punya kesempatan.
2: Betul itu nak. Kami tak bisa memberikan kamu banyak. Kami hanya memiliki semangat untuk memperjuangkan kamu supaya tetap bisa sekolah. Tapi kamu di masa depan nanti pasti akan punya ilmu untuk menjadikan kehidupan keluarga kita menjadi lebih baik.
3: Sekolah untuk ilmu, pengalaman, dan masa depan yang lebih baik. Mari berusaha bersama, karena kemiskinan bukan takdir, tapi tantangan yang bisa kita ubah dengan bekal pendidikan.

Wake up in the sky, teman Pro 2 yang temani kamu di menit ke-27 pas pukul 8 pagi. Lagi ngapain ini pagi-pagi teman Pro 2, udah ada yang aktif bekerja, semangat ya. Tapi kayaknya buat kamu-kamu yang dengerin di jalan nih sekarang teman Pro 2, harus dipersabar kalau menghadapi kemacetan dan harus semakin dipupuk waspadanya meskipun kamu di jalan yang senggang. Dan kalau ada ngantuk-ngantuknya nih teman Pro 2, jangan lupa nepi dulu kamu ya, minum air putih gitu. Atau kalau misalnya kamu yang terbiasa ngopi tapi belum ngopi, ya mungkin itu efeknya teman Pro 2. Jadi dicari dulu kopinya ya, supaya kamu dalam perjalanan lancar, aman, selamat sampai kembali ke rumah lagi. Tapi tentu dengan baiknya teknologi, kita benar-benar diselamatkan banget teman Pro 2 dari menjadi pelaku penimbun sampah plastik sedotan yang jelas-jelas sekali pakai. Tapi karena kita di Indonesia teman Pro 2, salah satu yang banyak ditemukan adalah bambu ya. Dan sedotan bambu ini memang benar ada teman Pro 2 dan buat, yang mana dipotong dulu bambunya, dihaluskan sampai aman digunakan sebagai sedotan. Dan produk ini banyak dipilih karena memanfaatkan bahan yang bisa diperbaharui dan tampilannya juga menarik. Kelebihannya teman Pro 2 itu bisa dipakai beberapa kali, kuat dan ramah lingkungan karena memang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan tidak diolah lagi gitu teman Pro 2 ya, atau divariasikan dengan plastik dan lain sebagainya. Dan setiap sedotan juga punya motif alami yang unik. Cuman ya ada kekurangannya teman Pro 2 ini ya, kalau memang jadi sedotan yang kamu pilih, harus kamu rawat dengan baik. Supaya apa? Gak berjamur sama bau teman Pro 2, karena kan risiko lebih tinggi ya. Jadi sedotan bambu ini juga harus dikeringin setelah dicuci, dan kualitasnya juga bisa berbeda-beda tergantung jenis bambu yang digunakan.

0: Pelestarian lingkungan adalah upaya bersama untuk menjaga, melindungi, dan juga mengelola sumber daya alam seperti air, udara, hutan, dan tanah agar tetap seimbang, berkelanjutan, dan tidak rusak. Tujuannya untuk mencegah bencana, menjaga kesehatan, dan menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang melalui aksi nyata seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan penghematan energi. Beberapa poin penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, pengelolaan sampah atau reduce, reuse, recycle. Ini adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang barang bekas untuk mengurangi limbah. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi, yaitu menanam pohon di sekitar rumah atau lahan kritis untuk meningkatkan kualitas udara dan menjaga kelembapan tanah. Yang ketiga, menghemat energi dan air, yaitu mematikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan serta menggunakan air secara bijak. Yang keempat, penggunaan transportasi ramah lingkungan, yaitu dengan cara berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir, melindungi flora dan fauna, yaitu tidak melakukan perburuan liar dan menjaga habitat alami makhluk hidup tersebut. Ayo lestarikan alam untuk masa depan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sekarang yang umum banget teman Pro 2 dan gak sedikit yang jadiin ini sebagai souvenir atau kado teman Pro 2 itu sedotan stainless steel yang terbuatnya dari baja tahan karat dan dirancang juga buat dipakai berulang kali ya. Dan sedotan ini banyak dipakai sebagai alternatif yang lebih tahan lama dibandingkan sedotan sekali pakai ataupun bambu. Kalau kelebihannya udah pasti ada ya teman Pro 2 ya, karena sangat-sangat awet, tidak mudah rusak dan juga tidak menyerap bau ataupun rasa minuman. Nah, kalau penggunaan jangka panjangnya teman Pro 2 juga bisa ngurangin jumlah sampah plastik sekali pakai. Tapi ada nih teman Pro 2 sisi lain dari sedotan stainless steel yang punya harga lebih mahal dibandingkan sedotan sekali pakai, yaitu bahan logamnya bisa mengantarkan suhu panas ataupun dingin dan kurang aman digunakan tanpa pengawasan kalau itu dipakai sama anak-anak. Jadi itulah dia teman Pro 2, kalau misalnya stainless steel ini masuk di list sedotan yang pengen kamu pakai. Tapi kalau menurut aku memang kerasa banget sih, minuman dingin tuh sampai sebesi-besinya ikut dingin, tapi kalau panas juga begitu. Cuman teman Pro 2 juga, karena ini adalah besi kan bisa karatan ya, jangan sampai kamu meletakkan di tempat yang sembarangan sehingga karatannya lebih cepat. Jadi kalau udah karatan ya gak bisa dipakai ya teman Pro 2.

0: tulis, perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang Jen, ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah dengar sih. Emangnya itu apaan, Liz?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

Last but not least, teman Pro 2, ini hampir mirip sih sama yang logam ya, itu sedotan kaca. Tapi ini lebih estetik sih teman Pro 2. Cuman memang gak banyak yang make ini, karena aku juga jarang lihat teman Pro 2. Padahal kelebihannya ya gampang dibersihin, gak berkarat, dan juga gak nyerap bau atau warna minuman. Dan selain itu ya bisa dipakai dalam jangka waktu lama ya, kalau dipakai atau dirawat dengan baik. Tapi ada kekurangan teman Pro 2, kalau jatuh ya udah pasti pecah ya. Harganya juga relatif lebih mahal dibandingkan sedotan sekali pakai. Jadi perlu kehati-hatian dalam menggunakan sedotan jenis kaca satu ini. Itulah dia beberapa teman Pro 2 rekomendasi sedotan-sedotan. Dan tadi kita juga sudah mengingat bahwasannya kelahiran sedotan tentu lebih awal daripada leluhur kita. Bayangin 3000 sebelum masehi itu teman Pro 2. Cuman kita teringat ya bahwasannya perkembangan sih terus terjadi. Tapi setidaknya kita tahu teman Pro 2 dari mana sih awalnya dan asalnya sampai bisa berkembang sampai sekarang.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua Amerika disebut sebagai benua merah karena suku asli benua Amerika adalah suku Indian yang senang melumuri kulit mereka dengan cat berwarna merah.

Pemandangannya bagus banget. Aduh, pantainya nih, sumpah bagus banget. Sekalian ngemil, enak kali ya. Habis lagi. Aduh, sampahnya banyak banget lagi. Buang sampah di mana ya? Ya, tempat sampahnya jauh. Tinggal di sini aja kali ya. Kan nggak ada yang tahu. Eits, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

9.10 waktunya Pro 2 FM dan Pasar tuh teman Pro 2. Bukan tanggal cantik. Karena sekarang 23 bulan 7. Iya, meskipun gak tanggal cantik, semoga hari ini jadi hari yang cantik buat kamu. Melalui hari, meskipun banyak tantangan, banyak tugas, tapi I know you can do it. But first of all, teman Pro 2, di menit ke-11 ini aku mau bahas sesuatu hal yang benar-benar unik banget. Kalau misalnya kamu-kamu udah dimasukkan sangkar di masa kecil karena keinginan orang tua, jadi supaya kita ada kegiatan gitu ya, kamu harus melihat betapa effortnya anak dari Kang Deddy Mulyadi. Niyang Ayu teman Pro 2 untuk datang ke Bali dan juga latihan nari. Keren banget ya. Ini sebenarnya udah datang beberapa waktu lalu teman Pro 2. Dan bahkan seminggu kebelakang ini ya, aku juga lupa tanggal tepatnya. Tapi kayaknya 2-3 hari atau 4 hari kemarin, Niyang Ayu dan juga teman-teman dari Sanggar Naluri Manca menampilkan kebolehan mereka di Jawa Barat gitu teman Pro 2. Ini benar-benar appreciate banget sih ya, karena budaya Bali benar-benar memikat kan. Tapi Niyang Ayu gak cuma senang melihat atau menonton, juga terlibat langsung. Dan kehebatan menurutku ya, Niyang Ayu ini cepet banget belajarnya teman Pro 2. Jadi dengan kemauannya dan juga keinginan yang tinggi teman Pro 2, akhirnya dia bisa menarikkan tarian Bali. Dan kalau jajar nih sama anak-anak sanggar, udah gak kelihatan nih yang Ayu yang mana, karena skillnya udah kayak setara gitu. Keren banget ya teman Pro 2 ya. Ini jadi gambaran juga bahwasannya ketertarikan turis itu juga datangnya dari budaya. Jadi jangan sampai kita yang lupa. Jadi bersyukurlah buat kamu-kamu yang sejak kecil sudah masuk sanggar atau pernah lah ya, sedikit tidaknya mengetahui dan juga tahu bagaimana caranya menari Bali teman Pro 2. Karena kita lahir di sini, kita besar di sini, ataupun kita sekarang sedang di sini, iya, di mana bumi dipijak, di sana di langit dijunjung. Dan bahkan teman Pro 2 atas apresiasi kemudian kecintaan orang-orang bisa melihat Bali dengan lebih indah, lebih hangat, karena lebih dekat dengan budayanya. Dan siapa yang melestarikannya kalau bukan kita?

ada 3 runutan dalam mitigasi atau upaya ngurangin resiko bencana gempa dan tsunami. Pertama, keluarga yang sudah berusia lanjut baiknya nempatin kamar terluar yang paling dekat dengan pintu keluar rumah, supaya proses evakuasi bencana bisa lebih cepat dan gampang. Kedua, biar lebih siap menghadapi tsunami, perlu nih nyiapin tas evakuasi. Isinya perlengkapan bertahan hidup dalam kondisi darurat. Selain itu juga map plastik yang isinya dokumen-dokumen penting, korek api, lilin, juga senter. Usahain tas evakuasi nggak diisi barang-barang yang nggak penting ya, supaya siap bawa dalam keadaan ringan. Ketiga, masyarakat juga perlu nih bikin rambu-rambu penunjuk arah menuju tempat evakuasi sementara.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Serba-serbi kehidupan ini ada aja ya teman Pro 2. Apa nih yang sedang kamu lihat di sekitar kamu? Ada gak sih di antara kamu yang sedang tersipu malu karena doi mengapresiasi apa yang terjadi dengan kamu, apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu wujudkan? Ya, semoga ya teman Pro 2 kamu punya pasangan yang suportif, yang bisa ngasih apresiasi, bisa ngedukung dan juga gak ninggalin waktu kita lagi jatuh. Tapi teman Pro 2, sebelum kita memikirkan masa-masa tersebut, coba kita ingat masa kecil kita udah bahagia gak ya? Kita udah sering main gak ya waktu kecil? Kita udah dapat pendidikan yang cukup gak? Kalau soal kesehatan, kamu udah dapat kesehatan yang layak gak? Iya, mengingat-ingat gimana sih hak kita sebagai anak itu benar-benar bisa diwujudkan. Apalagi hari ini teman Pro 2, tepatnya di 23 Juli adalah Hari Anak Nasional. So, selamat Hari Anak Nasional buat teman Pro 2 yang masih masuk di kategori anak-anak ya, di bawah usia 18 tahun. Dan teman Pro 2 ini juga mengingatkan kita sebagai harapan penentu masa depan Indonesia. Menjadi pengingat juga teman Pro 2 kalau setiap anak itu berhak tumbuh sehat, berhak mendapat pendidikan yang layak, merasa aman, dan juga didengarkan suaranya. Jadi yuk bareng-bareng teman Pro 2, mari kita bersama memastikan setiap anak Indonesia bisa tumbuh, belajar, bermain, dan meraih cita-cita tanpa rasa takut dan juga tanpa rasa diskriminasi. Once again, sekali lagi, Bena Cepo, wow, jadi trilingual nih. Mira mengucapkan selamat Hari Anak Nasional. Sayang anak, lindungi anak untuk membangun masa depan bangsa.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Pardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

0: Apakah kamu tahu?
1: Lombok, Nusa Tenggara Barat ternyata memiliki kain tradisional dengan desain motif khas serta paduan benang warna emas yang terlihat mengkilap dan juga cantik. Kain ini umum sekali dikenal dengan nama Songket Lombok. Tampilannya yang glamor dengan nuansa warna cerah yang sangat cocok kalau dipadukan dengan koleksi kebaya ataupun blus warna putih. Dan gak heran loh kalau Songket Lombok ini selalu menjadi incaran turis asing yang gemar sekali mengkoleksi busana etnik.

efek Piala Dunia, teman Pro 2. Kalau barusan Day ini bikin yang namanya Shakira semakin bisa dikatakan jadi sorotan ya. Karena 4 tahun nyanyi di Piala Dunia ini gak berubah-ubah, teman Pro 2. Sekalipun ya kalau misalnya kita lihat, oh iya cewek bisa perawatan ini itu, tapi teman Pro 2 kita gak bisa bohong sama umur ya. Energiknya benar-benar energik banget, jadi umurnya benar-benar gak berubah rasanya. Mungkin buat kamu yang di umur 25 tahun, teman Pro 2 udah banyak jomponya, malu gak sih sama Shakira? Dan kini bicara tentang efek Piala Dunia yang tadi aku singgung, bukan soal Shakira aja, tapi Wonderwall Oasis, teman Pro 2, naik ke nomor 4 Billboard Global dan juga Global X US. Dan teman Pro 2 bisa dikatakan Dai dan Shakira X Burna Boy masih jadi number 1-nya. Dan teman Pro 2 bisa dikatakan sementara lagu tidak resmi dari tim Inggris yaitu Wonderwall Oasis yang dibawakan oleh supporter timnas mereka mengalami peningkatan sampai 64% dan berada di posisi 4 di chart tersebut, teman Pro 2. Ini wah amazing banget sih teman Pro 2 ya, kalau misalnya kamu lihat Billboard, ini lagunya dari Piala Dunia masih masih ada di posisi teratas. Dan ini juga kita semakin melihat teman Pro 2 bagaimana karya-karya itu mendukung acara-acara lainnya. Jadi meskipun ini fokusnya ke bola teman Pro 2, tapi dengan banyaknya lagu-lagu yang berkaitan atau penuh semangat dan lain sebagainya, ini menunjukkan teman Pro 2 gimana sih kehadiran mereka sebagai musisi, seniman, juga bisa meramaikan, memeriahkan perhelatan Piala Dunia 2026.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Tibalah kita pada penghujung obrolan teman Pro 2 di edisi hari ini. Dan sebenarnya apapun yang aku obrolin dari tadi pagi, semoga sih teman Pro 2 ada yang nyangkut ya, atau minimal oh ternyata begini. Dan sekali lagi, karena di tanggal 23 Juli Mira mengucapkan selamat Hari Anak Nasional. Anak Indonesia hebat untuk Indonesia emas. Dan terima kasih buat teman Pro 2 yang udah dengarkan. Kalau begitu, akhirnya dari kawasan Metropolis, Hamuruk 70 dan Pasar, Mira yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu. Stay safe, healthy, and say no to drugs. Have a nice

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.
1: Apakah kamu tahu?
2: Lombok, Nusa Tenggara Barat ternyata memiliki kain tradisional dengan desain motif khas serta paduan benang warna emas yang terlihat mengkilap dan juga cantik. Kain ini umum sekali dikenal dengan nama Songket Lombok. Tampilannya yang glamor dengan nuansa warna cerah yang sangat cocok kalau dipadukan dengan koleksi kebaya ataupun blus warna putih. Dan gak heran loh kalau Songket Lombok ini selalu menjadi incaran turis asing yang gemar sekali mengkoleksi.

0: banget nih lihat ikan-ikan lucu.
1: Yuk, ke pasar aja kita beli. Mau ikan apa? Nila, lele.
0: Ya kali ke pasar. Maksudnya lihat langsung di alamnya lah. Yang warna-warni sambil berenang bebas.
1: Iya juga ya. Sekalian yuk liburan. Tapi kemana ya?
2: Bali nggak akan pernah kehabisan tempat wisata laut. Kalau mau lihat ikan-ikan di alam bebas, ini dia pilihannya. Ke Amed, intip indahnya terumbu karang yang tumbuh subur di sekitar bangkai kapal karam bersejarah. Atau ke Pemutaran, melihat langsung keajaiban teknologi biorok yang menjadi rumah baru bagi ribuan ikan karang. Mau yang lebih menantang? Menyeberang ke Nusa Penida untuk menyapa ikan pari manta yang berenang megah. Bahkan di Lovina, kamu bisa melihat kawanan lumba-lumba melompat bebas menyambut matahari terbit. Kemanapun tujuanmu, ingat, kita adalah tamu. Jangan sentuh karangnya, jangan sakiti ikannya, dan jangan tinggalkan sampah plastik di laut mereka. Jaga rumah mereka agar keindahan ini tetap ada. Hari ini, esok, dan selamanya. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Denpasar. Teman terbaik kamu!

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Nama Benjamin Franklin memiliki makna tersendiri di hati bangsa Amerika Serikat. Pemimpin revolusi Amerika Serikat ini merupakan seorang wartawan, penemu, dan juga seorang peneliti. Dalam suatu kesempatan, ia pernah berkata, "Tuhan akan membantu mereka yang siap untuk membantu dirinya sendiri." Maka dari itu, adalah suatu hal yang sangat penting untuk kita berusaha mengejar apa yang kita inginkan. Karena berkah tidak akan datang pada mereka yang hanya berpangku tangan.
0: Maju terus, pantang mundur. Teman terbaik.

0: Aduh, gerah banget deh hari ini. Muka jadi minyakan gini. Untung bawa tisu banyak.
1: Eh, stop Al. Sadar nggak? Tiap satu tarikan tisu kamu itu, ada bagian pohon yang hilang tahu?
0: Ih, lebay banget sih Nat. Kan cuma satu lembaran kecil gini. Lagian, kemarin aku beli satu gratis satu tahu.
2: Menurut Environmental Paper Network, satu batang pohon dewasa itu bisa menghasilkan sekitar 10.000 lembar tisu wajah. Jadi, tiap lembar tisu yang kamu buang itu punya dampak langsung ke hutan kita.
0: Hah? Serius? Sekali usap doang, langsung ngilangin pohon?
2: Iya, makanya yuk dikurangin. Mending ganti pakai sapu tangan kain yang bisa dicuci ulang. Lebih aman buat bumi.
0: Aduh, iya juga ya. Matur suksema deh, udah diingetin Nat. Langsung masukin tas deh tisunya.
3: Yuk, tarik secukupnya. Jangan sampai pohon jadi korbannya.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, kendaraan listrik ternyata bukanlah teknologi baru loh, tapi sudah ada sejak abad ke-19. Kendaraan listrik pertama kali ditemukan pada 1832 oleh Robert Anderson di Skotlandia dan sempat berjaya di awal 1900-an karena lebih nyaman dan bebas polusi. Namun pada 1920-an, kendaraan ini mulai ditinggalkan akibat murahnya bahan bakar fosil dan berkembangnya infrastruktur SPBU. Baru pada 1970-an, krisis minyak membuat kendaraan listrik kembali dilirik. Lalu berkembang pesat sejak 2008 dengan inovasi Tesla dan kemajuan baterai lithium ion. Di Indonesia, kendaraan listrik mulai diperkenalkan oleh LIPI pada 2010, disusul proyek mobil Tucuksi dan Selo pada 2012. Serta semakin didorong pemerintah dengan insentif pajak dan pengembangan infrastruktur sejak era Presiden Jokowi. Perjalanan kendaraan listrik memang penuh lika-liku, tapi kini semakin berkembang dan menjadi bagian dari industri otomotif modern.

0: bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Arjeplog adalah kota yang keberadaannya nggak jauh dari Kutub Utara. Ketika musim dingin datang, suhu di Arjeplog menurun hingga minus 20 derajat. Kedati demikian, justru saat itulah merupakan sebuah keberuntungan bagi kota Arjeplog. Setiap musim dingin datang, populasi di kota Arjeplog meningkat menjadi 2.000 jiwa. Kebanyakan dari yang datang adalah para insinyur dan mekanik dari berbagai pabrikan mobil yang ingin menguji coba kendaraan praproduksi mereka. Saat ini di Arjeplog terdapat sekitar 20 lebih fasilitas uji coba dan infrastruktur lengkap yang membuat kawasan ini menjadi pusat kegiatan pengujian industri otomotif.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Selamat siang teman Pro 2, kembali lagi bersama Rianta Ronaldi yang akan menyampaikan informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2 di siang hari ini. Di informasi pertama teman Pro 2, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan Bali sebagai destinasi pariwisata kelas dunia yang tetap berpijak pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata harus berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan, perlindungan budaya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali. Menurut Menko AHY, pemerintah menyepakati sejumlah prioritas strategis dalam pengembangan wilayah Bali. Salah satunya, penguatan tata ruang yang berkelanjutan sebagai dasar pembangunan. Penataan ruang harus mampu menjaga keseimbangan antara kawasan pariwisata, pemukiman masyarakat, lahan pertanian produktif, serta pengembangan sektor ekonomi lainnya, sehingga pertumbuhan Bali tetap terkendali dan juga berkelanjutan. Dan sementara itu teman Pro 2, di informasi kedua, sebanyak 2.567 siswa yang sebelumnya belum tertampung dalam seleksi penerimaan murid baru atau SPMB SMA dan SMK Negeri tahun ajaran 2026-2027 kini dipastikan telah mendapatkan layanan pendidikan. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga atau Disdikpora Provinsi Bali menyalurkan seluruh siswa tersebut ke sekolah negeri yang masih memiliki daya tampung maupun kesatuan pendidikan swasta. Kepala Disdikpora Provinsi Bali Ida Bagus Wesnawa Punia mengatakan penyaluran dilakukan setelah pihaknya melakukan penelusuran secara menyeluruh terhadap siswa yang sebelumnya belum memperoleh sekolah. Penelusuran dilakukan untuk memastikan seluruh warga Bali yang wajib mendapatkan layanan pendidikan jenjang menengah tetap memperoleh akses pendidikan. Disdikpora juga secara aktif berkomunikasi dengan orang tua siswa untuk mencari sekolah yang masih memiliki daya tampung. Dan sekian informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2 di siang hari ini yang dapat Ronald sampaikan. Tapi Ronald ingatkan teman Pro 2 tetap di sini aja di frekuensi kesayangan kita semua yaitu 95,3 FM karena nantinya akan ada informasi-informasi dan juga topik-topik menarik lainnya yang bakal Ronald sampaikan untuk menemani siang hari kamu ini ya teman Pro 2.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, macet banget sih. Mana sumpek banget lagi siang hari ini.
1: Heho, lagi sumpek. Makanya dengerin Midday Chills. Setiap Senin sampai Jumat dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Info kuliner, olahraga, dan entertainment buat kamu. Midday Chills.

Yes, teman Pro 2, selamat siang. Balik lagi bareng Rianta Ronaldi yang bisa kamu panggil Ronald. Dan seperti biasa, ke hari ini Ronald kaget karena backsoundnya agak beda nih untuk di siaran siang ya, teman Pro 2. Karena udah saking lama siaran siang, jadi kayak rada kaget gitu. Kayaknya singet Ronald untuk backsound di siang hari tuh gak kayak gini deh. Tapi karena udah update dan juga ada perubahan, mungkin emang backsoundnya udah lebih energik ya, teman Pro 2. Dan seperti biasa, sebelum Ronald mau mulai siaran, biarkan Ronald menyapa kamu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan dan Rahayu buat teman Pro 2 semuanya. Dan seperti biasa teman Pro 2, tidak lelah-lelahnya Ronald ingatkan bagi kamu yang selalu ingin keep in touch dan juga ingin tahu update dari kita, kamu bisa banget follow akun sosial media kita. Kita ada di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok nih teman Pro 2. Dan semua username-nya udah kita samain semua biar kamu gampang nyarinya. Tinggal cari aja baik itu di Facebook, di X, di Instagram, atau di TikTok kamu. Di search engine-nya cari aja username atau akun dengan nama RRI Pro 2 Denpasar. Dan Ronald yakin banget setelah kamu cari, pasti akun kita muncul paling atas. Dan kalau udah muncul teman Pro 2, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk di follow. Dan tentunya selain di follow, kamu juga bisa nge-like, nge-comment, dan juga nge-share nih konten yang udah spesial banget kita buatin untuk kamu. Tapi tenang aja teman Pro 2, gak dari kita doang kok, dari kamu juga bisa nih bikin konten, baik itu berupa karya tulis, karya musik, karya video, atau karya foto. Atau bahkan nih teman Pro 2, ada informasi yang aktual dan juga viral di daerah kamu masing-masing, bisa banget kok kamu buatin kontennya. Terus jangan lupa untuk tag nih akun media sosialnya RRI Pro 2 Denpasar. Nanti sama admin sosmednya bakal di repost kok teman Pro 2. Jadi di sana di akun media sosialnya RRI Pro 2 Denpasar, kita bisa berbagi informasi dan juga bertukar karya di sana. Dan tidak lupa juga Ronald ingatkan bagi kamu yang pengen mendengarkan Ronald secara digital dan juga penyiar-penyiar RRI lainnya di seluruh Indonesia nih teman Pro 2, secara digital tentunya kamu bisa langsung dengerin kita lewat websitenya rri.co.id. Tapi kalau misalnya kamu agak ribet buka website segala, oke, cara gampang selanjutnya yaitu langsung aja download aplikasinya RRI Digital yang udah tersedia di App Store maupun Play Store nih teman Pro 2. Dan selamat hari Kamis ya, Ronald lupa ucap nih, selamat hari Kamis ya teman Pro 2. Dan sudah Ronald bilang bahwa kamu akan berjumpa lagi dengan suara Ronald sampai jam berapa nanti? Sampai jam 3 sore. Setelah terakhir kali nih Ronald nemenin kamu nih teman Pro 2 di hari Minggu kemarin, pekan yang lalu di hari Minggu bareng sama teman-teman dari Teater Jineng. Dan jam 11 siang gini emang waktu paling enak banget ya buat istirahat sejenak sambil dengerin obrolan asik dan juga lagu-lagu yang enak yang tentunya hanya ada di 95,3 FM dong. Nah, di edisi Pro 2 Hit List kali ini teman Pro 2, Ronald bakal bahas sosok kebanggaan kita semua nih. Dan kalau ditanya siapa musisi Indonesia yang sukses besar nembus industri musik internasional, pastinya emang banyak banget. Tapi pasti muncul nih salah satu nama secara otomatis di kepala kita, yaitu Nicky gitu. Apalagi Nicky ini kan berawal dari Jakarta, satu tempat dengan Ronald nih. Dan sekarang karya-karyanya udah didengerin jutaan orang di berbagai negara dong teman Pro 2. Dan tentunya yang bikin Nicky begitu dicintai sama banyak orang bukan cuma karena karakter vokalnya yang khas banget ya, tapi juga nih teman Pro 2, cara dia bercerita lewat lagu-lagunya itu loh. Banyak banget nih pendengarnya termasuk Ronald juga ngerasa kalau setiap lirik yang Nicky tulis itu kayaknya lagi bacain kisah hidupnya mereka sendiri gitu. Karena benar-benar relate abis. Bahkan yang relate sama Ronald nih adalah High School in Jakarta, karena memang sekolah di Jakarta juga gitu. Nah, ngomongin lagu Nicky ya teman Pro 2, Ronald mau ngajak kamu nih ikutan polling di instastorynya RRI Pro 2 Denpasar sekarang juga nih yang udah Ronald buka dari 30 menit yang lalu. Pertanyaannya gampang banget kok teman Pro 2, yaitu lagu Nicky yang paling jadi anthem kamu yang mana nih. Dan pilihannya udah Ronald seleksi dan ketemu 3 lagu, yaitu Every Summertime, Back Burner, atau juga Ocean and Engines. Langsung aja ya teman Pro 2, visit instastorynya RRI Pro 2 Denpasar dan juga vote di sana, karena hasilnya bakal Ronald umumin di akhir segmen nanti.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih lagi jalan-jalan tiba-tiba ngelihat barang lucu terus langsung check out tanpa mikir? Itulah impulsive buying. Kenapa sih kita sering kena? Ya karena kita lagi di kondisi baper atau stres, lalu FOMO parah sama barang limited edition. Ini nih yang paling utama, godaan diskon gede. Habis belanja impulsif biasanya datang penyesalan. Bingung sendiri, kenapa beli barang yang ujung-ujungnya nganggur di lemari? Ada nih tips buat ngatasin impulsif buying. Pertama, tunggu 24 jam sebelum check out. Lalu yang kedua, bikin budget khusus. Dan yang terakhir, tanya sama diri sendiri, beneran butuh gak sih? Kamu tim mana nih? Langsung gas atau mikir dulu?
0: Teman terbaik.

Yes, nomor 2 masih sama Ronald di RRI Pro 2 Denpasar dan di frekuensi kesayangan kita semua yaitu di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Diulang-ulang terus aja tuh. Dan teman Pro 2, kamu nih pasti udah gak sabar kan mau denger update terbaru nih dari Nicky Zevannya. Dan langsung aja yuk kita mulai di segmen siang ini nih. Jadi di bulan Juli tahun 2026 ini tentunya teman Pro 2 itu baru aja si Nicky ini baru aja sukses menggelar rangkaian konser super spesial bertajuk Nicky Summertime 2026. Asik, bahasa Inggris nih. Beda dari tour dunia dia yang sebelumnya ya teman Pro 2. Kenapa beda? Karena konsep konser kali ini tuh dibikin jauh lebih eksklusif nih, karena cuma ngadain 5 penampilan aja yang ada di 2 negara aja nih. Rangkaiannya sendiri udah resmi ditutup tanggal 14 Juli kemarin, waduh sayang banget ya, dan sukses dapat sambutan yang super hangat dari para fansnya. Jadi teman Pro 2, konsernya itu sebenarnya dibuka tanggal 4 Juli kemarin di panggung megah yang pengen banget tuh Ronald datengin saat itu ya teman Pro 2, tapi sayang karena berbagai macam hal dan juga ada tugas jadi tidak bisa kesana nih teman Pro 2, yaitu 4 Juli kemarin di panggungnya Prambanan Jazz Festival di Yogyakarta. Sekalian juga Ronald kan reuni masa-masa kuliah Ronald di Yogyakarta juga kan teman Pro 2. Nah, tapi sayangnya Ronald enggak bisa datang deh, tapi ya udah enggak apa-apa karena Ronald memilih untuk menemani teman Pro 2 aja di sini. Terus habis mengguncang panggung di Jogja ya, Nicky Zevannya ini langsung terbang buat ngelanjutin perjalanannya ke 4 kota besar yang ada di Tiongkok. Yaitu apa? Yaitu Guangzhou, Shanghai, Chengdu, dan ditutup manis di Beijing. Dan empat-empatnya belum pernah Ronald datengin nih sayangnya teman Pro 2. Waduh, siapa tuh teman Pro 2 yang udah pernah kesana juga, cerita-cerita dong gimana sih kalau misalnya jalan-jalan ke Tiongkok tuh rasanya seperti apa ya. Karena Ronald juga gak kebayang juga sih gimana ya rasanya tuh jalan-jalan ke Cina gitu. Tapi biarpun secara jumlah kota lebih sedikit nih teman Pro 2, tapi Summertime 2026 ini benar-benar jadi momen spesial dan juga bersejarah banget nih buat perjalanannya karirnya Nicky Zevannya. Kenapa spesial? Karena teman Pro 2, ini tuh adalah panggung perdananya Nicky Zevannya di Yogyakarta, di Indonesia nih teman Pro 2. Mungkin beberapa kali pernah kali ya, misalnya dia manggung karena di acara-acara TV sebelumnya, sebelum dia semeledak sekarang tuh emang pernah juga di acara TV. Tapi ini setelah dia udah jadi musisi internasional, dia datang kembali nih dan menyapa warga Jogja di sana teman Pro 2. Terus juga nih teman Pro 2, di sana juga sekaligus dia jadi tur pertamanya di daratan Tiongkok, karena sebelumnya emang belum pernah tur dia di Tiongkok, dan ini gokil banget antusiasme fansnya sih. Nah teman Pro 2, kalau kita ngelihat ke belakang ya, setiap fase kesuksesan yang dijalani Nicky Zevannya ini sekarang selalu ditandain sama rilis album-album yang punya karakter dan ceritanya masing-masing. Penasaran kan gimana nih evolusi musik dari Nicky Zevannya dari masa ke masa? Nah kita bakal bahas bareng-bareng ya teman Pro 2 habis lagu-lagu yang mau lewat ini.

0: kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang ngapain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada benernya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

teman-teman produk ya, kalau ngomongin soal karya, setiap album Nicky Zevanya itu ibarat babak baru dalam perjalanan hidupnya. Jadi perjalanan globalnya nih dimulai dari album debut studio yang judulnya apa ya saat itu ya, kurang lebih judulnya itu kayaknya Moonchild teman produk, dan itu rilis di tahun 2020. Nah di era itu teman produk, Nicky Zevanya ini ngenalin identitas musiknya yang fresh banget nih lewat perpaduan genre pop, R&B dan juga sedikit sentuhan alternatif. Dan ternyata album inilah nih yang jadi titik awal namanya Nicky Zevanya ini meroket sebagai solois di pasar internasional. Dan tentunya teman produser, setelah tahun 2020 Nicky Zevanya nggak habis begitu aja. Setelah 2 tahun ya, tepatnya di tahun 2022, itu Nicky ngerilis lagi nih album yang judulnya Nicole, yang bisa dibilang jadi karya dia yang paling personal nih. Jadi lagu di album-album ini tuh ya, bukan lagu di album-album ini sih, kebalik ya, harusnya lagu-lagu di album ini gitu, karena lagunya banyak, albumnya cuma satu. Jadi lagu-lagu di album ini teman pro 2 banyak terinspirasi dari pengalaman masa lalu dan juga hubungan yang pernah si Nicky Zevanya alamin sendiri. Dan dengerin lagu album Nicole itu ya, itu tuh rasanya tuh persis kayak lagi dikasih izin buat baca halaman buku harian pribadinya Nicky gitu, kayak Dear Diary-nya Nicky kita baca teman pro 2. Jadi gak heran kan ya, kalau di era ini tuh ya, lagunya itu tuh bikin banyak pendengar termasuk Ronald juga nih, ngerasa relate banget dan juga jadi baper maksimal gitu. Dan ternyata evolusinya tuh gak berhenti di situ aja teman pro 2. Di tahun 2024, mainnya 2 tahun terus nih Nicky nih ya, 2020, 2022, 2024 nih. Nicky ini akhirnya ngerilis album yang judulnya Buzz, yang sukses nampilin sisi dirinya yang jauh lebih dewasa dan juga super percaya diri. Dan produk musiknya juga makin matang dengan eksplorasi yang pastinya lebih luas lagi. Tapi tetap gak ninggalin skill penceritaan lirik ataupun storytelling di dalam lagu-lagunya, yang selama ini tuh jadi senjata utamanya. Jadi album ini yang nganterin Nicky keliling dunia lewat Buzz World Tour nih, yang berlangsung di tahun yang sama yaitu 2024 sampai di awal tahun 2025 yang lalu. Dan kalau diperhatiin nih teman pro 2, lewat setiap albumnya ini kita gak cuman dikasih musik yang enak aja, tapi juga diajak buat ikut tumbuh dan juga ngelihat proses pendewasaan dari sosok Nicky itu sendiri. Keren banget ya teman pro 2.

Yes, gak kerasa nih teman Pro 2, udah mau jam 12 siang aja. Artinya jam waktunya masuk ke waktu makan siang nih. Dan ini juga waktunya Ronald buat nutup obrolan seru kita ya, soal Nicki Zevanya di Pro 2 Hitlist hari ini. Tapi sebelum kita pindah segmen nih teman Pro 2, Ronald mau bacain dulu dong hasil polling yang ada di Instastory kita yang udah Ronald buka dari jam 9:30 pagi tadi nih. Dan ternyata teman Pro 2, banyak banget nih dari kamu yang milih lagunya Nicki yang judulnya Every Summertime dengan perolehan 50% yang otomatis ini menjadi peringkat pertama di siang hari ini. Terus juga di posisi kedua nih ada Back Burner. Buat kamu yang ngevote ini pasti lagi butuh pelukan nih. Karena jujur ya, ini salah satu lagu yang paling emosional yang nunjukin hebatnya Nicki Zevanya itu nulis lirik yang jujur dan juga menyentuh hati para fansnya nih. Dan di peringkat kedua juga, jadi gak satu aja nih teman Pro 2, dari 3 pilihan ternyata ada peringkat 1 dan 2 aja. Karena di peringkat 2-nya sama-sama perolehannya 25%. Dan di peringkat kedua selanjutnya ada Ocean and Engines yang sukses jadi bukti nyata betapa kuatnya kualitas vokal dan juga storytelling dari Nicki nih. Tapi untuk lagu yang berjudul Ocean Engines ini bakal Ronald puterin setelah nih RRI Pro 2 Denpasar menghaturkan puja Trisandya. Dan teman Pro 2, perjalanan musik seorang Nicki ini ngebuktiin ya ke kita semua nih, kalau kesuksesan besar itu gak datang dalam semalam aja ya. Kalau bikin candi ada yang semalam, itu pun juga cintanya ditolak teman Pro 2, apalagi bikin lagu nih. Mulai dari ngejar mimpi di era Moonchild, berani terbuka di Nicole, makin matang di bass sampai akhirnya kembali menyapa ribuan penggemar lewat Nicki Summertime 2026. Dan setiap langkahnya selalu nunjukin perkembangan yang luar biasa konsisten. Dan teman Pro 2, satu hal yang bikin Nicki selalu istimewa di hati kita ya, bukan cuma karena prestasinya nembus kancah internasional nih teman Pro 2, tapi karena dia tuh selalu berhasil ngelahirin lagu-lagu yang jujur, personal, dan seolah tuh ngerti gitu sama perasaan kita. Dan itulah yang bikin karyanya bakal terus abadi di playlist para pendengarnya. Dan juga Ronald juga gak bakal bosan-bosan puterin lagunya Nicki. Jadi bagi kamu yang fans sama Nicki, langsung aja request lagunya. Tapi kalau misalnya tadi udah kenyang banget ya teman Pro 2, karena udah banyak banget Ronald puterin lagunya Nicki nih. So teman Pro 2, di jam 12 tepat nanti kita bakal mengaturkan puja Trisandya. Dan setelah ini akan ada lagu yang judulnya Dracula dari Tame Impala feat Jennie Blackpink.

kita berarti aksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan-kegiatan

0: umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Tahu gak sih?
1: Mengunyah makanan sering kita anggap sepele nih. Padahal proses pencernaan dimulai dari mulut, bukan dari perut. Pernah gak sih kalian makan tuh kayak lagi dikejar waktu? Nasi belum dinikmati, tapi udah turun ke perut aja nih, teman pro 2. Nah, sebenarnya tubuh kita itu butuh waktu buat memproses makanan. Dan makanan yang padat idealnya butuh sekitar 20-30 kali dikunyah. Sementara makanan yang lebih lunak butuh dikunyah cukup 5-10 kali saja. Kenapa sih? Karena ketika kita mengunyah dengan cukup, enzim amilase dalam air liur mulai memecah karbohidrat sejak di mulut. Ini sebenarnya juga sudah pernah diajarkan ya teman pro 2 di sekolah dulu. Ada yang masih inget nggak nih? Artinya perut kita nggak kerja sendirian, bebannya jadi lebih ringan. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengunyah lebih lama dapat membantu tubuh merasa kenyang lebih cepat, sehingga mencegah makan berlebihan. Perutmu bukan mesin cepat saji, kasih dia waktu buat bekerja dengan lembut dan penuh perhatian ya. Sehat itu kadang sederhana, contoh sederhananya tinggal lebih sabar sedikit waktu makan. Jadi mulai sekarang, ingat kunyah makananmu ya teman-teman Pro 2.

Yes, teman-teman, dua barusan aja lagu yang judulnya Sebenarnya Selamanya dari Dul Jailani yang merupakan request dari teman Pro 2 yang namanya Zulfikri. Dia request lagu itu yang masuk ke WA di siang hari ini. Jadi bagi kamu yang pengen request juga seperti teman Pro 2 Zulfikri nih, langsung aja WA Ronald di siang hari ini di WA-nya Pro 2 tentunya ya, bukan di WA personal ya Ronald. Di WA-nya Pro 2 di nomor 0896203900. Ronald ulangin lagi teman Pro 2 biar kamu gak lupa, kalau bisa dicatat atau langsung di save aja di HP kamu. Jadi WA-nya Pro 2 tuh bagi kamu yang mau cerita-cerita, kirim VN ataupun request lagu, langsung aja request di 0896203900. Udah clear ya teman Pro 2. Dan karena sekarang udah jam 12 lewat 22, setengah satu sedikit lagi ya teman Pro 2, ini saatnya kita masuk ke informasi UMKM, pelaku industri kreatif dan juga ekonomi digital. Jadi buat teman Pro 2 yang sekarang tuh lagi sibuk rintis usaha kecil-kecilan, jualan online, atau baru mau terjun jadi entrepreneur muda, entrepreneur sih bukan entrepreneur ya. Sini yuk kumpul rapat-rapat bareng sama Ronald, karena Ronald bakal bawain satu kabar super seger banget yang dijamin bakal ngebantu banget operasional bisnis kamu nih teman Pro 2. Jadi kita semua tahu kan ya, ngurusin bisnis online itu kadang bikin pusing kepala nih. Dan mulai dari nyata stok, ngurusin pesanan, sampai ribetnya bolak-balik ke tempat ekspedisi buat ngirim barang. Nah, buat ngejawab semua keresahan itu, ada nih PT Pos Indonesia yang baru aja ngeluncurin aplikasi Pos Aja UMKM yang udah bisa kamu download langsung di Google Play Store nih. Jadi lewat aplikasi ini, kamu tuh bisa daftar dan bikin toko online sendiri secara gratis tanpa dipungut biaya speser pun. Dan gak cuma itu teman Pro 2, aplikasi ini juga bebas biaya admin. Jadi keuntungan jualan kamu bisa masuk kantong secara maksimal tanpa potongan yang bikin nangis nih. Dan kalau kamu cek ya teman Pro 2, fiturnya juga juara banget sih buat kamu yang pengen berbisnis ya. Mulai dari ngatur katalog produk, mantau stok, sampai proses pesanan, semuanya ada di satu dashboard yang canggih yang juga real time. Jadi buat urusan pembayaran, aplikasinya ini udah support berbagai metode, termasuk juga sistem yang disukai oleh para ibu-ibu, yaitu sistem COD, yaitu cash on delivery, yang pastinya disukain juga selain sama ibu-ibu juga apa ya, anak-anak cowok nih kadang-kadang yang bikin berantem di rumah, tiba-tiba mesen yang suruh bayar orang tuanya nih, wah kacau juga sih sebenarnya. Terus urusan kirim-kirim barangnya gimana nih Kak Ronald? Tenang aja teman Pro 2, sebagai jagoan logistik nasional nih, Pos Indonesia ini ngasih fasilitas pick up service gitu. Jadi kurirnya bakal langsung jemput paket ke rumah atau toko kamu secara langsung. Gak perlu lagi deh panas-panasan datang ke kantor pos. Praktis banget gak sih teman Pro 2? Dan langkah strategis dari Pos Indonesia ini jadi angin seger banget ya buat ngedukung transformasi digital UMKM yang ada di Indonesia. Biar kamu para business owner muda juga bisa lebih fokus mikirin strategi marketing dan juga ngembangin usaha kamu. Biar apa? Kalau misalnya usaha kamu berkembang bahkan bisa sampai ke luar negeri, ekonomi kita juga makin kuat nih teman Pro 2.

0: Permisi, Mas. Mau lihat-lihat mobil yang paling baru dong.
1: Boleh, Ibu, silahkan.
0: Nah, yang dua ini aja nih, keren banget nih.
1: Iya, Ibu. Jadi, dua mobil ini adalah produk terbaru kami. Silahkan, Bu, dilihat-lihat. Mau dicoba untuk dinyalakan juga mesinnya?
0: Boleh, Mas. Coba-coba, Mas. Saya mau dengar suaranya. Wah, suaranya rar ya. Nah, kalau yang ini suaranya gimana? Halo, Mas. Kok ada suaranya? Belum dinyalain ya?
1: Sudah nyala, Ibu. Kebetulan yang kedua ini mobil listrik. Makanya gak berisik.
2: Sekarang makin banyak orang yang bingung. Mending pilih mobil listrik atau mobil bensin ya? Dua-duanya sih sama aja. Sama-sama bisa jalan. Tapi baik itu mobil listrik ataupun mobil bensin, pasti punya rasa dan cara yang berbeda deh. Mobil listrik jelas lebih senyap, ramah lingkungan, dan biaya operasionalnya lebih murah. Cocok banget buat kamu yang mobilitasnya sering di dalam kota. Di sisi lain, mobil bensin juga unggul. Soalnya jarak tempuhnya panjang, bengkelnya ada di mana-mana, dan isi bahan bakarnya gampang banget. Tinggal cus aja ke SPBU.
3: Dimulai dari angka 0 ya, Pak.
2: Jadi, mobil listrik atau mobil bensin, semuanya balik lagi ke kebutuhan kamu dan juga gaya hidup kamu. Yang jelas, apapun pilihanmu, pastikan ada alasannya dan juga tujuannya.

Yes, teman berdua, 1000 kali dari Ghea Indrawari yang juga merupakan requestan dari Lara Purnamasari nih yang masuk ke WA-nya RRI Pro 2 Denpasar di siang hari ini. Mungkin banyak sekali ya teman Pro 2 yang sekarang tuh request lagu Kronal karena sambil dengerin sambil makan siang juga. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengen request lagu atau mau cerita-cerita atau mau kirim makanan, waduh, baik sekali ya. Langsung aja WA ke WA-nya Pro 2 yaitu di 089-6200-39100. Nah sekarang kita lanjutin informasi selanjutnya nih teman Pro 2. Jadi kalau tadi kita udah ngebahas kemudahan digitalisasi nih buat para pelaku UMKM lewat aplikasi Pos Aja UMKM ya namanya. Sekarang Ronald mau ngajak kamu geser ke subsektor industri kreatif kita nih yang baru aja mencatatkan sejarah manis di kancah internasional. Kira-kira apa ya kabarnya ya? Nah teman Pro 2 inget gak sih beberapa waktu yang lalu tuh ya Ronald sempat spill tipis-tipis soal desas-desus kolaborasi musik anak bangsa bareng sama PH Hollywood yang gede banget yaitu Marvel nih. Nah akhirnya teman Pro 2 kemarin nih Selasa 21 Juli kabar itu resmi terkonfirmasi dong dan sukses bikin gempar seluruh pecinta musik tanah air termasuk juga Ronald. Karena grup musik emo atau bisa dibilang alternatif rock lah ya ini asal Bandung ini yang nama bandnya adalah Four Events secara resmi diumumkan bakal mengisi original soundtrack atau OST buat film terbaru Marvel Studio. Ya udah teman Pro 2 udah pasti tahu kan judulnya apa. Yes bener banget, judulnya adalah Spider-Man Brand New Day. Keren banget gak sih ini teman Pro 2? Dan lewat unggahan di medsos resminya, si Bonix Nur dan kawan-kawan nih membagikan video singkat berisikan ilustrasi laba-laba lengkap dengan logo 4 Events-nya di sana. Plus caption penanda rilis yaitu From Spider-Man Brand New Day Movie Juli 28, 2026. Dan pencapaian ini tuh jelas jadi milestone sejarah baru sih buat perkembangan industri kreatif yang ada di Indonesia, khususnya di subsektor musik. Karena karya anak bangsa tuh terbukti ya punya kualitas dan juga daya saing yang diakuin nih oleh waralaba film superhero terbesar di dunia loh teman Pro 2. Dan buat kamu yang udah gak sabar pengen dengerin racikan musik galau nan juga bertenaga khasnya 4 Events nih ya. Karena kalau 4 Events bikin kan liriknya itu emang galau tapi musiknya itu energik banget teman Pro 2. Catet tanggal pentingnya nih. Jadi di tanggal 28 Juli 2026 tanggal resmi rilis OST Spider-Man Brand New Day karya 4 Events di seluruh platform musik digital. Dan semoga aja di tanggal 28 Juli juga lagunya udah tersedia ya di RRI Pro 2 Denpasar. Dan 2 hari setelah itu yaitu tanggal 30 Juli 2026 ya penayangan perdana film Spider-Man Brand New Day ini yang kembali dibintangi oleh Rianta Ronaldi, bukan dong. Yang kembali dibintangi oleh Tom Holland ya teman Pro 2 di bioskop-bioskop kesayangan kamu yang ada di Indonesia pastinya dong. Dan asli ya teman Pro 2 bangga banget nih ngelihat karya musisi lokal kita tuh bisa loh tembus ke panggung global sekelas Marvel gitu kan. Dan Ronald jadi penasaran deh bakal sekeren ataupun galau apa ya lagu emo buatan anak Bandung ini pas lagi ngiringin petualangannya Peter Parker nanti.

Yes, teman produ ya, buat kamu yang tertarik sama industri sustainable fashion ya, ada satu karya inspiratif nih yang wajib banget kamu tahu kalau menurut Ronald ya, karena ini keren banget teman produ. Jadi ada seniman multidisiplin sekaligus pendiri Setali Indonesia, namanya ini adalah Kak Intan Anggita Pratiwi, nggak pakai Kak sih sebenarnya ya, karena ini dia lebih senior daripada Ronald, makanya Ronald panggilnya Kak gitu. Tapi nama aslinya adalah Intan Anggita Pratiwi. Dia ini baru aja nampilin instalasi seni yang memukau bertajuk Lowang Salira ya teman pro 2. By the way, ini bahasa Sunda, jadi bagi kamu yang orang Sunda mungkin ini teman pro 2 yang lagi dengerin Ronald, bisa dong dibenerin pelafalan yang gimana sih yang bener, karena Ronald tanya ke teman Ronald yang orang Sunda juga, kebetulan kerja di RRI Denpasar juga, tapi dia lagi ngeliput nih teman pro 2, dan udah Ronald tanya sih lewat WA tapi belum balas-balas, jadi mau gimana lagi ya, udah kita minta koreksi aja sama teman pro 2 nih, karena kan namanya juga teman kan saling mengkoreksi, saling memberikan masukan dan juga saling memberikan juga apa namanya saran dan juga kritikan nih ya. Jadi kalau misalnya penyebutan Ronald agak kurang tepat, boleh lah dibenerin sama teman pro 2 ya. Jadi ada seni memukau nih yang bertajuk Lowang Selera tadi di ajang Art Jog di tahun 2026 ini. By the way, si Art Jog ini tuh lagi diselenggarain di Jogja di 9 Juni hingga 30 Agustus 2026 nih. Jadi bagi kamu yang pengen lihat karyanya juga bisa langsung aja ke sana ya teman pro 2, sekalian liburan gitu ke Jogja. Dan kenapa kamu wajib banget tahu kata Ronald tadi di awal? Karena karya seni yang ini tuh menyulap ruang pameran jadi semacam hutan suci nih. Jadi ini diciptakan pakai tekstil daur ulang yang 70% materialnya itu berasal dari limbah kain sisa produksi desainer kondang yaitu Ivan Gunawan nih, alias Igun ya teman pro 2. Dan lewat praktik upcycling dan juga tekstil art ini, Kak Intan ini sukses ngebuktiin kalau limbah industri mode itu nggak melulu harus berakhir jadi tumpukan sampah yang merusak bumi. Di tangan pelaku industri kreatif, limbah pakaian justru nih bisa lahir kembali jadi mahakarya bernilai tinggi yang membawa pesan kuat banget nih soal pelestarian lingkungan. Jadi terinspirasi ya dari filosofi Sunda yaitu Lowang Selera ini yang berarti hutan diri nih. Ini tuh sukses mengajak penikmat seni buat kembali terhubung sama alam sekaligus sadar nih akan pentingnya menjaga keseimbangan ekologi kita. Dan juga teman pro 2, inovasi brilian kayak gini pastinya membuka peluang usaha dan juga kreativitas baru nih di bidang daur ulang atau upcycling nih. Nah, ngomongin soal memoles barang bekas jadi bernilai tinggi, Ronald juga penasaran sih, kalau kamu punya banyak baju lama yang udah gak dipake di lemari, biasanya tuh barang-barang itu kamu apain teman pro 2? Pernah gak kamu iseng-iseng nih ngerombak tuh baju jadi barang baru gitu yang lebih artsy ataupun juga punya nilai fungsional yang lain? Kayak misalnya tadinya baju atau kemeja kamu ubah jadi tote bag gitu misalnya. Yuk langsung aja share pengalaman kreatif kamu ke WhatsApp atau DM-nya Instagram RRI Pro 2 Denpasar ya. Siapa tahu nih dari cerita kamu bisa jadi inspirasi buat Ronald ataupun juga buat teman Pro 2 lainnya nih.

0: Perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Liz?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

RS teman Pro 2, balik lagi bareng Ronald di siang hari ini ya. Kita masih dalam program Midday Chills RRI Pro 2 Denpasar. Tapi segmennya tadi udah pindah ya. Kalau tadi kita ngomongin soal UMKM, industri kreatif, sekarang segmennya udah pindah. Kita beralih ke segmen olahraga, karena udah jam menunjukkan jam 1 siang nih. Dan gimana nih hari kamu teman Pro 2 sejauh ini? Semoga dompet dan mental kamu tetap aman terkendali ya. Karena kalau dipikir-pikir, ini udah masuk akhir bulan loh teman Pro 2. Nah, buat kamu para gamer sejati nih yang sering banget ngabisin waktu luang dan juga duit kamu buat mabar game bola nih sambil nongkrong santai, Ronald punya kabar super seru nih, tentunya dari dunia sepak bola digital yang pastinya bikin kamu melek. Ingat gak teman Pro 2 sama salah satu pemain yang namanya adalah Kylian Mbappe? Pasti tau lah ya, dia adalah kapten timnas Prancis yang sukses cetak 10 gol nih di ajang Piala Dunia dan merupakan salah satu pemain dari Real Madrid. Yep, dia adalah pelari cepat kesayangan kita semua dan dia baru aja diumumin jadi wajah utama dari game EA Sport FC 27 edisi Ultimate dan juga versi mobile-nya nih. Jadi Kylian Mbappe ini sempat ghosting kan atau absen lah 4 tahun dari sampul ikonik ini semenjak dia masih main di PSG nih. Dan akhirnya Mbappe itu comeback lagi dengan gaya yang jauh lebih keren. Pamer nih, pamer seragam yang putih khasnya dari Los Blancos, kebanggaan barunya. Dan kehadiran Mbappe di sampul depan ini ternyata bukan cuma bikin bangga para fans Real Madrid aja nih teman Pro 2, tapi juga nerusin tradisi turun-temurun di mana para bintang di Santiago Bernabéu itu emang langganan banget mejeng di cover game bola paling populer ini. Contohnya aja siapa? Contohnya aja sebelumnya ada Jude Bellingham, lebih lama lagi ada Eden Hazard, sampai idola kita semua juga sempat yaitu Bang Dodo nih alias Cristiano Ronaldo. Dan wakil presiden EA Sportnya juga yaitu yang namanya Jeff Sharman nih sampai memuji langsung kalau prestasinya Mbappe di level klub ataupun negara udah bikin dia jadi pemain paling hebat di generasinya. Makanya pantas banget ya dipilih lagi buat jadi bintang utama. Tapi kalau ini Ronald koreksi sih, bukan paling hebat ya, tapi mungkin paling berpengaruh gitu di generasinya. Karena kalau hebat harusnya menang World Cup kemarin kan. Dan kira-kira dengan cover baru yang makin gahar ini, apa kamu udah siap nabung nih teman Pro 2 buat mainin gamenya dari sekarang? Atau malah mending nunggu versi diskonan nih aja? Atau masih juga nunggu kalau misalnya covernya jadi Lamine Yamal biar kamu jadi mau beli nih game ini? Waduh.

0: waktunya kentongan.
1: Angin muson barat. Angin muson jenis ini bertiup dari benua Asia ke benua Australia pada bulan Oktober sampai dengan April. Hal ini terjadi karena tekanan udara di benua Asia lebih tinggi atau lebih panas dibandingkan dengan benua Australia. Lalu angin ini akan berpindah melewati Samudra Hindia sehingga membawa banyak uap air dari sana. Perpindahan ini menyebabkan Indonesia mengalami musim penghujan dan sering dimanfaatkan petani untuk mengairi pertanian di Indonesia. Namun angin muson barat juga dapat mengganggu kerja pihak kemaritiman karena hujan deras yang terjadi bisa tergolong berbahaya. Beberapa dampak positif dari angin muson barat, yang pertama membantu tanaman agar lebih hijau dan subur. Yang kedua, mengurangi polusi udara. Yang ketiga, membantu petani mengairi sawah. Dan yang keempat, mengurangi resiko kebakaran hutan. Dan dampak negatifnya, yang pertama, mengundang banyak nyamuk dan meningkatkan resiko penyakit demam berdarah. Yang kedua, memperbanyak resiko tanah longsor. Yang ketiga, memperbesar probabilitas gagal panen. Dan yang keempat, mengganggu nelayan dalam melaut.
2: Teman terbaik.

Alright, teman-teman gue, masih nyambung sama obrolan Ronald tadi ya, soal Real Madrid tempat Mbappe bernaung tadi nih. Ternyata klub raksasa Spanyol ini gak cuman sibuk ngurusin sampul gamenya aja, bukan gamenya aja sih, tapi game salah satu pemainnya ya maksudnya teman-teman dua, tapi juga lagi sibuk juga main rahasia-rahasiaan nih di bursa transfer setelah Piala Dunia resmi selesai. Jadi menurut bocoran dari media ternama, petinggi Real Madrid baru aja ketahuan ngadain pertemuan rahasia nih di sebuah restoran di kota Madrid tentunya. Coba tebak mereka ketemu sama siapa teman-teman dua? Yap, betul banget, mereka itu lagi meeting serius sama agennya Rodri nih, yang merupakan gelandang super andalannya Manchester City dan juga timnas Spanyol. Awalnya sih teman pro 2 itu sang presiden klub yaitu Florentino Perez sempat ragu nih sama kesepakatan ini. Tapi sekarang dia udah mantap buat putar haluan. Dan usut punya usut, manajemen Los Blancos sadar kalau mereka tuh butuh banget sosok jenderal lapangan tengah yang baru nih. Karena baru aja ditinggal oleh Toni Kroos di posisi tersebut yang udah pensiun 2 tahun lalu teman pro 2. Dan Rodri ini dianggap sebagai kandidat yang paling sempurna. Makanya nih, Ronald dengar-dengar Real Madrid nih lagi ngebut nyiapin tawaran kontrak jangka panjang gitu buat mengamankan Rodri sampai tahun berapa? Sampai tahun 2030 nanti. Tapi sayangnya teman-teman dua, jalan buat dapetin tanda tangannya dari salah satu pemain ini yaitu yang namanya Rodri ini enggak semudah itu dong. Ada satu masalah besar yang jadi rintangan utama nih buat menyelesaikan kesepakatan pribadi ini, yaitu masalah tarik-tarikan harga, nego-menego nih teman pro 2. Ibaratkan lagi belanja nih ya, Real Madrid ini mau ngeluarin duit maksimalnya 60 juta euro gitu kan. Pihak Manchester City-nya malah ngotot gitu, minta harga di angka 100 juta euro. Waduh, jauh banget kan ya selisihnya, hampir 2 kali lipat teman pro 2. Tapi menurut kamu nih, menurut insting bola kamu teman pro 2, mending Real Madrid ikhlasin aja untuk bongkar celengannya buat bayar 100 juta euro ke Manchester City untuk datengin Rodri, atau mending mundur pelan-pelan nih cari gelandang lain yang harganya mungkin bisa dibilang lebih masuk akal?

Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.

Yes, nomor 2, Ronald masih ngebahas soal drama tarik ulur harga Rodri nih ke Real Madrid dari Manchester City. Jadi teman Pro 2, ternyata kehebohan transfer ini sampai juga nih ke telinganya legenda sepak bola dunia, yaitu siapa? Yes, benar banget, yaitu adalah Luis Figo nih. Jadi Ronald dapat kabar kalau mantan bintang Los Blancos itu ini ngaku sama sekali gak kaget ngelihat ex-klubnya ngebet banget pengen datengin Rodri nih buat main di musim 2026-2027. Karena menurut Luis Figo sendiri, wajar aja nih kalau pelatih Jose Mourinho kepincut berat, apalagi Rodri baru aja nih tampil kece badai bahwa timnas Spanyol juara Piala Dunia 2026 ngalahin Bang Messi, teman Bro 2. Tapi ya teman Pro 2, Figo ini, Luis Figo maksudnya, juga ngingetin kalau misi negosiasi ini gak bakal gampang. Meskipun Real Madrid selalu hobi ya koleksi pemain terbaik dunia, tapi Manchester City pasti bakal mati-matian buat nahan pemainnya yang namanya Rodri ini, yang udah jadi jantung permainan mereka. Makanya sampai detik ini tuh belum ada deal-dealan resmi gitu, karena City-nya sendiri terbukti masih jual mahal banget dan negosiasinya berjalan super alot juga, teman Pro 2. Dan tentunya selain asik bahas rumor transfernya si Rodri ke Real Madrid ya, Luis Figo ini juga sempat ngasih bocoran juga nih soal siapa aja yang menurut dia layak menangin trofi bergengsi Ballon d'Or tahun ini. Jadi Figo itu setuju banget ya kalau misalnya si Rodri ini masuk kandidat kuat berkat gelar-gelar pemain terbaik turnamen Piala Dunia kemarin. Tapi saingannya berat-berat banget, teman Pro 2. Ada Kylian Mbappe yang mainnya emang lagi gokil-gokilnya. Sampai juga ada duo pemain PSG nih, yaitu Vicinha dan juga Désiré Doué, yang tampil super konsisten di Liga Domestik dan juga Liga Champions sepanjang tahun. Kira-kira nih teman Pro 2, jadi datang gak ya si Rodri ini ke Santiago Bernabeu? Menurut kamu gimana teman Pro 2?

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Jackpot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini. You're listening Pro 2 FM RR.

Yes, teman-teman, dua masih sama Ronald di RRI Pro 2 Denpasar. Dan tepat jam 2 siang lebih 1 menit nih, saatnya kita masuk ke segmen informasi hiburan alias entertainment. Jadi kalau misalnya tadi informasi tentang olahraga, sekarang kita beralih nih ke yang enteng-enteng aja, yaitu entertainment dan juga hiburan. Karena tadi udah capek banget ya bahas informasi bola soal negosiasinya Rodri ke Real Madrid nih, yang penuh dengan drama dan intrik ya teman Pro 2. Dan ternyata di informasi entertainment ini gak jauh-jauh juga jadi dari bola juga ya teman Pro 2. Jadi final Piala Dunia 2026 tuh emang udah resmi berakhir kan 3 hari yang lalu. Tapi memang gak bisa dipungkiri bahwa semangat dan euforianya tuh dijamin masih kerasa banget gitu sampai sekarang. Nah, ngomongin soal laga final kemarin teman Pro 2, kamu pada sadar gak sih kalau ada nih satu kejutan gokil yang sukses mencuri panggung di sana? Selain penampilan keren para musisi di halftime show perdananya ya, kira-kira apa nih? Yep, benar banget teman-teman, dua kejutan datang dari karakter pelatih bola ikonik kesayangan kita semua, yaitu Coach Ted Lasso nih. Bayangin aja di tengah kemeriahan acara kemarin, sosok pelatih kocak ini tiba-tiba nongol sebagai cameo buat nganterin penampilannya Justin Bieber. Dan soalnya sih seolah tuh kayak nggak ngasih napas gitu acaranya kemarin ya. Sekarang tuh giliran rumah produksinya yaitu Apple TV yang ikutan manasin suasana dengan ngedrop bocoran scene terbaru dari musim teranyar mereka di media sosial. Dan ini sih asli ya teman Pro 2, sukses banget gitu ngebayar rasa kangen fans yang udah craving pengen lihat squad Richmond nih beraksi lagi di layar tontonan kita, baik itu di layar HP kamu atau di layar iPad kamu. Dan usut punya usut ya teman Pro 2, kemunculan mendadak ini ternyata bukan sekedar gimmick promosi biasa. Jadi melainkan ini adalah tease spesial yang emang sengaja disiapin buat nyambut momen final Piala Dunia. Dan kalau misalnya kita lihat cuplikan terbarunya nih, kita bisa lihat ya Jason Sudeikis comeback nih dan kumpul bareng sama teman-temannya yaitu Juni Temple, Hannah Waddingham sampai Jeremy Swift. Dan vibes-nya tuh mereka sih kalau misalnya di klipnya tersebut ya kelihatan kayak lagi asik nonton pertandingan sepak bola anak-anak gitu sambil heboh ngasih dukungan dari pinggir lapangan. Walaupun nih teman Pro 2, detail ceritanya sih emang masih belum disebar luas ataupun diceritakan secara gamblang gitu di klip tersebut, dan bisa dibilang masih dirahasiakan gitu. Tapi satu hal yang pasti nih, era magicnya Ted Lasso belum tamat guys. Kalau misalnya sebelumnya kan di season-season sebelumnya tuh kita udah lihat bahwa si Ted Lasso ini pulang ke negara asalnya, terus juga nganterin anaknya buat main bola kalau nggak salah ya teman Pro 2. Nah ini dilanjut lagi nih scene tersebut ke episode terbarunya. Dan buat musim keempatnya nanti, si Ted Lasso ini bakal ngadepin tantangan baru yang gak kalah seru daripada season-season sebelumnya. Doi diceritakan nih bakal balik lagi ke Richmond, tapi dengan misi baru nih buat melatih tim sepak bola perempuan di divisi kedua. Agak menarik dan agak sama dikit ya dengan Shaolin Soccer nih, karena Shaolin Soccer juga

0: waktunya kentongan.
1: Awan lentikularis merupakan fenomena atmosfer biasa yang sering muncul di atas gunung atau perbukitan. Awan yang berbentuk seperti UFO ini pernah terlihat di beberapa gunung di Pulau Jawa, seperti Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Lawu, Gunung Arjuna, dan lainnya. Perlu diketahui bahwa kemunculan awan lentikularis bukan merupakan tanda akan terjadinya suatu bencana. Awan ini biasanya terbentuk di sisi bawah angin atau sisi belakang lereng. Dengan demikian, udara lembab yang naik ke sisi atas gunung atau bukit mengalami pendinginan dan pemadatan hingga menghasilkan awan. Namun, di sisi yang berlawanan dengan angin, udara menurun dan menghangat sehingga terjadi penguapan. Bentuk gelombang di atas gunung dan di bagian bawah berbentuk pusaran air yang berputar-putar. Bagian yang naik dari bentuk pusaran air ini cukup dingin untuk membentuk awan rotor. Udara di awan rotor sangat bergejolak sehingga berbahaya jika ada pesawat terbang yang melintas di sekitarnya. Kondisi berbahaya ini juga berlaku bagi penerbangan di sisi belakang lereng gunung atau bukit karena ada gerakan ke bawah yang cukup kuat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, masih sama Ronald teman Pro 2 di RRI Pro 2 Denpasar di segmen entertainment di jam 2 siang ini. Nah, habis kita ngomongin kejutan manis dari Ted Lasso di penutupan Piala Dunia kemarin ya. Sekarang nih kita pindah ke bioskop yuk teman Pro 2. Kenapa kita pindah ke bioskop? Jadi buat kamu yang belakangan ini sering mantengin timeline media sosial kamu, pasti sadar dong ada nih satu judul film yang lagi hype banget gitu dan diomongin di mana-mana, bahkan dijadikan konten di mana-mana. Semua akun media sosial, semua konten kreator bahkan bikin konten tentang film ini. Baik itu dari experience-nya nonton ataupun dari kisahnya yang diangkat di film tersebut. Nah kan teman Pro 2 pasti udah tahu, bener banget ya teman Pro 2, kita bakal ngomongin film yang judulnya adalah The Odyssey nih, yang merupakan mahakarya terbarunya sutradara jenius yaitu Christopher Nolan, yang memang sudah digadang-gadang visinya dari penyutradaranya itu emang hebat banget. Dan kebetulan menyutradarai kisah yang sangat epic nih teman Pro 2. Dan asli deh, sambutan buat film ini tuh benar-benar di luar nalar. Karena baru aja juga tayang semingguan nih, keuntungannya udah tembus triliunan rupiah secara global nih. Dan saking pecahnya juga teman Pro 2, The Odyssey ini sampai memecahkan rekor sebagai film dengan angka pembukaan paling fantastis panjang karirnya Christopher Nolan ini. Dan kerennya lagi, pencapaian ini tuh sukses ngalahin rekor-rekor film jagoannya dia sebelumnya kayak Oppenheimer dan juga The Dark Knight Rises nih, yang merupakan Batman, film Batman ya teman Pro 2, The Dark Knight Rises ini bagi kamu yang belum tahu. Dan ini tuh benar-benar gokil banget. Dan usut punya usut ya teman Pro 2, yang bikin film ini laku keras dan wajib banget kamu tonton nih. Karena Om Nolan ini atau Christopher Nolan ini nekat nge-shoot semua adegannya full pakai kamera IMAX loh teman Pro 2. Ini bisa dibilang salah satu kamera analog juga gitu. Jadi bukan di shoot pakai kamera digital seperti kita pada umumnya yang kalau misal pakai HP itu kan udah masuk kamera digital ya, atau pakai kamera pocket tuh kamera digital gitu. Kalau ini pakai roll film nih, untuk film lagi teman Pro 2. Dan kebayang dong budgetnya sejor-joran apa kalau misalnya ya. Kamu tuh suka kamera analog, itu kamu kalau misal beli filmnya aja tuh bisa 100 sampai 300 ribu rupiah untuk sekitar 20 sampai 32 kali jepret. Nah, kalau misalnya film nih ya, 1 jam itu berapa kali jepretan loh teman Pro 2, dan ini pasti budgetnya sejor-joran apa kalau misalnya kita bayangin ya. Dan tentunya karena dia nge-shoot pakai roll film yaitu pakai kamera IMAX, makanya nih sensasi visualnya tuh berasa magic dan nyata banget kalau ditonton di layar lebar di bioskop. Dan efeknya sendiri teman Pro 2, bioskop di Indonesia langsung disembuh habis-habisan dong sejak tayang pertamanya di bulan Juli kemarin. Dan studio-studio kayak IMAX di tanah air nyaris nggak, kok kayak pertengahan Juli kemarin ya, bukan di awal Juli tapi di pertengahan Juli teman Pro 2, karena filmnya emang baru rilis sih di pertengahan Juli kemarin ya. Dan studio-studio IMAX nih di tanah air nyaris nggak pernah sepi, dan hampir Ronald perhatiin tuh selalu full book nih. Banyak banget ya penonton yang rela war tiket gitu demi ngerasain pengalaman visual yang maksimal kayak gini. Dan Ronald juga sangat merekomendasikan banget sih bagi kamu teman Pro 2 yang memang butuh hiburan. Dan juga kadang belakangan ini juga Ronald sebagai penikmat film juga nih jarang banget ketemu film-film perang kolosal gitu. Itu udah jarang banget, sekalinya ada pasti dibuatnya kayak kurang niat gitu nih. Nah, siapa tahu film The Odyssey ini bakal bagus banget, karena film sebelumnya itu ini ngisahin cerita yang sama yaitu di film Troy di tahun 2000-an gitu ya. Tentang si Achilles melawan Hector gitu, kerajaan Troy melawan kerajaannya si Achilles itu. Nah, di film sebelumnya itu udah keren banget. Nah, kita nggak tahu nih di Odyssey ini bakal sekeren apa, karena Ronald sendiri sih belum tonton ya teman Pro 2, tapi pengen banget nonton karena bukan karena apa ya,
karena gak ada waktu atau kayak gimana, tapi memang lagi nungguin aja gitu bioskopnya rada sepian dikit ya. Walaupun agak keringet dingin juga nih kalau misalnya agak sepian dikit penontonnya, pasti mau gak mau layar IMAX-nya ini bakal berkurang nih, bakal diputer di studio bioskop yang biasa aja yang layarnya gak IMAX gitu. Tapi mungkin ya antara minggu ini atau enggak minggu depan sih kayaknya Ronald bakal nonton Odyssey gitu. Nah kira-kira teman Pro 2 mau bareng enggak nih sama Ronald nontonnya? Kalau mau bareng ya udah, janjian aja teman Pro 2.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Yes, teman berdua, balik lagi sama Ronald di sini ya. Kamu pasti pernah dengar dong board game legendaris atau monopoli bareng circle kamu sampai debat panas nih gara-gara urusan sewa tanah di game tersebut gitu. Nah, bagi kamu yang emang kebiasaan banget main monopoli, kebayang gak sih kalau permainan itu dibikin jadi versi dunia nyata nih? Yep, karena Netflix nih baru aja resmi ngumumin kalau mereka itu lagi buka casting buat game show kompetisi terbaru yang diadaptasi langsung dari game monopoli tersebut, teman Pro 2. Dan hadiahnya nih nggak main-main loh. Pemenangnya itu bakal bawa pulang 2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar kalau dirupiahin itu ada sekitar 36 miliar. Waduh, kalau menang sih ini atau auto jadi sultan ya, teman Pro 2. Nah, kabarnya nanti itu kompetisi gokil ini bakal ngumpulin sekitar 12 peserta buat adu nasib di arena raksasa yang dibikin persis kayak game Monopoly Town Square nih. Dan aturan mainnya juga sama plek ketiplek ya, teman Pro 2, kayak yang sering kita mainin sehari-hari lah pas masa kecil saat itu. Peserta ini harus putar otak buat cari uang, beli aset properti, sampai pinter-pinteran negosiasi dan juga bikin aliansi. Dan siapa yang duitnya habis alias bangkrut, dia itu bakal langsung tereliminasi di arena langsung ya. Dan yang bikin makin excited lagi nih, acara ini tuh diproduksi sama Studio Lambert yang merupakan tim jagoan di balik suksesnya acara Squid Games The Challenge nih. Jadi udah pasti ya, vibes-nya itu ada tegangnya, ada intriknya juga, dan pastinya ada dramanya yang bakal dapet banget kalau kita tonton. Meski game show Monopoly Raksasa ini ya baru dijadwalin tayang tahun 2027 nih, di tahun depan, teman Pro 2, kamu gak perlu sedih atau nunggu kelamaan. Soalnya bulan September besok Netflix juga bakal nayangin game show seru adaptasi kisah Charlie and the Chocolate Factory. Pasti kamu udah tahu semua kan filmnya. Dan ini gamenya bakal judulnya Wonka the Golden Ticket. Aduh, seru banget ya game-game show kayak gini nih kalau misalnya makin banyak ya, teman Pro 2. Dan kelihatannya bisa jadi ya pimpinan Netflix sekarang Gen Z gitu. Karena ini tontonannya sangat relate banget sama Gen Z, baik itu permainan Monopoly, terus juga Willy Wonka, itu Gen Z banget loh, teman Pro 2. Nah, mumpung lagi ngomongin Monopoly nih, karena Netflix pengen adaptasi game tersebut jadi game show di platformnya dia, Ronald mau tanya dulu ke kamu, teman Pro 2. Kalau kamu lagi main Monopoly nih bareng sama teman-teman kamu ya, nggak mungkin main sendiri dong, main Monopoly-nya agak gimana gitu, karena emang game ini buat main berkelompok ya. Kalau kamu lagi main Monopoly tentunya sama teman-teman kamu, kamu tuh termasuk tipe yang mana nih, teman Pro 2? Tipe yang juragan tanah yang bisa borong semua aset, atau tipe yang jago negosiasi nih, atau malah tipe yang apes yang hobi bolak-balik masuk penjara? Waduh, jangan dong ya.

0: pengen banget nih lihat ikan-ikan lucu.
1: Yuk, ke pasar aja kita beli. Mau ikan apa? Nila, lele.
0: Ya kali ke pasar. Maksudnya lihat langsung di alamnya lah. Yang warna-warni sambil berenang bebas.
1: Iya juga ya. Sekalian yuk liburan. Tapi kemana ya?
2: Bali nggak akan pernah kehabisan tempat wisata laut. Kalau mau lihat ikan-ikan di alam bebas, ini dia pilihannya. Ke Amet, intip indahnya terumbu karang yang tumbuh subur di sekitar bangkai kapal karam bersejarah. Atau ke Pemuteran, melihat langsung keajaiban teknologi biorok yang menjadi rumah baru bagi ribuan ikan karang. Mau yang lebih menantang? Menyeberang ke Nusa Penida untuk menyapa ikan pari manta yang berenang megah. Bahkan di Lovina, kamu bisa melihat kawanan lumba-lumba melompat bebas menyambut matahari terbit. Kemanapun tujuanmu, ingat, kita adalah tamu. Jangan sentuh karangnya, jangan sakiti ikannya, dan jangan tinggalkan sampah plastik di laut mereka. Jaga rumah mereka agar keindahan ini tetap ada. Hari ini, esok, dan selamanya. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Denpasar. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

Yes, terima kasih teman Pro 2, kamu bisa mendengarkan Rianto Ronaldi di RRI Pro 2 Denpasar tentunya di frekuensi kesayangan kita semua yaitu 95,3 FM. Dan karena sekarang sudah jam menunjukkan jam 2 lewat 50 menit nih teman Pro 2. Dan tadi juga kita udah seru-seruan bareng ya dari tadi pagi tuh dari jam 10 tadi pagi menjelang siang sih sebenarnya ya. Tadi pagi menjelang siang tuh kita udah seru-seruan ngebahas tentang salah satu musisi Indonesia yang udah go internasional yaitu Nicky Zevanya yang fansnya itu banyak banget dan juga lagu-lagunya juga terkenal dengan storytellingnya yang sangat kuat. Dan setelah kita dengerin dan telaah lebih fokus lagi dengerin lagunya, memang storytellingnya oke banget sih teman Pro 2. Dan selanjutnya juga tadi kita udah bahas tentang entertainment. Oh, entertainment sih. Selanjutnya kan kalau misalnya habis Pro 2 Hitlist itu di jam 12 ke jam 1-nya itu ada informasi terkait dengan UMKM, ekonomi kreatif nih. Dan di sana juga di ekonomi kreatif itu kita bahas bahwa ada band Indonesia yang sering banget lah kita dengerin dan kita udah pasti tahu yaitu Four Events yang memang berasal dari Bandung atau Jawa Barat nih. Itu dia ternyata dikabarkan menjadi original, akan mengisi nih original soundtracknya film Spider-Man yang terbaru. Itu keren banget sih teman Pro 2. Terus juga di lanjut juga dengan informasi olahraga di mana Real Madrid ini pengen banget datengin Rodri dari Manchester City karena Rodri dinilai bisa menggantikan Toni Kroos, jenderal tengah lapangannya Real Madrid nih. Dan karena juga si Rodri juga punya sepak terjang yang lumayan keren, bahkan akhir-akhir ini dia tuh menangin Piala Dunia bareng juga sama timnas Spanyol teman Pro 2. Dan yang terakhir juga di segmen entertainment tadi kita udah bahas soal film Odyssey yang memang keren banget yang memecahkan rekor di mana-mana dan juga viral di timeline media sosial kita semua yang sampai saat ini sayangnya belum Ronald tonton. Tapi Ronald janji Ronald bakal tonton film ini di bioskop gitu karena sayang banget teman Pro 2 kalau ditonton di layar kaca gitu karena pengalaman sinematiknya bakal berkurang ataupun bahkan gak dapet gitu. Dan karena ini udah 8 menit lagi menjelang jam 3 sore, sepertinya ini saatnya ya Ronald pamit undur diri dulu teman Pro 2. Tapi Ronald ingatkan bagi kamu pendengar setianya RRI Denpasar, baik itu Pro 1 Denpasar, Pro 2 Denpasar ataupun Pro 4 Denpasar, bahwa Ronald ingatkan kita bakal nemenin kamu selama 19 jam setiap harinya nih, kecuali pas hari nyepi ya teman Pro 2. Karena radio harus mati juga gitu, karena bandara aja ditutup, masa radionya tetap jalan enggak juga dong. Jadi pas hari nyepi kita enggak nemenin kamu, tapi setiap harinya selain hari nyepi kita bakal nemenin kamu baik itu Pro 1, Pro 2 ataupun Pro 4 selama 19 jam dari jam 5 subuh sampai jam 12 malam. Kalau kamu enggak percaya sama omongan Ronald sekarang gak apa-apa, langsung aja buktiin di Pro 2 sendiri aja nih. Kamu buktiin dulu bahwa kita bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam. Kalau misalnya tidak ada siaran sampai jam 12 malam di luar kendala teknis teman Pro 2, kamu bisa langsung datang aja ke kantornya RRI Denpasar yang ada di Hayam Wuruk, langsung aduin aja, "Pak, kok jam segini katanya bakal ada siaran sampai jam 12 malam, kok udah jam 5 sore udah mati siarannya?" Nah itu dia, bisa kamu adukan ya teman Pro 2 di luar kendala teknis nih. Kalau misal udah kendala teknis ya mau bagaimana lagi, harus ditutup siarannya dan dibenerin dulu baru dibuka lagi siarannya. Halo teman Pro 2 dari kawasan Metropolis Hayam Wuruk 70 dari Box Pro 2 RRI Denpasar, Rianto Ronaldi yang telah menemani kamu dari jam 10 pagi tadi ingin pamit undur diri dulu. Dan Ronald ingatkan teman Pro 2, Ronald bakal mengudara lagi menemani kamu lagi di hari Sabtu mulai jam 3 sore. So pantengin terus RRI Pro 2 Denpasar di frekuensi yang tentunya paling keren, paling memikat dan paling kita sukain, paling kita favoritin yaitu 95,3 FM. So teman Pro 2, bye bye dan love you all.

Dibaca luaskan dari kawasan metropolis saya buruk 70 dan pasar. Yes, number 2, I'm Tia, back again menin kamu sampai jam 8 malam nanti. So don't go anywhere, stay tune on 95.3 RRI Pro 2 dan pasar, karena dia bakalan update banyak hal buat kamu.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Haiya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Capek-capek belajar jurus, mending juga jaga lingkungan.

Ya, semua 52 di sore hari ini ternyata Tia harus mengupdate info yang sedih dulu teman 52. Karena kalau misalnya kamu dulu sering nonton TVRI teman 52, ada yang namanya part permainan tradisional Bali. Dan itu adalah salah satu, mungkin Tia bisa bilang kakek-kakek ya teman 52. Tapi sayang sekali almarhum sudah berpulang teman 52, Imade Taro, pas di Hari Anak Nasional teman 52. Kalau misalnya kamu belum tahu ya teman 52, siapa sih Imade Taro? Jadi beliau merupakan maestro dongeng dan pencipta gending rare, goa maling, dan memace teman 52. Jadi kalau misalnya kamu ingat lagunya nih, tung tung goa maling, nah itu adalah ciptaan dari almarhum Imade Taro teman 52. Ini sih benar-benar berduka banget sih teman 52, karena almarhum meninggal di usia 87 tahun dan itu adalah tepat di hari Kamis 23 Juli 2026 dini hari teman 52, setelah menjalani perawatan di RS Bali Mandara. Jadi teman 52, berita duka ini juga disampaikan oleh pihak keluarga dan menceritakan juga bahwa kondisi kesehatan almarhum mulai menurun akibat keluhan perut kembung yang kemudian berkembang menjadi komplikasi teman 52. Dan beliau juga menghadapi yang namanya kesulitan bernapas sebelumnya dan sempat dirawat di ruang ICU juga dan akhirnya berpulang tepat dini hari hari ini teman 52. Ya, sekali lagi pastinya Tia mewakili segenap kerabat Pro 2 turut berduka cita pastinya kepada keluarga Imade Taro teman Pro 2, dan semoga karya-karyanya masih bisa dikenang sampai kapanpun, karena benar-benar Tia adalah salah satu anak kecil pada zaman dulu teman Pro 2 yang benar-benar ngikutin banget di TVRI bagaimana cerita-cerita yang disampaikan oleh almarhum teman Pro 2 dengan keseruan kok bisa gitu loh itu dijadikan cerita, dan memang filosofisnya ada sekali teman Pro 2. Jadi sekali lagi turut berduka cita, semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, dan semoga prosesi untuk meninggal dilancarkan ke depannya. Dan ya, terima kasih pastinya kepada almarhum Imade Taro teman 52.

0: waktunya kentongan.
1: Hujan meteor adalah meteor yang jatuh dan melewati permukaan bumi dalam jumlah banyak, sehingga dari permukaan bumi akan dilihat oleh manusia sebagai hujan yang turun. Hujan meteor terjadi ketika bumi melintasi dekat orbit sebuah komet melalui serpihannya. Hujan meteor terjadi karena meteoroid memasuki atmosfer bumi dengan kecepatan tinggi. Meteor yang menabrak bumi atau objek lain dapat membentuk kawah meteor atau impact crater.

Yes, itu dia tadi Out of the Window ya teman-teman berdua dari Kehlani. Salah satu lagu yang cocok banget didengerin pas lagi hujan-hujan ya teman-teman berdua. Tapi berhubung di siang hari ini panas ya teman-teman berdua, jadi Tia bakalan move into happy station nih di sore hari ini. Dan di sore hari ini teman-teman berdua ternyata ada requestan tiba-tiba nih ya. Special request di teman-teman berdua dari Yogi Ari. Halo, Kak Yogi, gimana nih di jalan? Semoga selalu happy jalan-jalan. Dengan apa nih? Dengan mobil atau dengan sepatu roda nih di sore hari ini? And by the way teman-teman berdua, ada ucapan nih. So, buat yang lagi ulang tahun di sore hari ini, semoga happy ya. Once again, I would like to say happy birthday, happy birthday. Selamat ulang tahun ya untuk Kak Prima. Semoga di usia yang baru ini, segala impian yang sedang diperjuangkan, semoga bisa dicapai ya, meskipun harus satu persatu ya Kak Prima ya. And by the way, ini best way special nih untuk Kak Prima. I would like to berpantun dulu nih, boleh gak sih ya? Jalan-jalan ke Pulau Seribu, cakep. Pulangnya membawa buah pepaya. Selamat ulang tahun untuk Kak Prima. Semoga bahagia, sukses, dan doa-doanya jadi nyata. Amin swaha. And once again, happy birthday buat Kak Prima. Semoga selalu happy, apalagi dengan teman-teman ya di sore hari ini. Dan semoga gak lupa dengan caranya tertawa ya. Dan biar makin bahagia di sore hari ini, Tia bakalan puterin lagu langsung ya, requestan dari Kak Yogi spesial buat yang birthday hari ini. So ini dia, Birthday by Anne Marie. I'm another year older, I won't cry about you anymore.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

gimana nih teman Pro 2, kamu mau jadi apa? Ini kebetulan banget ya Tia lagi live di TikTok RRI Pro 2 Denpasar. Dan selamat sore Bligo, sudah bergabung ya barengan sama Tia di sore hari ini. Udah request juga nih, katanya mau jadi apa nih teman Pro 2? Mau jadi orang sukses dan bersinar, amin swaha ya. Semuanya ketik satu untuk amin, semuanya ketik satu untuk swaha ya. And by the way, ini bebas gue teman Pro 2, pas banget ya lagunya mau jadi apa. Ini mempertanyakan anak muda Indonesia juga, karena pas banget ya hari ini adalah Hari Anak Nasional teman Pro 2, 23 Juli 2026. So, selamat Hari Anak Nasional ya teman Pro 2 yang masih anak-anak. Semoga seluruh anak Indonesia senantiasa bertumbuh dan berkembang dengan sehat, pastinya menjadi generasi cerdas, berakhlak mulia, dan bercita-cita tinggi. Amin. And by the way teman Pro 2, ini ada requestan dari Bligus Bawa ya, katanya mau dirimu Jagung Mas Pemayun. Pas banget nih dari salah satu anak Indonesia, of course anak Bali juga. So langsung aja Tia mau puterin ya requestan dari Bligus Bawa. Semoga Bligus Bawa juga selalu happy, dan dimanapun kamu berada teman Pro 2, stay listening 95,3 Pro 2 FM.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua Amerika disebut sebagai benua merah karena suku asli benua Amerika adalah suku Indian yang senang melumuri kulit mereka dengan cat berwarna merah.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Selamat sore teman Pro 2, sekarang saatnya kamu dengarkan info Pro 2 edisi hari ini 23 Juli 2026 bersama Tia. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan Bali sebagai destinasi pariwisata kelas dunia yang tetap berpijak pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, teman Pro 2, pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata harus berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan, perlindungan budaya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali. Menurut Menko AHY, pemerintah menyepakati sejumlah prioritas strategi dalam pengembangan wilayah Bali. Salah satunya adalah penguatan tata ruang yang berkelanjutan sebagai dasar pembangunan. Penataan ruang harus mampu menjaga keseimbangan antara kawasan pariwisata, permukiman masyarakat, lahan pertanian produktif, serta pembangunan dari sektor ekonomi lainnya, sehingga pertumbuhan Bali tetap terkendali dan juga berkelanjutan. Di samping itu, teman Pro 2, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membocorkan opsi calon lokasi untuk Private Financial Institution Indonesia. Ia menyebutkan telah meninjau lahan milik BUMN di Pulau Dewata Bali bersama dengan CEO Danantara Indonesia yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Rosan Roslani. Airlangga menjelaskan kunjungan ke Bali salah satunya adalah untuk meninjau beberapa kawasan ekonomi khusus atau KEK dan juga lahan milik perusahaan plat merah di Bali Barat, juga lahan milik BUMN di dekat bandara. Meski demikian, teman Pro 2, Airlangga menegaskan lokasi PFII belum diputuskan secara maksimal. Menurutnya, selain berada di dalam KEK, pemerintah juga membuka opsi lokasi di luar kawasan tersebut. Ia menuturkan pemerintah masih mengkaji sejumlah alternatif lokasi sebelum mengambil keputusan lahan mana yang akan menjadi lokasi dari PFII ke depannya. Baiklah teman Pro 2, sekian info Pro 2 di hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM.

0: Takeoff position, cabin crew, take your seat for takeoff.
1: Aduh, Kak, boleh ke toilet nggak sih?
2: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
1: Ya udah deh.
0: Selamat sore para pendengar yang terhormat. Selamat datang di afternoon tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: 105,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Di sore hari ini teman Pro 2, Tia sudah kedatangan dua narasumber keren teman Pro 2. Pas banget ya di Hari Anak Nasional ini kita kedatangan anak-anak keren Indonesia teman Pro 2 yang pastinya bakalan Tia ajak ngobrol selama 1 jam ke depan. Dengan siapa sih Tia ngobrol teman Pro 2? Jadi Tia ngobrol bareng sama perwakilan dari Duta Genre dari kota Denpasar teman Pro 2. Ini katanya newest-nya Duta Genre banget ya. But by the way, teman Pro 2, kita bakalan bahas tentang dilema remaja. Apa nih dilema? Nah, dilemanya adalah tentang ikut organisasi atau fokus diri sendiri. Ini sebenarnya pertanyaannya langsung ke mereka sih ya teman Pro 2. Tapi kita lah kenalan dulu nih bareng sama adik-adik kita di sore hari ini. Selamat sore.
1: Halo, selamat sore teman-teman Pro 2.
0: Oke, aku dengan siapa nih dengan suara yang sudah centil di sore hari ini?
1: Oke, perkenalkan nama aku Jenny. Aku dari Forum Genre Kota Denpasar. Salam kenal semuanya.
0: Halo Jenny. Ini Jenny gak isi Blackpink-nya dong ya?
1: Enggak dong kak.
0: Oke, ini Jenny adalah Dayu Jenny teman Pro 2. Bukan Jenny Blackpink ya. Oke, di sebelah Jenny ada siapa nih?
2: Halo teman Pro 2, aku Nanda dari Duta Genre Kota Denpasar juga.
0: Oke, jadi kalian berdua nih tergabung dalam Forum Genre Kota Denpasar.
2: Benar banget.
0: Oh my god. Nih aku tadi udah sempat nge-spill juga ya kalau mereka adalah newest Duta Genre 2026 ya?
2: Iya, benar Kak.
0: Oke, boleh flashback dikit enggak? Sejak kapan sih kalian punya merek sebagai Duta Genre nih?
2: Oke, singkat aja Kak ya. Sebetulnya untuk Forum Genre kita nggak begitu langsung masuk gitu aja Kak ya, karena kita mengikuti beberapa tahap juga dari Duta Genrenya ajang pageant. Kita mulai dari Februari sampai dengan puncaknya April kalau nggak salah Kak.
0: Oke, jadi karantinanya dan prosesnya selama 2 bulan ya?
2: Iya benar banget.
0: Oh my god, berarti kali ini adalah salah dua dari berapa nih jumlah semuanya yang ikut pas pageantnya itu?
2: Dari 10 besar sih Kak.
0: Oh, 10 cewek, 10 cowok berarti ya?
2: Iya benar banget.
0: Oh my god, dan gimana hasil akhirnya nih?
1: Tentunya sangat senang karena setelah mengikuti rangkaian dari pemilihan Duta Genre, kita resmi menjadi anggota dari Forum Genre Denpasar. Dan mungkin aku izin memperkenalkan di

0: terkait forum genre ya teman-teman.
1: Boleh, boleh.
0: Nah, jadi forum genre atau generasi berencana itu adalah program di bawah Kemenduk Bangga. Mm-hmm. Jadi di sini kita mau mendorong remaja agar menjadi orang-orang yang siap untuk berkeluarga. Nah, mm-hmm. gimana caranya? Itu dengan mengembangkan life skill, mm-hmm. seperti mengenali diri sendiri dan berpikir kritis, serta kita juga melakukan berbagai upaya untuk aktif di masyarakat seperti melakukan sosialisasi dan kegiatan lainnya.
1: Oke, salah satunya sekarang ini ya.
0: Iya, benar sekali Kak.
1: Salah satunya adalah main-main ke Pro 2, teman Pro 2. Oke, berarti kalian resmi masuk ke genre sejak Februari ya, teman-teman ya. Gimana kira-kira masuk genre ini? Sesuai ekspektasi kalian kah? Apa ada something different yang kalian kayak, "Oh, ada ya kayak gini ya di genre ya." Boleh deh Nanda deh.
2: Sesuai ekspektasi sebenarnya. Uh-huh. Karena waktu dikenalin genre, uh-huh. itu awalnya kayak gimana ya? Kayaknya ini salah satu organisasi yang merangkul banget deh, yang dimana kekeluargaannya itu kuat banget. Nah, ngomong-ngomong soal organisasi nih Kak, karena kebetulan saya juga anak organisasi, nanti kan kita berhubungan juga dengan topik kita hari ini, dilema remaja tentang organisasi atau fokus pada diri sendiri gitu sih Kak. Okay. Kalau misalkan terkait dilemanya itu, saya sudah melewati dilemanya sih Kak. Jadi untuk ke forum genrenya ini ya lumayan lancar sih, sesuai ekspektasi juga.
1: Oke, jadi mostly bisa berjalan dengan baik dan ternyata have fun juga ya di dunia genrenya.
2: Iya, benar sekali.
1: Oke, ini menjawab salah satu pertanyaan sesuai dengan topik kita juga ya Nanda ya. Ternyata bener. Nanda ini berhasil melewati, ya kalau namanya hidup pasti ada struggle-nya ya Nanda ya.
2: Setuju.
1: Tapi
2: setuju,
1: kenapa sih kalian bahas tentang ini pas di Hari Anak Nasional gitu loh teman-teman? Apakah ada sangkut pautnya nih tentang dilema ternyata remaja ini punya dilema, apakah mereka tuh harus fokus di organisasi aja atau love yourself aja nih teman berdua? Kenapa nih kira-kira? Jenny mungkin?
0: Oke, kan akhir-akhir ini mungkin kita banyak lihat di media sosial ada banyak teman-teman yang mulai MPLS atau mau mulai ospek. Nah, mungkin di sekolah ataupun di lingkungan kampus itu teman-teman mulai diperkenalkan ke organisasi-organisasi. Banyak kakak tingkat yang ngajak kalian join, atau banyak teman-teman kalian yang pengen kalian masuk organisasi bareng. Dan mungkin aku sama Nanda juga pernah merasakan hal tersebut. Okay. Jadi di sini kita mau sharing aja gimana sih pengalaman kita di organisasi dan bagaimana cara kita bisa mengatur prioritas antara diri sendiri dan organisasi tersebut gitu.
1: Oke, ibaratnya simpelnya adalah sedikit napak tilas gimana proses kalian menghadapi yang namanya fokus ke diri sendiri atau bisa ke organisasi aja nih gitu ya. Oke, kalian ini berarti sekarang masih aktif sebagai pelajar sekolah, kuliah?
0: Saya aktif sebagai pelajar di Universitas Udayana kebetulan.
1: Asik. Udah semester berapa nih Jenny?
0: Sekarang saya semester 4, mau semester 5.
1: Kalau Nanda sendiri?
2: Kalau aku mahasiswa Poltekkes Kemenkes Denpasar. Mm-hmm. Dan sekarang masih di semester 3 sih Kak.
1: Beda setahun aja ya.
2: Iya, beda setahun.
1: Berarti masih aktif-aktifnya banget di Ormawa ya sekarang.
2: Bener,
1: ya.
2: Benar.
1: Sambil di genre juga, sambil ngejar nilai A juga ya.
2: Iya.
0: Itulah salah satu dilemanya untuk bisa membalance antara kehidupan akademik kita dan kehidupan kita di organisasi atau di masyarakat itu.
1: Oh my god. Dan kalian masih bisa ikut genre juga ya.
2: Astungkar.
1: Astungkar. Ini solid banget ya teman-teman. Dua jawabannya ya, langsung Astungkare. Dan sejauh ini nilai aman gak nih?
0: Sejauh ini aman, aman ya.
1: Oke nih, ini kalian sudah menyampaikan ya sesuai dengan judul juga bagaimana struggle kalian, salah satunya juga sebagai mahasiswa ya teman-teman berdua, dengan ikut genre juga dan pastinya organisasi di kampus juga ya teman-teman ya. Kenapa sih banyak anak muda yang termasuk dia juga pernah menghadapi itu sih ya, kayak struggle apakah aku harus yang memang love yourself aja nih atau sama lingkungan duniawi ini. Sebenarnya apa sih alasan anak muda nih bingung gitu loh teman-teman, dan kalian juga menghadapi juga, boleh gak cerita sama teman-teman dua apa sih alasan kalian kenapa kalian sebingung itu untuk memilih diri sendiri atau dengan lingkungan kalian?
2: Oke, jadi gini ya teman-teman dua, sedikit cerita tentang pengalaman aku pribadi. Faktor yang mempengaruhi kita tuh merasakan dilema ataupun bingung antara organisasi dengan diri sendiri itu ada dua teman-teman. Jadi internal dan juga eksternal. Nah mungkin dari internal dulu ya, gimana internal ini mempengaruhi kita dalam memilih antara organisasi atau diri sendiri itu adalah rasa takut. Nah kenapa rasa takut? Karena rasa takut ini bertautan dengan faktor eksternal. Mungkin dari tuntutan akademik yang semakin tinggi, banyak kegiatan dan juga peluang menarik yang membuat dilema ini semakin kental gitu. Kita takut kehilangan apa yang kita punya di dalam diri kita sendiri saat mengikuti organisasi, misalkan waktu ataupun kesempatan-kesempatan lain di luar organisasi, ataupun kita takut tertinggal di dalam kegiatan organisasi itu, jadi terpaksa kita mengikuti organisasi karena FOMO. Jadi rasa takut sih sebenarnya yang perlu dihilangkan dalam diri sendiri. Itu sih Kak, kalau dari aku.
1: Oke, kalau dari Jenny sendiri gimana ini? Apakah ketakutan yang sama seperti Nanda atau ada yang berbeda nih?
0: Kalau dari aku mungkin struggle terbesarnya itu adalah untuk mengetahui kapasitas aku sendiri gitu. Jadi kalau di genre itu kita mengenal namanya life skills. Yang pertama adalah mengenali diri sendiri. Jadi bagian itu adalah gimana kita tahu apa yang bisa kita upayakan dari waktu, dari tenaga yang kita punya gitu. Jadi alasan saya awalnya agak takut untuk ikut organisasi adalah saya merasa bahwa mungkin saya belum memiliki kapasitas untuk melakukan hal tersebut. Namun karena saya mendapatkan dukungan dari teman-teman yang juga ingin bergabung dan dari kakak-kakak tingkat, ternyata setelah mengikuti hal tersebut saya bisa gitu. Jadi sebenarnya harus ada rasa kepercayaan diri juga, tapi harus juga ada kemampuan untuk mengetahui batasan diri. Jadi kadang emang sering aku merasa FOMO gitu, ngelihat teman-teman aku ikut ini ikut itu, aku juga jadi pengen gitu, aku pengen ikut aktif sama mereka.
1: Relate tapi sama Nanda berarti
0: iya
1: ya.
0: Tapi kita juga harus sadar gitu seberapa banyak sih effort yang bisa kita berikan, karena kita juga harus bisa menyayangi diri sendiri kita juga.
1: Oke, tetap ya love yourself-nya itu ada ya, kayak lagunya Justin Bieber ya.
0: Iya.
1: Oh my god, tapi kok bisa gitu loh? Sebenarnya apa sih yang kalian kejar gitu loh dengan ikut organisasi tapi harus bisa balance dengan diri sendiri? Sebenarnya apa sih tujuan atau manfaat yang kalian pengenin dengan ikut organisasi nih teman-teman? Apalagi kan kalian tergabung di genre juga dan di Ormawa juga ya sejauh ini. Itu mah double kill. Gimana? Apa sih yang kalian pengen pelajari atau explore diri kalian kah teman-teman?
2: Oke, kebetulan di sini bertautan dengan pengalaman aku juga ya, karena sebetulnya mahasiswa baru juga dari tahun lalu. Ini baru juga ikut organisasi di kampus itu sebagai MPM atau Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Yang mana apa sih benefitnya itu sudah pasti pengalaman Kak ya. Karena kita sudah melewati ketakutan yang tadi aku bilang di awal, sudah melewati permasalahan-permasalahan atau struggle yang aku miliki, dan aku pengen melompat lebih jauh sebetulnya. Nyari pengalaman, relasi dan sebagainya itu poin plus sih menurutku. Intinya masalah atau struggle internal yang aku miliki sebelumnya, takut berorganisasi ataupun keluar dari diri sendiri atau zona nyaman, itu hal pertama yang aku buat jadi tujuan aku, dan organisasi ini adalah batu loncatannya gitu. Sih Kak.
1: Jadi ibaratnya kamu perlu wadahnya juga nih ya.
2: Iya benar banget.
1: Gimana sih caranya seperti ini ternyata dapat juga di kampus dan bahkan di genre juga sekalian.
2: Iya.
1: Oh my god, ini gimana sih kamu kok bisa gitu loh milihnya genre sama sekalian? Kalau mungkin bahasa aku menyimpulkan yang diikutin Nanda di kampus itu adalah badan pengawasnya juga ya.
2: Iya.
1: Oke, itu kan kayak dua hal yang berbeda ya Nanda ya.
2: Kalau misalkan dibilang berbeda sih berbeda Kak, tapi gimana cara kita menjalankannya itu yang membuat kedua hal ini menjadi sama. Gimana cara kita memanage waktu, memanage skala prioritas yang kita miliki, itu yang menjadi kesamaan dalam organisasi. Di samping itu kita juga punya rasa kekeluargaan antara satu sama lain. Di samping tujuan organisasi ini juga berbeda, satu sisi mengawasi, satu sisi menjalankan atau sebagai eksekutifnya di forum genre contohnya.
1: Nah makanya kayak aku langsung connect, kok kayak ini nih yang satunya mengawasi, yang satunya menjalankan gitu ya.
2: Iya,
1: karena simpelnya kayak kamu nih berjalan dengan dua hal yang beriringan gitu ya Nanda.
2: Iya setuju.
1: Oke, dari 1 sampai 10 seberapa struggle sih kamu menghadapi dua proses ini secara bersamaan?
2: Kalau misalkan dari awal saya mengikuti tanpa pengalaman ataupun belum lepas dari permasalahan internal, itu mungkin saya posisikan di 2 ya. Cuman kalau misalkan sudah berjalan itu 10 per 10 sih, karena dapat feel enaknya dan juga dapat rasa kekeluargaan yang ada di organisasi itu sendiri.
1: Okay.
2: Itu sih Kak.
1: Oke, jadi energinya sudah membaur ya Nanda ya?
2: Benar banget Kak.
1: Oke, ini untuk Jenny kita bakal lanjutkan nanti ya, karena kita akan mengulik Jenny teman kedua setelah ini ya. Dan ternyata Nanda sudah bercerita juga dengan dua hal yang berbeda berjalan beriringan. Nanti aku bayang banget sih teman kedua itu riwahnya gimana ya, apalagi sambil kuliah juga dan Jenny juga serupa teman kedua. Nanti kita bakalan bahas lebih jauh lagi teman kedua tentang topik kita di sore hari ini, tapi setelah lagu yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bro, coba vape ini deh, lagi hits nih.
1: Eh, jangan coba-coba.
2: Ah, santai aja, cuman vape kan.
1: Eh, tapi aku pernah dengar, soalnya ada vape yang dicampur zat berbahaya tahu.
2: Lah, serius? Aku kira mana-mana aja.
3: Hati-hati teman Pro 2, tidak semua vape hanya berisi cairan biasa. Beberapa disalahgunakan dengan mencampurkan zat berbahaya, bahkan narkoba, yang dapat merusak kesehatan dan masa depan. Generasi muda harus lebih waspada, jangan mudah terpengaruh tren yang bisa membahayakan diri sendiri. Katakan tidak pada narkoba dan bijaklah terhadap vape. Generasi sehat, masa depan.

0: Alright, teman-teman berdua, kita masih bergabung ya bareng sama teman-teman dari Duta Genre Kota Denpasar. Ya, teman-teman berdua, di sore hari ini ya kita masih mengkulik-kulik. Kalau tadi Tio udah banyak banget ya nanya ke Nanda, teman-teman berdua, tentang kesibukannya dia menjadi badan eksekutif sekaligus juga legislatifnya. Ini udah kayak pemerintah in one frame ya. Bener gak sih gitu, Nanda?
1: Bener banget, Kak.
0: Oke, kalau dari Jenny sendiri gimana nih kesibukannya? Apakah full di Genre aja atau emang ada organisasi lain nih yang nyempil juga di kampus?
2: Kalau aku ada ikut satu organisasi di kampus namanya Komunitas Mahasiswa Peduli Kanker. Jadi ini mirip sama Genre juga, di mana kita ada melakukan kegiatan sosialisasi dan pengabdian masyarakat, tapi fokusnya itu ke kanker gitu.
0: Kalau di Genre kan lebih umum lah ya. Kalau berarti di komunitas di kampus itu langsung fokus ke kankernya.
2: Iya, fokus ke kankernya. Tadi pagi kita baru aja melakukan kegiatan di SMP Negeri 9 Sanur, di mana kita melakukan pemeriksaan kesehatan gratis ke guru-guru, dan di sana juga melakukan sosialisasi kanker payudara dan kanker paru-paru.
0: Oh my god, syarat banget. Pas banget hari anak juga ya hari
2: ini. Iya,
0: ya?
2: Pas banget.
0: Oh my god. Tapi kalau bahas-bahas hari anak nih, kalian ada event juga nih sebelum kita lanjut lagi nih. Ada, mau di spill nanti deh, spill dikit aja deh. Bulan apa deh mau ada eventnya?
2: Oke, jadi dari kita Genre-nya ada event yang namanya Unite Fest. Ya, jadi event ini ada di bulan Agustus tanggal 16, eventnya di Dharma Negara Alaya.
0: Oh my god, nanti kita bakalan kulik-kulik lagi deh. Soalnya pasti kalau udah bahas event tuh banyak banget yang ini di mana, ini gimana. Tapi kita bakalan bahas lebih lanjut lagi tentang topik kita, teman-teman dua, karena organisasi ini adalah salah satu yang benar-benar sangat, gimana ya bahasanya, sangat melekat di telinga mahasiswa ya, apalagi teman-teman juga sekarang masih happy-happy-nya, masih riweh-riwehnya ya menjadi mahasiswa juga. Dan kalian juga lagi di Genre nih, itu gimana sih struggle-nya kalian? Apakah kira-kira menurut kalian itu semua orang harus mengikuti struggle seperti kalian? Apakah boleh kayak menjadi mahasiswa kupu-kupu aja nih, atau emang kayak ikut sebanyak-banyaknya kalian harus ikut ini, ikut itu, atau kalian tuh mensugestikan ke teman berdua ya nggak usah ikut aja? Menurut kalian gimana? Apakah semua orang itu harus ikut dari organisasi atau nggak usah aja nih menurut kalian?
2: Jadi setiap remaja itu pasti punya prioritasnya masing-masing, pasti punya tujuan masing-masing, pasti punya cita-cita masing-masing. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa teman-teman itu wajib untuk ikut organisasi, tidak. Kami tidak punya wewenang untuk berbicara seperti itu ya. Tapi kalau berdasarkan pengalaman kita berdua mungkin ya, kami merasa bahwa organisasi itu benar-benar membantu kita mendevelop atau menciptakan diri kita yang menjadi lebih baik gitu. Jadi dari segi manajemen waktu, dari segi berkomunikasi dengan orang lain, membangun kepercayaan diri, dan juga gimana kita bisa bekerja sama dalam tim. Dan di masa depan tentunya hal-hal tersebut itu akan sangat-sangat menguntungkan bagi kita. Jadi mungkin kalau pendapat dari aku pribadi, setidaknya teman-teman mencoba untuk bergabung dalam satu organisasi. Mungkin ada hal yang menarik yang teman-teman lihat dari organisasi tersebut. Misalnya teman-teman suka kegiatan pengabdian masyarakat, teman-teman boleh bisa volunteering aja dulu. Nanti kalau kalian merasa, oh aku cocok dong di tempat ini, boleh bisa join organisasinya, seperti itu. Jadi setiap orang tuh beda-beda, teman-teman. Jadi temukanlah apa tujuan kalian, apa yang ingin kalian dapatkan dari organisasi itu.
0: Oke, jadi nggak boleh yang disamaratakan, semua harus ikut AA semua rata, kan nanti penuh ya. Jadi memang harus punya porsinya masing-masing lah bahasanya. Yang salah satunya pastinya di Genre juga dong ya.
1: Iya benar.
0: Oke. Tadi kan Tio udah nanya ya sama Nanda, 1/10 berapa nih keriuhan dan keseruan. Kalau dari Jenny sendiri 1-10 dengan ikut di komunitas sama di Genre itu berapa sih skalanya?
2: 11/10.
0: Wah. Nanda kalah nih, Nanda.
1: Over sih.
0: Kenapa? Kenapa bisa 11/10?
2: Jadi kalau misalnya ditanya aku tuh milih antara organisasi atau mencintai diri sendiri, jawaban aku adalah bergabung di organisasi adalah caraku untuk mencintai diri sendiri. Gitu. Karena dari pengalaman aku mengikuti organisasi dari SMA hingga kuliah, aku melihat bagaimana diri aku tuh berkembang, bagaimana diri aku tuh berubah. Bahkan kalau aku melihat diri aku dari setahun yang lalu, itu aku melihat, wah aku tuh orang yang berbeda gitu. Dan aku merasa bahwa orang-orang di organisasi dan kesempatan-kesempatan yang sudah diberikan di organisasi seperti menjadi ketua panitia atau ikut di berbagai kegiatan, itu membuat aku menjadi orang yang bisa lebih membawa dampak ke masyarakat dan bisa menjadi orang yang memiliki skill-skill yang lebih. Dan aku rasa itu sesuatu yang tidak bisa ditukarkan dengan hal lainnya gitu.
0: Oke, jadi memang ternyata bisa self love juga ya meskipun sibuk dengan keorganisasian ini dan sambil kuliah juga ya teman-teman ya. Oke, ini berarti memang salah satu warning juga buat kamu teman dua, meskipun kamu sibuk ya tapi jangan terlalu fokus dengan satu hal aja ya teman-teman. Iya, ya setuju. Masih bisa mengeksplor diri meskipun itu organisasinya kadang nyebrang seperti Nanda atau memang bersahutan ya bahasanya ya seperti Jenny teman dua. Tapi menurut kalian sendiri gimana sih cara kalian kok bisa tahu gitu loh kalian menemukan organisasi yang pas gitu, itu gimana sih caranya biar tahu kapasitas diri kalian dibawa kemana gitu loh, kayak lagu mau dibawa kemana.
1: Oke, jadi gini ya teman RRI Pro 2, sebetulnya kita apalagi di masa-masa emas ini, masa remaja, kita perlu mencoba hal-hal yang baru. Nah dari mencoba inilah kita tahu bagaimana atau segimana sih porsi kita yang perlu kita tempatkan atau perlu kita dapatkan melalui hal-hal entah itu menyayangi diri sendiri ataupun ikut dalam organisasi. Okay. Nah kembali lagi seperti yang dikatakan Kak Jenny tadi, sebetulnya ini merupakan keputusan pribadi kita, keputusan sendiri gimana cara kita menyayangi diri sendiri, entah itu dengan mengikuti organisasi kita bisa menyayangi diri sendiri atau tanpa mengikuti organisasi kita bisa menyayangi diri kita sendiri, seperti itu sih Kak.
0: Oke, jadi memang ya sadar dengan dirimu sendiri dulu ya,
1: iya, teman bener
0: dua, gak boleh dipaksain. Dan boleh gak sih kalau misalnya pengen semua ikut, apakah itu definisi produktif atau too much nih menurut kalian teman-teman? Kalau misalnya kayak pengen explore semuanya tapi langsung diembat sekalian gitu lah, jadi satu minggu tuh kayak 7 organisasi kan agak riwah ya. Tapi menurut kalian gimana, apakah itu overproduktif atau memang ya silahkan aja gitu?
2: Sebenarnya bagi aku sendiri definisi produktivitas itu bukan seberapa banyak yang kita lakukan tapi seberapa berharga yang kita pelajari gitu. Okay. Jadi kalau misalnya dari teman-teman merasa bahwa mengikuti kegiatan-kegiatan lain di luar organisasi seperti melakukan hobi kalian atau mungkin membuka bisnis atau bersosialisasi dengan teman-teman lainnya dengan cara yang lain di luar organisasi, tapi teman-teman merasa bahwa itu adalah cara terbaik bagi teman-teman berkembang, ya itu tidak apa-apa karena itu adalah pilihan masing-masing. Dan kalau misalnya teman-teman merasa bahwa di organisasi ternyata kalian bisa lebih berkembang, lebih menemukan relasi dan menjadi pribadi yang lebih baik, itu juga sangat-sangat baik bagi teman-teman. Jadi itu juga tergantung pilihan teman-teman masing-masing. Dan hal yang penting adalah teman-teman juga harus tahu batasan diri teman-teman. Kalau misalnya teman-teman merasa bahwa terlalu banyak yang sudah teman-teman kerjakan, itu kalian bisa step back gitu. Sadari apa sih sebenarnya prioritas aku, apa yang sebenarnya aku cari dari mengikuti kegiatan ini. Dan kalian juga harus berani untuk bilang tidak kalau misalnya ada teman-teman yang mengajak kalian melakukan sesuatu yang sebenarnya kalian tidak mau atau kalian merasa wah sepertinya aku akan kewalahan kalau melakukan ini gitu. Jadi tentukan prioritas diri sendiri, kenali diri sendiri, dan kalian bisa menemukan jalan terbaik bagi kalian untuk berkembang dengan cara sendiri.
0: Ini Tia note banget ya kalimat terakhirnya dari Jenny, tahu jalan sendiri untuk berkembang. Nah, berkembang itu pastinya menuju ke masa depan juga ya teman-teman ya. Menurut kalian ada gak sih manfaatnya ikut komunitas, ikut organisasi menuju masa depan kalian? Karena kan ini kayak bisa dibilang memang sih relate dengan prodi kalian juga ya. Tapi kalau misalnya yang pengen beda banget kayak dari Nanda juga ya, ikut majelis juga ya, kan itu kayak something different banget nih. Ada gak kira-kira kayak alasannya ini bakalan berguna nih di masa depan? Kan banyak banget mempertanyakan ya pastinya anak muda, kayak ngapain ikut komunitas, ngapain ikut organisasi, itu lo gak penting, itu lo gak bisa dipakai buat SKP dan sebagainya. Mungkin sering sekali ya teman-teman bertemu seperti itu. Gimana sih respon kalian menanggapi hal itu?
1: Oke, kalau misalkan kita ikut ke dalam suatu organisasi, sudah pasti ada manfaatnya kayak, walaupun bukan manfaatnya bukan hal yang kita ingin awalnya, tapi dengan kita mengikuti organisasi ataupun dengan kita memahami bagaimana organisasi yang kita ikuti, itu sudah pasti ada manfaatnya. Di samping relasi, pengalaman, dan sebagainya, itu sudah pasti ada manfaatnya, Kak. Kalau misalkan dari pengalaman aku pribadi, seperti yang aku bilang tadi di awal, organisasi ini merupakan batu loncatan. Walaupun dalam organisasi ini tidak memberikan manfaat, tapi setelah kita mengikuti organisasi ini, banyak hal yang lebih dimudahkan untuk kita. Seperti misalkan sebelum mengikuti organisasi, jiwa sosialisasi kita tuh sedikit, jiwa sosial kita itu kecil atau kebanyakan takut. Nah setelah kita ikut organisasi, di sini kita mulai berani nih, mulai memiliki jiwa sosial yang tinggi, sehingga dengan kegiatan-kegiatan di luar organisasi itu kita lebih berani dan lebih lancar juga mengikuti kegiatan di luar organisasi itu sendiri. Okay. Seperti itu sih.
0: Jadi salah satu manfaat yang paling kerasa bagi Nanda tuh di public speakingnya ya?
1: Iya, benar banget, Kak.
0: Oke, berarti sebelumnya Nanda setakut itu kah buat ngomong?
1: Awalnya iya, Kak, takut banget. Malahan join organisasi itu juga takut sih, Kak. Makanya itu tak jadiin pengalaman, saya jadikan pembelajaran juga dan memberanikan diri untuk join organisasi karena sebetulnya awalnya takut karena beberapa hal. Entah itu takut satu hal, takut dua hal dan sebagainya, takut omongan orang lain dan juga takut dengan diri sendiri, takut gak bisa dan sebagainya. Tapi setelah berbicara dalam hati, mengikuti kata hati, kenapa sih gak coba aja? Karena sebetulnya ada teman saya yang bilang, membandingkan dua hal yang salah tidak menjadikan salah satunya menjadi benar. Jadi kenapa sih kita gak mencoba hal yang positif sehingga hal-hal yang salah tadi tertutupi dengan hal-hal yang positif yang kita ikuti. Seperti itu, Kak.
0: Oke, jadi terklarifikasi dan tervalidasi ya ketakutannya dari Nanda sendiri. Oke, akhirnya ya Nanda ya. Kayak sometimes ngerasa kayak gitu gak sih? Kayak lega gitu loh.
1: Iya sih, setelah dapet feelnya tuh benar-benar lega. Ternyata ketakutan yang selama ini yang saya rasakan tuh gak semenakutkan itu gitu loh, Kak.
0: Oke, ini menjadi lebih ke menyadarkan diri juga ya, iya, seorang Nanda ini. Kalau dari Jenny sendiri apa kira-kira? Apakah ada gak nih alasan yang akan meniti masa depan gitu loh di organisasi? Mungkin bahasa terlalu gamblangnya lah ya. Kalau dari Jenny sendiri gimana?
2: Kalau dari pengalaman Jenny sendiri itu sebenarnya banyak benefitnya. Ada soft skill dan hard skillnya juga. Jadi kalau dari segi soft skill itu sama seperti Nanda, aku merasa aku bisa lebih gampang bersosialisasi dengan orang lain, lebih banyak relasi yang aku dapatkan dan juga ada kepercayaan diri. Selain itu saya juga belajar bagaimana saya bisa membagi waktu dan memanajemen diri sendiri dan orang lain, karena di organisasi itu kan ada strukturnya. Jadi di sana saya belajar gimana cara mendelegasikan tugas, bagaimana cara saya melakukan tugas yang sudah diberikan orang lain kepada saya, dan itu tentunya akan sangat beneficial atau sangat menguntungkan di dunia kerja nantinya. Sementara kalau hard skill itu kan saya memang sengaja mencari organisasi yang sekiranya bisa membantu saya mengembangkan kemampuan saya di masa depan. Contohnya di organisasi saya saat ini itu saya berkesempatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ke masyarakat. Jadi dari hal yang saya pelajari di kampus seperti mencek tensi itu saya langsung mendapatkan kesempatan untuk mempraktekkan juga. Gitu. Jadi sangat banyak benefit yang aku rasakan dari organisasi, dan harapannya teman-teman juga nanti yang mungkin baru masuk kuliah atau baru masuk sekolah itu saat join organisasi juga mendapatkan experience yang positif dari sana.
0: Amin swaha ya. Apalagi anak muda sekarang di hari anak ini, why not untuk mengeksplor diri sendiri juga ya. Karena ini adalah salah dua anak muda yang aktif sekali, teman-teman berdua. Dan biar makin seru lagi, nanti kita bakalan bahas deh gimana sih keseruan mereka selama ikut di genre ini. Seru dong ya.
2: Seru banget.
0: Oke deh, nanti ya teman-teman berdua kita bakalan sharing experience mereka. Tapi setelah lagu yang berikut ini, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tips of the day.
1: Susah menabung, pengen beli gadget tapi gak kesampaian. Coba deh, sisihin uang jajan kamu dengan nominal tertentu. Contohnya nominal uang Rp20.000 atau Rp5.000 sebagai lembaran uang yang harus kamu simpan. Agar hasilnya maksimal, kamu harus selalu fokus dan konsisten untuk menabung dengan cara seperti ini satu kali dalam sehari.
2: This is your radio.
0: Hi, Martias here. Stay tune on 95.3, Pro 2 RRI Denpasar.

0: Yeah.
1: Ya, yes, itu dia tadi 2001 kali ya teman-teman. Kalau misalnya Tia tanya 2001 kali, kalian apakah akan iya lanjut ke genre atau enggak nih?
2: Lanjut.
1: Berarti 2000 lanjut.
2: Iya. Yeah. Gitu, ya.
1: Tapi seseru apa sih kalian di genre nih teman-teman? Boleh enggak cerita sama teman-teman? Siapa tahu menjadi inspirasi juga. Apalagi nanti pasti kan ada lagi ya pemilihan 2027 dan seterusnya. Amin, semoga ada ya. Dan gimana sih seseru apa sih kalian ikut di genre nih teman-teman?
3: Seseru apa sih ya? Kalau misalkan kita ngambil 1 sampai 10 itu enggak ada angkanya sih Kak, serunya.
1: Yes. Tapi kalau digantikan dengan satu kata deh. Definisikan satu kata untuk keseruan ikut genre. Selain kata seru dong pastinya.
3: Oke. Okay. Selain kata seru, gacor sih.
1: Oh my god.
3: Karena emang merubah itu genre.
1: Mm-hmm. Kalau dari Jenny sendiri satu kata yang mewakili genre gitu.
2: Kekeluargaan. Okay. Karena aku merasa teman-teman di genre ini sangat-sangat merangkul gitu. Jadi setiap kita ada keluh kesah itu kita selalu berbagi. Dan kalau misalnya ada yang kesusahan itu selalu ada teman-teman yang bisa membantu gitu. Terutama kalau kita melaksanakan proker kita itu kita berusaha untuk saling backup lah agar bisa berjalan dengan baik dan teman-teman itu juga bisa senang menjalaninya gitu.
1: Oke, jadi kalau misalnya digabung menjadi keluarga gacor ya.
2: Iya.
1: Oke, berarti memang kekeluargaan dan segacor itu ya untuk ikut di genre.
3: Iya.
1: Aduh. Memang ya teman-teman berdua kalau udah anak muda yang aktif tuh Tia senang banget liatnya karena kayak mereka tuh bukan menjadi orang yang gabut lah ya bahasanya ya. Tapi kalau misalnya kalian sendiri ngelihat teman kalian yang gabut enggak ngapa-ngapain itu aneh enggak sih rasanya?
2: Sebenarnya menurut aku itu pilihan pribadi ya. Mungkin itu cara mereka untuk melepas penat gitu. Karena kan setiap orang itu punya batasan diri masing-masing. Kalau misalnya mereka merasa bahwa mereka sudah cukup produktif atau cukup mengembangkan diri mereka dan mereka milih untuk beristirahat, ya menurut saya itu sah-sah saja. Okay. Tapi mungkin bagi teman-teman yang saat ini gabut itu kayak aduh pengen banget nih melakukan sesuatu, itu boleh banget untuk mencoba berbagai event, berbagai kegiatan volunteer atau berbagai organisasi untuk mencoba mencari bagaimana teman-teman tuh bisa berkembang di luar zona nyaman teman-teman.
1: Oke, salah satunya adalah di genre itu sendiri. Jadi kenapa sih, coba deh kalian sampaikan ke teman Pro 2, kenapa sih kalian worth it banget untuk ikut genre teman Pro 2? Boleh deh siapa Nanda atau Jenny nih yang menyampaikan. Oke.
2: Kalau bagi Jenny sendiri itu kenapa worth it? Karena memang banyak banget pengalamannya. Jadi di sini aku bisa ketemu, kalau di organisasi kampus itu aku paling ketemunya orang-orang yang memang dari kampus aku aja. Sementara kalau di genre ini aku ketemu dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Ada yang udah kuliah, ada yang masih SMA. Jadi saya bertemu dengan orang-orang dari kampus-kampus berbeda dan mereka semua itu punya perspektif yang berbeda, pengalaman yang berbeda, dan dari sana aku bisa menemukan orang-orang yang bisa mensupport diri aku dan aku bisa berkembang bersama mereka. Selain itu juga aku merasa bahwa banyak sekali kesempatan yang sudah diberikan genre dan pasar, seperti kita dikasih kesempatan untuk melakukan sosialisasi, kita dikasih kesempatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan dengan dinas, dan itu bagi saya adalah pengalaman yang baru yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya.
1: Oke, jadi kenapa nih sudah terjawab ya teman-teman dua. Tapi gimana sih kalian bisa mengeksplor diri kalian di duta genre ini? Apalagi teman-teman dua pasti banyak banget yang kepo ya. Setelah kalian ini pasti akan ada penerus lagi. Dan bagaimana sih cara kalian mengeksplor diri kalian di duta genre ini? Apakah caranya sama nih dari Jenny dengan Nanda atau berbeda nih?
3: Nah, kalau misalkan cara mengeksplor menurut aku pribadi sih ya, itu kita simple aja sebetulnya. Bagaimana cara kita melakukan pendekatan dengan teman-teman sebaya, khususnya remaja, dengan mengadakan event. Misalkan di genre dan pasar sekarang mengadakan event Unite Fest, itu merupakan salah satu cara kita bagaimana mengenalkan genre itu sendiri ke setiap remaja, khususnya di Denpasar ataupun di daerah Bali. Sehingga misalkan teman-teman kembali lagi nih, kalau misalkan gabut atau pengen ikut kegiatan atau semacamnya, boleh tuh datang ke event Unite Fest di Agustus tanggal 16 teman-teman.
1: Oke, boleh disampaikan lebih jauh lagi nggak Nanda? Ini apa sih Unite Fest ini kan, kalau udah bahasanya fest itu kan festival ya, tapi dari kata Unite ini sebenarnya apa sih yang pengen kalian sampaikan ke teman Pro 2 di acara ini?
3: Oke, Unite ini sebenarnya kegiatan yang memang menekankan bagaimana kualitas-kualitas remaja yang perlu diaplikasikan di kehidupan sosial. Misalkan di Unit Fest kita mengadakan tutor sebaya atau expo tutor sebaya, yang dimana setiap remaja atau khususnya PIKM, PIKR se-Bali itu diundang untuk berusaha memberikan sosialisasi-sosialisasi ke setiap remaja-remaja lainnya, sehingga remaja lain tuh membuka mata bahwa oh, Unit Fest ini loh, misalkan kegiatan expo ini dilanjutkan ataupun berkembang, remaja di Bali bisa lebih mengenal apa sih itu remaja dan apa kebutuhan-kebutuhan remaja yang memang diperlukan di dalam diri mereka. Seperti itu sih, Kak.
1: Oke, jadi ibaratnya Unit Fest ini adalah salah satu wadah untuk teman-teman Pro 2 yang masih remaja juga dan pengen mengeksplor diri, bisa tampil banget ya,
3: bisa
1: di saat
3: banget,
1: itu
3: Kak.
1: Ya. Oke, ada kegiatan lain juga nggak? Atau mungkin ada tenan dan sebagainya gitu?
2: Ada banget. Jadi mungkin aku izin nambahin lagi yang tadi Nanda udah bilang itu. Jadi Unit Fest itu Unit kepanjangannya Youth Navigate Innovation, Transformation and Expression with Genre Festival.
1: Panjang banget.
2: Iya.
1: Ya.
2: Jadi di sini selain lomba expo tutar sebaya, kita juga ada lomba poster, kita ada lomba esai, dan kita ada lomba video edukasi. Nah, untuk pendaftaran lomba video edukasi dan expo tutar sebaya itu masih buka teman-teman sampai tanggal 25 bulan ini.
1: Oh, 2 hari lagi.
2: Iya,
1: ya?
2: Lagi 2 hari. Jadi teman-teman yang mau mendaftar itu boleh banget lihat di IG Genre Denpasar untuk informasinya. Nah, jadi di puncak nanti kita itu juga akan ada sesi panelis. Jadi di sana kita akan ada mengundang beberapa remaja-remaja menginspirasi dari Kota Denpasar untuk melakukan sharing session dan membagikan wawasan mereka. Jadi nanti kita akan informasikan lebih lanjut juga di Instagram Forum Genre Denpasar. Jadi teman-teman bisa lihat di sana. Kita juga akan ada tenan-tenan yang akan hadir di acaranya. Jadi bagi teman-teman yang ada waktu luang tanggal 16 Agustus boleh banget datang ke Dharma Negara Alaya karena acara kita terbuka untuk umum.
1: Oke, dan itu free?
2: Iya, free.
1: Oh, yeah, free. Itu adalah tanda kutip ya teman-teman berdua, gratis dan terbuka untuk umum, apalagi remaja Denpasar dan sekitarnya juga ya. Apalagi kan nanti siapa tahu teman-temannya mau tampil juga ya pas lombanya itu tadi ya, dari PIK-nya juga ya. Oh my god, keren sekali sih. Berarti memang dari Forum Genre ini mewadahi anak muda sekali untuk mengeksplor diri dan mengembangkan diri biar masa depannya nih lebih tertata lah ya. Oke, kalau misalnya mau ikut dari Unit Festival kan udah disampaikan nih sama Nanda dan juga Jenny teman-teman berdua. Kalau mau ikut Duta Genre atau mau masuk ke Forum Genre itu gimana sih caranya nih teman-teman?
3: Nah, kebetulan kalau misalkan cara untuk join Duta Genre ataupun join Forum Genre, kami di Forum Genre Denpasar juga menekankan dan juga mengembangkan bagaimana terbentuknya PIK-PIK di setiap desa. Nah, sebetulnya untuk mengikuti kegiatan ini tidak harus mengikuti PIK-nya, tapi kita menekankan untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan setiap remaja khususnya di masing-masing desa kelurahan di Denpasar, itu agar memiliki kompetensi untuk mengikuti Duta Genre itu sendiri, sehingga kita masih dalam proses mengembangkan PIK-PIK dan juga duta-duta genre di masing-masing desa, sehingga Duta Genre Kota Denpasar ini dibuka dalam waktu kurun waktu tertentu sehingga sudah memiliki kompetensi di masing-masing kandidatnya di masing-masing desa. Di luar PIKR dan juga PIKM di instansi sekolah maupun kampus. Seperti itu sih, Kak.
1: Oke, jadi ibaratnya sudah ada dibuatkan juga komunitas di masing-masing desanya.
3: Iya, benar
1: ya.
3: Banget, Kak.
1: Oke, berarti memang diekspor sejauh itu ya dari Duta Genre ini, nggak cuma secara internal kalian doang, tapi memang mengembangkan lagi, ada bibit-bibit baru lagi ya ke depannya. Oke, kalau misalnya mau ikut Duta Genre-nya gimana nih kira-kira teman-teman?
2: Jadi kita ada pemilihan Duta Genre setiap tahun, jadi tunggu aja informasi tentang pemilihan Duta Genre tahun 2027. Jadi ini terbuka untuk remaja, baik di dalam PIK atau di luar PIK. Jadi PIK itu adalah pusat informasi konseling, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu. Tahun ini kita sudah mencoba untuk membuka PIK di seluruh desa dan kelurahan di Kota Denpasar gitu. Sebagai contoh, aku dari PIK Desa Sandur Kaje, jadi baru tahun ini bergabung di forum gender dan pasar. Jadi teman-teman mungkin bisa cari tahu, mungkin di desa teman-teman itu udah ada PIK atau belum, dan bisa bergabung di sana. Mungkin dari sana teman-teman bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum ikut pemilihan Duta Genre Kota dan Pasar tahun depan.
1: Oke, jadi udah dapat kisi-kisinya lah ya teman-teman ya dari PIK itu tadi. Berarti memang sudah diawasi juga bagaimana dari genre, biar masing-masing desa, bayangin aja masing-masing desa di Denpasar nih teman-teman dua, yang memang sudah dibuatkan wadah juga untuk anak-anak remaja, biar bisa nanti kedepannya kalau misalnya mau ikut forum genre tinggal kayak dikasih jembatan lah ya bahasanya. Oke, boleh deh disampaikan last but not least pesan buat teman-teman dua biar makin semangat lagi, apalagi yang lagi riuh organisasi sambil sekolah juga seperti kalian ya, biar semakin semangat juga, dan semoga semuanya lancar-lancar gitu. Boleh, siapa dulu, Jenny atau Nanda? Cap cip cip kembang kucup.
3: Oke, mungkin singkat saja pesan untuk remaja khususnya di Bali ya. Ini dari diri kalian, jangan takut untuk mengambil suatu keputusan. Coba dan cobalah apapun yang ada di depan kalian, karena kesempatan tidak datang dua kali. Dan jangan pikirkan omongan orang lain, karena hal satu, hal buruk satu dengan hal buruk dua jika dibandingkan tidak menjadikan salah satunya menjadi baik. Itu tetap menjadi pedoman saya untuk memulai ataupun melangkah lebih jauh untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Gitu sih, Kak.
1: Oke, terima kasih Nanda. Ini salah satu menjadi motivasi juga buat teman pro 2 biar berani aja dulu ya, Nanda.
3: Iya, bener.
1: Oke, lanjut ke Jenny.
2: Mungkin aku izin share quote favorit aku.
1: Boleh.
2: Oke. Jadi quote favorit aku tuh, "To shine your brightest light is to be who you truly are." Yang artinya, untuk menjadi dirimu yang paling bercahaya adalah untuk menjadi dirimu yang sebenarnya. Jadi artinya adalah teman-teman harus bisa mencari jalan teman-teman sendiri. Kenalilah diri sendiri, apa tujuan teman-teman, apa prioritas teman-teman, apakah mungkin itu mengikuti organisasi atau menekuni hobi atau mencari cara lain bagaimana teman-teman bisa berkembang. Bagaimanapun itu, teman-teman bisa menemukan cara teman sendiri untuk menjadi diri sendiri dan menemukan masa depan paling benar bagi teman-teman.
1: Oke, cari masa depan yang cerah itu teman-teman berdua. Oke, terima kasih Jenny dan Anda di sore hari ini.
3: Terima kasih kembali, Kakak.
1: Semoga kedepannya bisa main-main lagi, siapa tahu update juga tentang Unite Fest ini ya. Semoga lancar. Siap. Ya nanti ya eventnya ya.
3: Astungkara.
1: Oke, lagi solid teman-teman. Ini udah part 2 ya, sesolid itu. Jadi kalau misalnya kalian pengen lihat organisasi yang solid, ini salah satunya. Ngomong Astungkara aja seragam teman-teman berdua. Seragamnya juga udah seragam nih. Oke, semoga kedepannya lancar ya teman-teman ya, di forum genre dan duta genrenya juga.
3: Siap.
1: Dan semoga nanti ada kesempatan lain bisa mampir ke Pro2 lagi. Dan ya pastinya semoga anak muda Indonesia semakin melek juga ya dengan kegiatan-kegiatan yang seru, salah satunya dengan ikut apa teman-teman?
3: Duta genre.
1: Oke, sekali lagi terima kasih ya teman-teman.
3: Terima kasih, Kak.
1: Semoga nanti bisa main kesini lagi. Kita sudahi dulu dialog kita di sore hari ini teman-teman Pro2, karena waktunya udah mau habis nih. Sebenarnya kalau misalnya pengen ya nanti kita sambung lagi sampai jam 6, tapi no teman-teman Pro2, udah ada segmen lain yang menanti ya. Jadi thank you buat kamu yang udah pantengin di sini aja teman-teman Pro2, tapi jangan kemana-mana juga karena Tia bakalan lanjutin nanti siarannya sampai jam 8 malam. Jadi thank you for listening and don't go anywhere. Stay tune di sini aja di 95.3 Pro2 FM, teman terbaik kamu. Say bye-bye.
3: Bye-bye. Bye.

lihat sih dia tadi kita kesana bahin dia teman pro 2 dan kesananya kemana nih? Kesana kemari, nggak gitu dong ya. And by the way teman pro 2 tiap bakalan update info lokal selama jam ke depan pastinya nemenin kamu di afternoon tea after dialog tadi ya. Jadi teman pro 2 stay tune di sini aja dan kalau kamu mau request juga boleh banget ya tiap buka sesi request langsung ya di WhatsApp RRI Pro 2 dan Pasar 089-6200-3900. Bisa juga di sosmed kita di Facebook, X, Twitter, Instagram, TikTok di @RRIPro2DenPasar. So don't go anywhere, stay tune di sini aja.

0: banget nih lihat ikan-ikan lucu.
1: Yuk, ke pasar aja kita beli. Mau ikan apa? Nila, lele.
0: Ya kali ke pasar. Maksudnya lihat langsung di alamnya lah. Yang warna-warni sambil berenang bebas.
1: Iya juga ya. Sekalian yuk liburan. Tapi kemana ya?
2: Bali nggak akan pernah kehabisan tempat wisata laut. Kalau mau lihat ikan-ikan di alam bebas, ini dia pilihannya. Ke Amet, intip indahnya terumbu karang yang tumbuh subur di sekitar bangkai kapal karam bersejarah. Atau ke Pemutaran, melihat langsung keajaiban teknologi biorok yang menjadi rumah baru bagi ribuan ikan karang. Mau yang lebih menantang? Menyeberang ke Nusa Penida untuk menyapa ikan pari manta yang berenang megah. Bahkan di Lovina, kamu bisa melihat kawanan lumba-lumba melompat bebas menyambut matahari terbit. Kemanapun tujuanmu, ingat, kita adalah tamu. Jangan sentuh karangnya, jangan sakiti ikannya, dan jangan tinggalkan sampah plastik di laut mereka. Jaga rumah mereka agar keindahan ini tetap ada. Hari ini, esok, dan selamanya. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Denpasar. Teman terbaik kamu.

0: Ada 3 runutan dalam mitigasi atau upaya ngurangin resiko bencana gempa dan tsunami. Pertama, keluarga yang sudah berusia lanjut baiknya nempatin kamar terluar yang paling dekat dengan pintu keluar rumah, supaya proses evakuasi bencana bisa lebih cepat dan gampang. Kedua, biar lebih siap menghadapi tsunami, perlu nih nyiapin tas evakuasi. Isinya perlengkapan bertahan hidup dalam kondisi darurat. Selain itu juga map plastik yang isinya dokumen-dokumen penting, korek api, lilin, juga senter. Usahain tas evakuasi nggak diisi barang-barang yang nggak penting ya, supaya siap bawa dalam keadaan ringan. Ketiga, masyarakat juga perlu nih bikin rambu-rambu penunjuk arah menuju tempat evakuasi sementara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2 di sore hari ini ya, teman Pro 2 ada info dari NASA nih. Yes, teman Pro 2 tepatnya dari NASA ya, restorasi rekaman pendaratan misi Apollo di bulan dengan resolusi yang lebih tinggi setelah lebih dari 5 dekade. Well, teman Pro 2, ini benar-benar fotonya direstorasi dan disesuaikan lagi setelah lebih dari 50 tahun ya dari misi Apollo 11 yang mengantarkan manusia pertama kali ke bulan. Dan rekaman bersejarah ini bisa kamu saksikan dengan kualitas gambar yang lebih HD lah ya teman Pro 2, berkat proses restorasi yang dari digital. Jadi misi ini diluncurkan di 16 Juli 1969 teman Pro 2, tepat banget ya lebih dari 50 tahunnya ini teman Pro 2, yang membawa 3 astronot NASA yakni Neil Armstrong, Buzz Aldrin dengan Michael Collins teman Pro 2. Dan Armstrong and Aldrin teman Pro 2 mendarat di permukaan bulan menggunakan modul Eagle, sementara Collins tetap berada di orbit bulan di dalam modul Komando Columbia. Jadi dikutip dari NASA juga teman Pro 2, informasi NASA ya, restorasi ini dilakukan menggunakan salinan rekaman siaran berkualitas terbaik yang masih tersedia setelah pita asli slow scan television dari Apollo 11 tidak lagi ditemukan. Dan NASA bekerja sama dengan Lowry Digital untuk meningkatkan kualitas gambar melalui teknologi pemrosesan digital sehingga detail para astronot, wahana antariksa, dan permukaan bulan dapat terlihat lebih jelas dan high definition teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu pengen lihat nih gimana sih teman Pro 2, coba deh diekspor lagi ya teman Pro 2, karena udah ya Tia juga lihat ya di Instagram ya teman Pro 2, salah satunya di post sama USS Fitz, dan beneran permukaan dari bulan tuh ternyata nggak rata teman Pro 2, dan ada ya kayak gimana ya, kayak gunung gitu loh, ada yang terjal, ada yang bulat-bulat juga. Jadi teman Pro 2 kalau misalnya kamu kepo nih, boleh deh dikepoin dari NASA teman Pro 2.

0: Waktunya kentongan.
1: Tornado adalah kumpulan udara yang berputar membentuk hubungan antara awan cumulonimbus dengan permukaan tanah. Fenomena tornado sering terjadi di sebagian besar wilayah Amerika, Australia, dan Selandia Baru. Kecepatan dari angin tornado dapat mencapai 177 km per jam dan pernah tercatat mencapai 300 hingga 480 km per jam dengan lebar jangkauan lebih dari 1,6 km. Suhu udara panas dan radiasi matahari membuat timbulnya awan hitam yang mengepul dengan tekanan udara di dalamnya. Hal tersebut membuat tekanan udara naik turun dengan kecepatan tinggi. Angin yang berhembus dari arah yang berbeda dan mulai memutar awan dengan putaran yang semakin cepat mengakibatkan udara panas ikut terbawa putaran hingga ke permukaan bumi. Maka terjadilah angin tornado.

Yes, sama Pro 2, 95,3 Pro 2 FM. Hari ini adalah 23 Juli ya teman Pro 2, pas banget di Rareangon Festival. Ya, teman Pro 2, Rareangon Festivalnya udah mulai ya per hari ini teman Pro 2. Nih, Tia bakalan update lebih jauh lagi tentang Rareangon Festival ini yang berlangsung dari hari ini sampai 26 Juli 2026 teman Pro 2. Yes, jadi kamu bisa banget nonton ya teman Pro 2, karena ini dimulai dari jam 10 WITA sampai 18 WITA teman Pro 2. Yes, jadi kamu bisa banget nonton secara langsung ya, dan udah mulai rame banget ya konten-konten tentang Rareangon Festival ini. Jadi kalau misalnya kamu gak bisa nonton nih hari ini karena sisa 30 menit doang ya teman-teman berdua, bisa banget kamu nonton besok lagi ya, karena ini bakalan berlangsung sampai 26 Juli 2026. Nah, nanti dia bakalan update lebih lanjut ya teman-teman berdua, tapi setelah lagu berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di sini aja di 95,3 Pro 2 FM.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, 92 seperti janji Tia ya, 92 Tia bakal bahas tentang Rare Angon Festival. Dan hari ini udah day one-nya, besok day two-nya 92 di mana akan ada International Kite Show dan pastinya masih dihiasi dengan layangan karakter dan permainan lollipop drop untuk anak-anak dan juga ada kejutan hadiah menarik 92. Itu adalah start dari jam 10 WITA sampai 18 WITA ya, layangan International Cat Show-nya. Di 19 sampai 21 WITA akan ada layangan karakter yang akan dihiasi dengan lampu indah dan pastinya cantik banget sih 92 karena ada juga live music dari teman-teman band Rare Angon 92. Jadi untuk kamu teman-teman yang pengen nonton besok bisa banget ya, besok adalah day 2-nya. Untuk day 3-nya nanti akan ada traditional kite competition, international kite show dan kite night flying. Ada juga live music di tanggal 25 Juli teman-teman. Nah, untuk venue-nya adalah di Lapangan Mertesari, teman-teman. Di venue 1, venue 2 ada di Munteksiokan. Nah, kita recap ke day 3. Itu day 3 ya tadi ya, teman-teman. Oh iya, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Nah, itulah dia, teman-teman. Jadi, kamu silakanlah tonton itu, teman-teman, ke sana ya. Dan pastinya bisa banget kamu ada syarat-syaratnya juga kalau kamu pengen ke sana. Dan apalagi yang bakalan nonton sama anak-anak. Jadi, kalau bisa sih bawa topi, bawa payung ya, teman-teman. Biar nggak kepanasan. Kebayang nggak sih panasnya di sana sehot apa, teman-teman? Dan pastinya bawa tumbler teman-teman, bawa air minum ya karena biar kamu enggak dehidrasi, apalagi itu di pantai teman-teman, pakai pakaian yang nyaman juga dan anti panas. Pertajam sunscreen kamu juga kalau kamu mau ke sana teman-teman, apalagi kalau mau di jam makan siang ke sana ya. And by the way, Nube Baswe teman-teman, nanti dia bakalan update info lokal lagi. Tapi dia mau ngabarin juga, mau ngasih info juga bahwa nanti of course ya di jam 6 sore bakalan ada Puji Trisandia ya teman-teman. Dan gak lupa juga nanti bakalan ada azan maghrib juga di beberapa menit lepas dari pukul 6 sore teman-teman. Jadi stay tune di sini aja teman-teman, pastinya barengan sama Tia di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Tas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu nggak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah nggak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk ke rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
0: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, wah, wah. Aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh. Mulai sekarang, aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.

Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Teman

gitu-gitu berarti aku ukirlah pasir. Ukir pinaku waktu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamu dulu, aprikos dening per.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Ma, aku berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya, hati-hati nak, belajar yang sungguh-sungguh.
2: Semangat ya, sekolah itu penting untuk masa depan kamu.
0: Kalau aku sekolah terus, hidup kita bisa jadi lebih baik nggak?
1: Ya tentu bisa dong nak, tidak langsung, tapi pelan-pelan berjuang. Pasti hidup kita bisa berubah.
2: Betul kata mama kamu. Dari sekolah kamu dapat ilmu, pengalaman, dan cara berpikir yang lebih luas.
0: Cita-citaku jadi sukses. Berarti aku harus serius belajar ya?
1: Iya dong. Kami mungkin tidak merasakan pendidikan seperti kamu sekarang. Tapi kami ingin kamu punya kesempatan.
2: Betul itu nak. Kami tak bisa memberikan kamu banyak. Kami hanya memiliki semangat untuk memperjuangkan kamu supaya tetap bisa sekolah. Tapi kamu di masa depan nanti pasti akan punya ilmu untuk menjadikan kehidupan keluarga kita menjadi lebih baik.
3: Sekolah untuk ilmu, pengalaman, dan masa depan yang lebih baik. Mari berusaha bersama, karena kemiskinan bukan takdir, tapi tantangan yang bisa kita ubah dengan bekal pendidikan.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain ulos Batak biasanya dibuat dalam bentuk selendang untuk melengkapi tampilan baju tradisional. Dari cara pembuatannya, ulos termasuk kain tenun halus yang dibuat tidak menggunakan mesin. Ulos memiliki motif yang simpel dan tegas. Pilihan warna yang umum dipakai untuk mewarnai kain dari Sumatera Utara ini adalah merah, hitam, dan putih.

Ya, sama Pro 2 masih bareng sama Tia in this afternoon tea. Bentar lagi Tia bakalan update info lokal buat kamu sama Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya, di sini aja bareng sama Tia. Pastinya di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu?
1: Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang, peninggalan Kerajaan Goa Makassar, adalah benteng tertua di Indonesia. Benteng ini dibangun pada tahun 1545. Bentuk benteng ujung pandang ini seperti seekor penyu yang hendak merangkak ke laut. Filosofinya, penyu bisa hidup di darat dan di laut. Begitupun dengan Kerajaan Goa masa itu yang berjaya di daratan maupun di lautan.

Yes, itu dia tadi Forever Yours dari Avicii and Sandro Cavazza, teman Pro 2. And you know what? Di hari kemarin teman Pro 2 ternyata ada yang namanya ngerebek teman Pro 2. Dan ini adalah tradisi sakral ya teman Pro 2 yang bertujuan untuk menetralisir energi negatif dan menolak bala. Jadi tradisi ini dilaksanakan di Desa Adat Tegalalang Gianyar teman Pro 2. And you know what? Dilaksanakan setiap 6 bulan sekali atau 210 hari kalender Bali, tepatnya sehari sebelum puncak karya di Piodalan di Pura Duur Bingin teman Pro 2. Nah, jadi teman Pro 2, para warga khususnya anak-anak dan remaja nih menghias wajah dan tubuh dengan menyeramkan sambil mengelilingi desa diiringi gamelan, gamelan, gamelan. Ya, teman Pro 2 nih Tia lihat juga ya, ada videonya juga di post di Facebook ya sama nusabali.com teman Pro 2. Dan tradisi ngerebek ini adalah ciri khas dari Piodalan di Pura Duur Bingin, Desa Adat Tegalalang, teman Pro 2. Ini dilaksanakan di Bude Kliwon Pahang, Rabu 22 Juli kemarin. Dan teman Pro 2, anak-anak dan masyarakat ya menggunakan kamen, khususnya yang laki-laki teman Pro 2, dengan atasannya tuh diwarnain gitu teman Pro 2, badan sampai mukanya, bahkan rambut-rambutnya juga diwarnai, ada yang hitam, ada yang biru, ada yang hijau. Jadi emang dibuat menyeramkan untuk menolak bala teman Pro 2. Keren abis teman Pro 2, emang ya kalau udah bahas tradisi di Bali tuh banyak banget teman Pro 2, kayak masing-masing desa tuh punya tradisinya masing-masing. And by the way, anyway, bahas gue teman Pro 2, info tadi menjadi info terakhir ya yang bisa Tia sampaikan di afternoon tea kali ini teman Pro 2. Karena bentar lagi bakalan ada In Indonesia ya, selama sejam ke depan teman Pro 2. Jadi bakalan ada filler-filler tentang budaya Indonesia yang pastinya akan menemani kamu selama sejam ke depan dari jam 7 sampai jam 8. So, teman Pro 2, of course Tia harus sign out ya, karena waktu Tia nemenin kamu udah habis di sore hari ini teman Pro 2. So, thank you for listening and keep listening of course, karena bentar lagi kamu bakal ditemenin sama Azriel Timothy dan bakalan ada Music Live Chat langsung dari Pro 2 Jakarta juga. Pokoknya masih padat banget agenda kamu untuk mendengarkan RRI Pro 2 dan Pasar di sore ke malam hari ini teman Pro 2. So teman Pro 2, once again thank you and Tia mau pamit undur diri ya. Pada akhirnya dari kawasan Metropolis Sayamuruk 70 dan Pasar, aku Marti yang bertugas pamit undur diri. See you again tomorrow di Today's Recap teman Pro 2. Have a nice day and ini dia Rollerblade by Nana. Bye.

0: waktunya kentongan.
1: Angin muson barat. Angin muson jenis ini bertiup dari benua Asia ke benua Australia pada bulan Oktober sampai dengan April. Hal ini terjadi karena tekanan udara di benua Asia lebih tinggi atau lebih panas dibandingkan dengan benua Australia. Lalu angin ini akan berpindah melewati Samudra Hindia sehingga membawa banyak uap air dari sana. Perpindahan ini menyebabkan Indonesia mengalami musim penghujan dan sering dimanfaatkan petani untuk mengairi pertanian di Indonesia. Namun angin muson barat juga dapat mengganggu kerja pihak kemaritiman karena hujan deras yang terjadi bisa tergolong berbahaya. Beberapa dampak positif dari angin muson barat, yang pertama membantu tanaman agar lebih hijau dan subur. Yang kedua, mengurangi polusi udara. Yang ketiga, membantu petani mengairi sawah. Dan yang keempat, mengurangi resiko kebakaran hutan. Dan dampak negatifnya, yang pertama, mengundang banyak nyamuk dan meningkatkan resiko penyakit demam berdarah. Yang kedua, memperbanyak resiko tanah longsor. Yang ketiga, memperbesar probabilitas gagal panen. Dan yang keempat, mengganggu nelayan dalam melaut.

Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: waktunya kentongan.
1: Demam berdarah atau DBD adalah penyakit yang menular melalui nyamuk yang terjadi di daerah tropis dan subtropis di dunia. Gejala DBD yang umum adalah demam tinggi dan gejala seperti flu. Sementara itu, pada DBD yang parah, kondisi ini bisa menyebabkan pendarahan serius, penurunan tekanan darah secara tiba-tiba, dan bahkan kematian. Jutaan kasus infeksi demam berdarah dengue terjadi di seluruh dunia setiap tahunnya. DBD paling sering terjadi di Asia Tenggara, Pulau-pulau Pasifik Barat, Amerika Latin, dan Afrika. Namun kini penyakit ini telah menyebar ke daerah baru, termasuk wabah lokal di Eropa dan bagian selatan Amerika Serikat. Cara terbaik untuk mencegah infeksi adalah dengan menghindari gigitan nyamuk dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi populasi nyamuk.

RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan.

0: Tahu gak sih?
1: Tahukah kamu bahwa getuk, jajanan manis khas Jawa Tengah, berasal dari penjajahan Jepang? Saat itu beras sulit didapat, sehingga masyarakat Magelang berinovasi menggunakan singkong sebagai makanan pokok. Konon, Mbah Ali Mohtar adalah orang pertama yang menciptakan getuk, terinspirasi dari bunyi tuk-tuk saat menumbuk singkong. Selain enak dan lembut, getuk punya filosofi mendalam. Getuk melambangkan kesederhanaan, sementara kelapa parut sebagai pelengkap menggambarkan kebermanfaatan hidup. Nilai ini sejalan dengan ajaran Jawa, Grimo Ing Pandum, yang mengajarkan untuk selalu bersyukur dan tetap berusaha menjadi lebih baik. Uniknya, getuk punya banyak varian, seperti getuk lindri, getuk trio, hingga getuk goreng. Di Magelang, ada tradisi grebek getuk, di mana gunungan getuk diarak keliling kota sebelum diperebutkan oleh warga. Meski jajanan modern semakin mendominasi, getuk tetap eksis di pasar tradisional. Yuk lestarikan kuliner khas ini dengan menikmatinya sesekali.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun sarung asal Bugis atau yang lebih dikenal dengan sebutan sarung Bugis memiliki tampilan yang mewah dan berkelas. Pemakainya akan terlihat spesial karena tenunan kain ini berasal dari bahan sutra dengan rangkaian benang emas dan perak. Busana tradisional Makassar ini juga menampilkan perpaduan warna yang ramai dengan motif kotak, sehingga kain yang satu ini sangat cocok untuk dikenakan dalam berbagai acara pesta.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Apakah kamu tahu?
1: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional? Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kenegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Kak Wid, aku bingung banget loh. Lusa itu kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju-baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, aku punya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga, buatan Indonesia.

Bro 2, waktunya Info Bro 2 bareng sama gue, Edi Tama. Info Bro 2. Harry Styles membatalkan konsernya di Sao Paulo pada tanggal 21 Juli kemarin akibat gangguan kesehatan mendadak. Para pemegang tiket akan menerima pengembalian dana sepenuh secara otomatis dari pihak penyelenggara. Jadwal konser berikutnya dipastikan tetap berjalan sesuai rencana dalam rangkaian tour global. Info Pro 2. Informasi yang kedua datang dari Melanie Kisome atau Melsi yang resmi menikah dengan model asal Australia Chris Dingwall dalam upacara intim di Cumbria pada tanggal 18 Juli 2026. Pasangan yang berkenalan lewat aplikasi kencan raya ini sebelumnya telah melangsungkan pernikahan sipil di Australia. Melsi menggunakan gaun rancangan Victoria Beckham yang turut dihadiri oleh rekan Spice Girl seperti Emma Bunton, Gary Halliwell Horner dan juga Mel B. Mariah Carey merayakan 3 dekade album kelimanya Daydream dengan merilis Daydream 30th Anniversary Edition pada hari Jumat 17 Juli 2026 melalui berbagai layanan streaming. Album yang awalnya dirilis pada tahun 1995 itu pernah menduduki puncak Billboard 200 selama 6 minggu dan telah meraih sertifikasi 11 kali platinum. Dalam edisi anniversary ini, ia juga untuk pertama kalinya membuka sesi penulisan pribadi untuk lagu I Am Free bersama Walter Afanasieff dan juga Melt Away bersama Babyface. Info Pro 2. Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

selamat datang di Music Live Chat MLC bareng sama gue tentunya nemenin lo di 1 jam ke depan tentunya ya. Yes, malam hari ini spesial sekali walaupun malam hari ini edit sendirian ya di sini ya, tapi tenang aja. Edit bakal datengin musisi-musisi yang rame sekalian di malam hari ini karena nanti ada berapa ya? 1 2 3 4 5. Banyak dah. Kita mau seru-seruan di hari ini tentunya teman Bro 2. Jadi buat kamu yang mungkin di hari ini sedang mengalami hari yang mungkin kurang menyenangkan tadi ya, dari pagi sampai sore, tenang aja. Malam hari ini bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama idola-idola kamu semua teman Bro 2. Banyak deh, kalau lu mungkin udah ngecek sosial medianya, Instagramnya Bro 2 FM, pasti udah tahu siapa aja yang akan datang di malam hari ini eh. Woy, nanti kita bakal absen. Dan buat kamu semua yang pengen absen juga boleh banget, pengen nanya juga boleh, langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105 tentunya. Alright, gue bakal balik lagi setelah ini barengan sama banyak orang. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM, daerah kamu, Pro 2 FM favorit kamu, tentunya di MLC Music Live Chat.

0: Malam hari ini Edi udah gak sendirian karena tiba-tiba Edi digeruduk.
1: Wow.
2: JKT.
3: Wow. Kalau kita enggak apa-apa.
2: Kalau mereka?
3: Dipertanyakan nanti.
0: Benar.
3: Oh boy.
0: Bye. Boy.
3: Ngobrol senior.
0: Aduh. Ini ada apa ini malam-malam rame-rame di mari? Ngapain ada apa nih? Ngapain nih? Rame-rame.
4: Kita mau huru-hara.
3: RRI Pro 2 di malam hari ini. Ini malam apa sore sih?
0: Ini masih malam dong.
3: Udah sore malam lah, dong. Masih jam 7.
0: Ayo sudah. Malamnya jam berapa tuh?
3: Malamnya jam 12 baru malam.
2: Ini pagi banget buat kita, ya ampun. Ya,
0: aduh.
3: Kita masih baru hangat-hangatnya.
0: Ah, bener, kehidupan musisi ya. Yeah.
2: Aku baru menyala loh ini.
3: Iya, dari tadi ya kak, baru menyala sekarang.
5: Iya. Lambung kan, Bebe.
0: Oh iya, waduh. Wuh, nyapunya gimana ya?
3: Mulut kita blur.
0: Aduh. Gimana nih kabarnya malam hari ini?
3: Luar biasa,
0: alhamdulillah. Wow, ini
3: kompak
0: ya. Walaupun dari pagi, karena udah keliling-keliling tadi dari Kebon Sirih, ke Ragunan, ke sini lagi.
3: Kita udah ngukur jalanan Jakarta, saya.
0: Oh, keren.
6: Terus tadi udah dikasih asupan cilok Mas Kumis di depan.
2: Bang, sumpah aku baru mau ngomong, soalnya ini masih ada cilok yang
3: Ini
2: juga nih guys.
0: Ya Allah, tadi sempet jajan cilok dulu.
3: Iya,
2: di depan.
6: Mas Kumis di pintu masuk. Terus yang jualannya kumisnya gak ada.
0: Aduh.
3: Jadi dia kumisnya hoax.
0: Kumisnya hoax. Jangan-jangan kumisnya cilok ya, dia ada kumisnya.
3: Enggak ya. Memang ada sedikit sih.
0: Aduh. Kok serem. Aduh, gokil, seru banget. Malam hari ini rame-rame nih. Kita absen dulu kali ya.
3: Boleh.
0: Absen dulu. Ada siapa aja nih?
7: Ada Rahel Olivia di sini.
0: Halo. Selanjutnya
3: ada Cecil dari Second Chance di sini. Halo.
2: Ada Sharla dari Kalimantan.
0: Gak gitu dong. Sharla Kalimantan.
2: Sharla.
0: Gitu
2: dong.
0: Halo Sharla. Lanjut yang belakang nih.
8: Halo, saya Tommy Boli dari Second Chance.
0: Halo.
9: Halo, aku Rulaskan dari
0: terakhir.
10: Halo, aku Dimansyah dari Tangsel.
0: Tangsel Prat. Bilangnya suka ya anak mana? Jakarta. Alias Tangsel.
3: Tangsel.
0: Benar. Aduh, malam hari ini seru banget. Ada rame-rame berenam malam hari ini. Ya walaupun Second Chance mungkin belum lengkap ya malam hari ini, belum
3: ya,
0: bisa.
3: Ya, karena Febri berhalangan hadir.
0: Betul. Tapi enggak apa-apa, tidak mengurangi keseruan tentunya, karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka. Buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya, boleh langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp tentunya nih. Anyway, hari ini kan bertepatan dengan Hari Anak ya.
3: Iya, kita kan anak-anak, makanya kita kesini.
0: Oh gitu.
3: Kami diundang karena kami anak-anak.
5: Anak Sharla.
3: Iya, anak Dima.
0: Berapa sih umurnya, berapa sih?
3: Kami rata-rata 5-6 tahun kan.
0: Oh.
3: Rata-rata ya.
2: Berapa puluh tahun yang lalu
3: sih.
0: Aduh. Benar. Tapi gue mau ngajak throwback sedikit ke zaman-zaman dulu masih kecil gitu kan.
3: Kalian tapi kalau Raja nggak pernah kecil langsung gede dia.
0: Iya tuh. Kau nge-skip, kau time skip gitu.
10: Dia di download.
0: Pasti dia malam update. Tapi gimana masa kecil kalian tuh apa, maksudnya bahagia kah atau mungkin kalian orang yang pendiam atau gimana nih?
3: Kalau aku sih pendiam ya.
0: Wah, percaya sih.
3: Aku introvert.
0: Wah, percaya sih.
3: Introvert. Jadi kalau misalnya kebanyakan orang tuh aku anxiety.
0: Aduh.
2: dari yang apa?
10: Dari yang sudah.
0: Aduh, lagu. Kalau Rachel gimana nih kecilnya? Bingung enggak kecilnya tuh, bingung juga enggak?
7: Enggak dong.
0: Oh enggak ya. Oh enggak.
7: Bahagia.
0: Okay. Oh bahagia. Oh berarti pas gede enggak bahagia nih?
7: Salah jawab kan. Bahagia juga kok.
0: Oh bahagia juga. Iya. Aman ya. Kau bikin dialihin. Kau bikin dialihin.
2: Cari aman.
0: Cari aman. Kalau Rio gimana Rio?
9: Kalau aku bahagia.
0: Bahagia.
9: Cuman yes. Emang dari kecil kayak udah diisi kegiatan. Diisi cuman nyanyi aja oh, gitu.
2: Kira dari kecil diisi petamak.
0: Oh iya benar. Benar.
2: Iya, bahan bakar.
0: Benar.
2: Bakarannya bagus.
0: Benar. Kalau di Mansia kecilnya tuh ngapain aja sih pas kecil?
6: Kalau kecil,
2: aku takut kalau dia jawab.
0: Kenapa? Kenapa gitu?
2: Dia nggak kecil. Iya dia nggak pernah kecil.
6: Kayak anak kecil pada umumnya aja sebenarnya.
2: Emang okay. Umumnya apa? Nah,
0: umumnya apa?
2: Umumnya
0: gimana?
2: Contohnya ya, apa?
6: Jemelin ban gitu. Hujan, mandi pantai.
0: Oke.
6: Iya kan. Saya orangnya dua.
0: Gak usah ditanya satunya siapa ya. Gak usah ditanya satunya siapa. Oke,
6: okay. Ya pada kayak anak kecil pada umumnya aja lah, main kelereng, pukul anak tetangga.
0: Jangan dong. Maksudnya ini kan mainan bantal ini perang guling.
6: Enggak iya, main pukul-pukulan itu des kepalanya naik des.
0: Oh iya iya benar-benar. Oh iya benar.
6: Ya daripada berlama-lama kita sarankan kepada kakak Tommy Bali.
0: Kakak Tommy kecilnya main apa nih kecilnya?
8: Mungkin agak mirip ya karena juga di timur tinggalnya di pinggir pantai gitu. Mm-hmm. Di belakang dapur udah air laut jadi ya habis pulang sekolah kita udah berendam aja udah. Iya, selfie-selfie sama hiu gurita. Udah kita lakukan dari kecil.
2: Iya, FYI ke buat yang belum tahu dulu Tommy ini dulunya nelayan sebenarnya.
8: Wow.
0: Iya. Amazing. Baru mau bilang oke di pik ya di belakang pantai gitu ya.
2: Dia nelayan tangkap ikan sapu-sapu tapi.
0: Waduh.
6: Waduh.
8: Jangan. Amit-amit. Aku mau ngomong lagi cilokan tadi enggak. Cilokan tadi enak.
0: Enak ya.
2: Katanya enggak sapu-sapu kok.
0: Enak.
2: Ayam
0: ya. Ayam benar.
2: Enggak ada amis-amisnya apa.
0: Benar. Kalau Sarla, kecilnya ini makan apa sih?
2: Kecilnya. Makan apa ya? Sampai sekarang sih jujur masih kecil ya. Enggak pernah besar dia. Enggak pernah besar aku enggak.
0: Aduh.
2: Kalau itu apa putih-putih itu? Fobia by the way. Makan putih-putih apa itu? Apa? Yang dari apa, pohon itu loh.
0: Apa?
2: Ada di Kalimantan.
0: Oh.
2: Pas.
6: Kita karet.
0: Bukan. Jadi makan dong.
2: Sagu ya?
0: Ulat sagu.
2: Yang panjang-panjang itu loh diambil dari tembikul.
0: Tembikar.
2: Tembaga
0: beda lagi. Tembaga beda lagi.
2: Tembilu kayu itu ya. Tembilu. Kau yang orang Kalimantan. Aku tapi bukan orang Dayak.
0: Oh gitu.
6: Kirain dari serat ini, serat pohon karet gitu kan. Kirain serat pohon karet dikasih gula jadi babol.
2: Babol. Kamu apa? Kita ini udah seharian kayak gini-gini terus.
0: Enggak apa-apa, paham kok. Paham.
2: Kayaknya yeping banget dari tadi.
8: Kalian gak menghargai nih, Rio nih mau bilang ini tembiluk. Tembolok.
0: Tembolok.
8: Aku mikir setengah mati apa ya, kok double chin ya. Oh tembolok. Lumayan usaha yang bagus Rio.
0: Nice try. Balik ke Sarla, kan kecilnya di Kalimantan berarti kan. Di Samarinda berarti. Apa makanan favorit pas kecil lu di sana apa?
2: Makanan favorit aku udang.
0: Udang keju?
2: Udang keju. Sambal udang. Tapi udang sungai di sana.
0: Oh wow, bedanya apa sama udang laut?
2: Enak banget. Apa ya?
0: Kalau bedanya di sungai, awas aja ya.
2: Rasanya ada sungai-sungainya.
0: Wah masa sih? Oh, rasanya jadi, nyungai banget ya.
2: Nyungai banget asli. Udangnya udang
1: tanah-tanahnya ya.
2: Tanahnya nanah banget.
0: Nanah.
6: Oh kalau udang di laut itu kulitnya rada ten dikit.
0: Oh benar.
6: Kalau di dalam itu karena pepohonan jadi
0: rimun ya.
6: Rimun ya.
0: Oke, oh gitu.
2: Ya, gitulah. Dijawab aja sama teman-teman saya.
0: Iya benar. Tolong dicek lagi informasinya ya nanti ya. Ya
2: pasti nggak akan ada yang benar.
0: Aduh. Benar. Tapi kalian berarti apa satu manajemen ya berarti?
2: Iya.
0: Satu manajemen berarti nggak ini doang dong pertama kali ketemu dong?
2: Enggak dong. Kita udah. Ribuan kali kita.
0: Waduh.
2: Ada yang baru pertama kali ketemu.
0: Oh iya benar.
2: Ini ya, masih ada ospek.
0: Oh iya benar.
6: Kita sudah 3 kali ketemu hari ini ya. Jadi ini pertemuan ketiga. Iya betul. Di hari ini.
0: Hari ini benar. Enggak salah sih.
8: Dia takut dia mulai panik.
0: Benar-benar. Tapi gue pengen tahu dong first impression masing-masing nih. Nih mungkin dari yang paling muda dulu kali ya ngelihat. Ngelihat.
6: Oh yang paling muda.
2: Halo.
6: Yang paling
2: muda dulu.
3: Aku. Aku. Aku.
0: Gimana?
3: Kalau aku pertama kali ketemu mereka itu apa ya?
8: Mereka siapa?
3: Yo kalian semua ini loh. Kamu. Nah, pertanyaannya kan kalian semua ini nice.
0: Okay.
3: Langsung senyum, sapa, salam.
0: 3S. 3S.
3: Langsung bagus. Senyum, sapa, salam. Jadi bisa langsung klik gitu. Okay. Kan ada yang baru ketemu diem-diem gitu.
0: Siapa tuh?
3: Enggak tahu.
0: Oh, enggak tahu.
3: Pokoknya
0: ya.
3: Kalau dia diem, gua diem.
0: Oh emang orangnya harus diajak ini duluan ya. Bener. Kalau dari Rachel ketemu.
3: Aku baca. Ngapain baca sih? Pegang maksud gue. Udah salah.
0: Udah malam ya guys.
2: Aduh ya. Kalau aku ketemu sama Kak Cala sama Kak Diman tuh di Idol.
0: Oke.
2: Okay. Mereka satu season.
0: Satu season bener.
2: Langsung klop ya Kak Cala ya.
1: Iya.
2: Iya.
1: Dia soalnya orangnya melalang buana banget kayak.
6: Emang iya. Emang iya.
1: Semua.
6: Emang iya klop banget, emang iya.
2: Stop.
1: Semua orang tuh maksudnya kayak dia tuh nyamperin satu persatu.
2: Kalau kan tapi aku dia itu pendiam banget kan?
6: Iya, kamu sambil koprol kan. Diam tapi.
0: Diam-diam koprol.
6: Diam-diam koprol.
2: Kamu diam tapi badan kamu yang bergerak. Loh, untung mengganggu orang.
0: Benar.
2: Terus kalau sama Kak Caya sama Kak Tommy, itu di mana kita ketemu? Di SMN ya?
3: Di SMN di kantor.
2: Di kantor kita ketemu.
0: Oke. Gimana ketemu Kak Cecil gimana pertama?
2: Memang setelan udah begini, heboh. Emang udah heboh.
3: Terus gue ketemu. Gue udah kayak jaga image kayak, halo.
0: Wow.
2: Oke.
3: Iya udah manner banget gue kayak, halo.
2: Oh.
8: Kalau aku sangat tenang sekali kan.
2: Oh, wow.
0: Tenang apa nih?
3: Tenang Mbak Rambu, kok bilang kalau tenang.
8: Kan belum diomong, belum dibilangin.
2: Aduh, iya sangat tenang, seperti rambutnya tenang.
3: Iya, rambutnya tenang juga ya.
0: Tenang.
2: Guys, kita sama rambutnya.
0: Iya benar. Benar.
2: Oh ya, enggak.
0: Aduh, Kenapa kok enggak?
2: Enggak, ke distrik sama Kak Diman, main nyanyi tadi.
0: Oke.
2: Terus kalau sama Karyo, baru hari ini.
0: Oh, baru hari ini?
2: Iya, bareng.
0: Nah, gimana tuh? Tadi kayaknya gue juga sempat lihat udah bikin konten bareng.
2: Eh?
0: Iya kan?
2: Oh, dilihat?
0: Udah lihat dong.
2: Udah like, komen.
0: Udah. Gimana ketemu Rio?
2: Langsung klop sih ya, Kak. Terus tadi tidur sih di mobil. Pelor.
0: Pelor, benar. Kalau ke Dimansyah?
2: Udah tadi.
0: Oh, udah ya?
2: Udah. Di Idol bareng.
0: Alright. Kalau dari Sarla nih, Sarla dulu.
2: Kacala.
1: Kalau aku sama, kalau Bang Diman sama si Celi, itu ketemu di Idol kan. Apa first impression aku terhadap kalian ya?
2: Kamu menamai aku Celi, kenapa?
0: Oh iya, kenapa tuh?
1: Karena kayak lucu aja adik. Jadi salah, kamu bilang aku cerewet sekali.
2: Oh Celi.
3: kok dia namanya dia lupa?
0: Tau gimana?
2: Baru, berarti kan tandanya kamu gak cerewet-cerewet banget Celi. Oh, cerewetan kamu.
1: Sama aja.
2: Ya karena itu, jadi okay. Makanya aku namain dia Celi.
0: Oke, kalau sama Dimansyah?
8: Hai
2: Celo. Aduh salah. Bang Diman.
6: Dep kolektor gitu ya.
1: Oh, tapi jujur ya, Bang Diman tuh orang yang paling sweet, yang paling kayak
3: sweet
1: charm. Gimana ya kayak wibawanya tuh.
2: Wibawa.
1: Wibawa dikenal ya seperti inilah wujudnya ya.
0: Benar. Gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama mereka. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama mereka semua. Banyak mau ya banyak.
1: Dari aja nggak usah malu-malu. Kurang kedengaran dari umumu.
0: Alright. Sekarang gue mau ngebahas dulu nih, mungkin satu-satu kali ya dari segi musiknya nih. Biar kayak musisi aja gitu ditanya tentang lagu gitu kan. Alright, sekarang kita ke Second Chance dulu nih.
2: Yeah.
0: Alright.
2: Gimana?
0: Berarti di 2024 rilis bersama denganku, menari di 2025, dan yang terakhir 2026 ada lagu apa nih?
2: Merayu Mentari.
0: Aduh, ini apa maksudnya merayu mentari itu apa? Ini provider, bukan?
2: Emang masih ada? Udah nggak ada kan?
0: Makanya mau disebut.
2: Oh iya, iya. Pantesan aman banget nih.
0: Aman banget.
2: Karena udah nggak ada.
0: Iya benar. Apa nih merayu mentari ini?
2: Ya kita merayu mentari biar dia belum jangan tumbuh dulu, bukan tumbuh apa namanya? Lahir.
1: Sinar.
2: Keluar.
1: Keluar.
2: Terbit. Okay.
0: Terbit. Ah itu dia.
2: Ya, gitu. Okay. Iya, karena kalau dia buruan terbit, jadi kekasih hati kita buruan pergi.
0: Oh,
2: gitu.
0: Oke, okay.
1: Pergi bekerja,
2: bekerja
1: atau balik ke pasangan masing-masing.
2: Oh, gitu.
0: Gimana maksudnya?
2: Aduh,
1: gimana sekali lagu yang sesuai dengan umur kayaknya.
2: Iya. Takut banget.
0: Oh gitu, berarti kayak pingin waktu jangan cepat berlalu.
2: Iya, gitu. Betul.
0: Benar. Berarti ini lagu diciptain siapa?
2: Yang nulis Kamga.
0: Oh, Kamga. Alright. Di tahun 2026. Kamga. Berarti
2: 2026.
0: Awal tahun. Awal tahun rilis ya?
2: Bulan apa sih itu?
0: Oh, bulan lalu.
2: No. No. Bukan. Bulan apa ya?
0: Bulan apa yuk?
2: Aduh.
0: Bilang aja ulang tahun gitu.
1: Mei.
0: Oke, Mei.
2: Aduh, iya, kok lupa ya? Aduh, iya, amin ya.
0: Bener.
3: Kalau ada zodiaknya tuh Taurus tuh.
2: Oke. Mei.
0: Oh iya bener.
2: Iya ya.
0: Mei. Lurus ya ternyata ya, kira yang dibelokin. Oke. Tapi Second Chance tuh sering ngumpul nggak sih? Maksudnya selain tendang musik gitu, maksudnya kayak nongkrong gitu aja sering nggak sih?
2: Lumayan sering kita kadang kumpul untuk workshop, bikin konten atau sekedar makan aja.
0: Oh iya, yeah. Emang makan ya wajib
2: makan.
0: Ya?
2: Iya, makan.
0: Gitu.
2: Iya.
1: Makan.
0: Bener. Tapi kalau maksudnya nextnya akan ada EP atau album kah? Atau mungkin masih rilis single?
2: Sementara ini masih rilis single dulu. Ya doain aja kita bisa ada album ya. Amin.
1: Ya Rabbal Alamin.
0: Amin. Tapi apa nih harapannya di 2026? Impian Second Chance nih pingin meraih apa?
2: Pingin lebih banyak lagi orang yang kenal kami dan mendengarkan karya-karya kami jelasnya.
0: Weh, seru.
2: Yes, bisa menikmati karya-karya yang kami buat dengan sepenuh hati.
0: Asik.
2: Jiwa dan raga.
0: Okay.
2: Sudah kami kerahkan.
0: Bener, udah cukup. Mulai berlebihan kayaknya ya. Alright, kita lanjut lagi nih. Sekarang ke Sharla dulu nih. Sharla, berarti kayaknya semua udah pernah kesini ya? Main kesini kan? MLC udah pernah kan ya?
4: Udah pernah ya kan?
0: Sharla berarti terakhir setahun lalu, dua tahun lalu? Atau kapan ya? Udah lama ya? Udah cukup lama kayaknya ya?
4: Kurang lebih iya.
0: Iya. Yeah.
4: Sebenarnya awal tahun ini deh kayaknya.
0: Oh iya awal tahun ya? Awal tahun.
4: Nggak salah awal tahun.
0: Oke, berarti apa nih rilisan terbaru dari Sharla yang terakhir?
4: Rilisan yang terakhir itu Kasih Tak Sampai, recycle lagunya Padi.
0: Oke.
4: Cuma sebentar lagi aku akan rilis lagu baru lagi.
0: Oh, kapan tuh?
4: Awal Agustus insyaallah.
0: Awal Agustus. Wah, wow, bentar lagi dong.
4: Judulnya Putar Arah.
0: Oh, Putar Arah.
4: Ciptanya Barsena.
0: Oh, wow. Kebalbalasan apa gimana nih Putar gitu. Arah?
4: Iya, jadi putar balik aja.
0: Oh, putar balik aja gitu. Tapi boleh enggak diceritain maksudnya Putar boleh, Arah dong, ini boleh. Tentang apa?
4: Jadi ceritanya tentang satu pasangan yang pada awalnya baik-baik saja mungkin ya, tapi kayak ujung-ujungnya gimana ya?
2: Ujungnya merasa ini nggak bisa diterusin, nggak bisa diterusin.
4: Iya betul. Ujung-ujungnya
2: kok jadi aku yang menjelaskan loh.
0: Dari tadi ya. Kok tahu banget kayaknya ya?
2: Karena dari tadi nyimak saya kan.
0: Oh iya benar. Bener.
1: Coba yes, minta bantuan Rio, pasti lebih bisa.
0: Aduh.
5: Kamu jawabannya gimana?
0: Gimana tuh?
4: Ada kotak pilihannya ya?
0: Aduh. Oh gitu.
4: Jadi memutuskan untuk pada akhirnya tidak bisa dilanjutkan hubungannya. Mereka bisa baik-baik karena ya mungkin berbeda pendapat atau berbeda tujuan, berbeda agama juga mungkin. Jadi akhirnya berpisah dengan baik-baik. Kenapa judulnya putar arah? Karena tidak ingin mengulang-ulang lagi waktu pas bareng-bareng gitu.
0: Oh, I see. Oke, oke. Tapi berarti masih dengan sentuhan emosional ala Sarla berarti ya. Berarti apakah ada yang berbeda dari single-single sebelumnya?
4: Kalau ini mungkin lebih deep lagi karena kan yang sebelum-sebelumnya pada suka ya kayak disakitin banget.
0: Aduh,
4: gitu.
0: Oke, kenapa sih?
4: Kenapa?
0: Oke, lanjut.
2: Gak bisa terlalu tenang ini.
0: Kata lo cuy.
4: Gak bisa ning pokoknya.
0: Gak bisa ning. Gak bisa ning. Bener. Astaga. Oke, berarti tentang itu ya. Awal Agustus nanti berarti ya.
4: Awal Agustus.
0: Bener. Pasti Rio udah denger lagunya kan.
4: Eh.
0: Awan aja, bercanda.
4: Coba.
0: Mantap ya.
4: Coba dinyanyikan.
0: Oke, kita lanjut dulu ke Rachel nih. Gimana Rachel?
6: Halo.
0: Masih bingung dengan lelaki itu?
6: Aduh, iya. Kemarin minggu kemarin kita baru ketemu ya.
0: Iya, kita ngobrol minggu kemarin. Masih ingat banget nih gue namanya. Aduh, ini internal jokes banget ya.
6: Aduh. Bener.
0: Tapi gimana setelah bingung akan ada apa lagi rencana?
6: Setelah bingung akan ada lagu lain lagi.
0: Oke. Di tahun ini berarti ya?
6: Iya, tahun ini semoga.
0: Semoga berarti belum pasti dong.
6: Maksudnya semoga yang terbaik lah ya.
0: Amin. Oke, berarti akan ada single selanjutnya gitu ya.
6: Betul.
0: Alright, tapi gimana setelah kemarin interview di sini bingung gitu kan? Apakah orang yang ngeh? Apakah orangnya menyesal?
6: Enggak menyesal. Enggak menyesal. Kita sudah bahagia.
0: Oh iya benar.
6: Aku sudah bahagia, dia juga sudah bahagia. Oh iya benar.
2: Orangnya masih single tapi?
6: Enggak, udah ada orang.
2: Kamu masih
6: udah
2: single?
6: Ada.
0: Bingung dia jawabnya. Bener.
6: Bingung. Jadi yang bingung siapa nih?
2: Kau.
0: Alright. Oke, kita next lagi ke Dimansyah. Ini katanya baru rilis lagu lagi di tahun ini ya. Berarti rilisan keberapa di tahun ini?
1: Ini lagu ke 13.
0: Oke,
1: di bulan Mei kemarin aku rilis.
0: Judulnya adalah
1: Satu Rumah. Sebenarnya ini project teman aku sebenarnya. Makanya di sini tuh agak sedikit berbeda karena musiknya tuh rada eksplorasi dari lagu-laguku yang sebelumnya.
0: Benar.
1: Kayak biasanya folk, pop gitu. Ini tiba-tiba hip hop.
0: Iya.
1: Karena memang ini project teman aku, dia datang kita workshop bareng, nulis bareng, dia suruh. Aku rasa kayaknya oke deh buat penutup terakhir di label. Sudah aku rilis aja lagu Satu Rumah ini.
0: Asik. Tapi emang beda banget berarti ya.
1: Iya, beda. Terus bahasanya juga pakai bahasa Indonesia Timur ada beberapa.
0: Iya.
1: Emang tadi aku sebut dia eksplorasi itu.
0: Oke. Tapi gimana rasanya setelah mencoba dengan genre yang berbeda, hip hop gitu kan? Apakah nyaman di hip hop?
1: Sebenarnya suka. Maksudnya karena memang dari kecil influence lagu-lagu hip hop di timur tuh sering.
0: Oh iya benar.
1: Jadi kayak pas jalaninnya enjoy aja gitu. Terus dulu waktu SMP juga aku pernah bikin lagu, rilis lagu hip hop juga genre seperti ini.
0: Oke, alright.
1: Gitu. Dan kau buat aku bingung rasanya.
0: Oh, terakhir Rio.
5: Terima kasih semuanya.
0: Keren.
2: Ini lagi bingung gitu.
4: Tentang apa kan Rio?
5: Bingung aku juga.
4: Oh kamu cowok bingung?
0: Aduh. Apakah iya Rio seorang cowok bingung yang sedang ramai?
3: Kalau dari garis tangannya sih.
0: Aduh, terlalu ribet. Gimana Rio? Setelah sumpah mati, kira-kira plan kedepannya akan ada apa ini?
5: Mungkin masih fokus di promo sumpah mati ya kayak. Cuman emang ke depan pasti ada sih rencana untuk single berikutnya, karya-karya berikutnya gitu.
0: Oke.
5: Jadi aku pasti bilang ke teman-teman yang dukung aku kayak duar.
0: diem tiba-tiba.
5: Aku bilang kayak liatin sosmed aku terus ya teman-teman, okay. Gitu pantengin ya aku sih, okay. Bilangnya gitu ke teman-teman.
0: Oke. Alright.
7: Teman-teman coblos aku.
0: Kok tiba-tiba kampanye? Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan kayaknya kira-kira main game semua nggak abis ini?
4: Mau dong.
0: Kita main game sih abis ini. Jadi buat kamu semua yang pengen seru-seruan tetap di MLC Music Live Chat.
8: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show dan kita masih beramai-ramai di sini. Yay, sama mereka tentunya ya. Dan setelah ini gue mau ngajak teman-teman semua buat main games. Tadi udah sempat jelasin, jadi gue punya games namanya adalah Quick Battle.
1: Oke.
0: Jadi nanti ada pertanyaan seputar pengetahuan umum aja, pengetahuan umum. Kenapa mati gitu?
2: Agak deg-degan ya.
0: Pengetahuan umum gitu. Tapi nanti akan dibagi dua kelompok. Jadi kelompok pertama adalah apa namanya? Girls dan boys gitu aja ya. Benar. Jadi depan belakang nanti akan bersaing merebutkan poin. Tapi belnya harus dengan harmoni.
1: Okay.
0: Gitu kan? Kita cek dulu belnya kali ya dari the girls dulu.
2: Oke. Kita girls dulu ya.
0: Oke. Sekarang yang cocok.
3: Siapa?
0: You. Oke.
4: Ibut banget.
0: Selayu banget. Ya dah, langsung aja kita main Quick Battle. Alright, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Sebutkan nama ibu kota Australia. Alright, boys, silakan.
5: Canberra.
0: Betul. Poin satu. Alright. Pertanyaan selanjutnya. Apa planet terbesar di tata surya? Girls dulu.
2: Jupiter ya?
0: Jupiter? Kunci?
2: Bentar.
1: Apa? Yang kita mau tahu.
2: Jupiter gak sih?
0: Betul. Satu sama. Satu sama. Selanjutnya. Siapa penemu lampu pijar? Boys dulu.
5: Thomas Alva Edison.
0: Betul.
2: Bukan Thomas Vincent Bolling.
0: Saudara saya. Oh ya, oke. Oh ya benar. Oh, mirip.
6: Betul. Kan aku juga Thomas Rio.
0: Terima kasih ya. Oke, next.
1: Jangan mau kalah. Ayo.
0: Selanjutnya. Sebutkan sungai terpanjang di dunia.
1: Sungai Nil.
0: Betul. Dua sama.
2: Nal Nil.
0: Oh, ada gitunya ya. Oke, selanjutnya ini kita ke pertanyaan seputar Indonesia.
2: Seputar Indonesia.
0: Karena kan bentar lagi hari bulan kemerdekaan kan.
1: Oh, yes.
0: Benar. Oke. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Boys dulu.
3: Wage Rudolf Supratman.
0: Yoi, let's go. 3-2 ya. 3-2 nih, 3-2. Alright, ini masih seru jadi masih lanjut lagi. Oke, dua pertanyaan terakhir ya. Dua pertanyaan terakhir, skor masih 3-2. Selanjutnya adalah burung Garuda. Tahu kan logo burung Garuda? Memiliki berapa helai bulu di masing-masing sayapnya?
1: Oke. Di masing-masing sayapnya?
0: Tiap sayap punya berapa?
1: Tiap sayap 17?
0: Yakin?
1: Iya.
0: Betul.
1: Yes.
2: Masih fresh. Thank you ya.
0: Oke. Karena poinnya 3 sama.
2: Oke.
0: Ini pertanyaan penentuan berarti ya.
2: Iya.
0: Oke. Ini. Sebutkan berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini. Boys dulu.
3: Tiga.
2: Dua.
0: Satu.
5: Sekarang udah 38.
2: Dua. Satu.
0: Betul. 36 dulu. Benar. Sekarang udah 38. Yeay. Itu dia. Jadi sayang sekali. Mohon maaf ya. The girls harus kalah.
4: Satu,
0: dua,
4: tiga,
0: keren. Benar-benar. Sayang sekali The Girls harus tereliminasi malam hari ini.
4: Kita punya bakso satu-satu.
6: Pak kumis aja bawahnya.
0: Aduh, cilok lagi ya. Benar. Alright, berarti masing-masing nextnya kira-kira akan ada apa? Ada album, ada show mungkin?
1: Atau ada show.
0: Ada show. Okay.
1: Kita ada show.
0: Ada show di mana tuh?
1: Di tanggal 25 nanti.
0: Ya. Oke. Okay. Di mana tuh?
1: Di Tangsel Noise.
0: Oke, 25
4: Mei. Di keluarga.
0: Pintar. Oke. Berarti yeah. bisa dicek aja nanti ya kira-kira gimana menuju ke sananya kita ya.
1: Yes.
0: Alright. Sebelum berakhir kira-kira gue punya beberapa pertanyaan dikit deh. Kalian tuh punya celebrity crush gak sih?
1: Celebrity crush.
0: Yes.
1: Ayo Karyo.
0: Rian dulu.
1: Rian dulu. Indonesia atau luar?
0: Apa?
1: Indonesia atau luar?
0: Bebas mau Indo mau luar boleh.
1: Oke.
0: Dari Rio dulu. Ayo, siapa? Celebrity crush.
6: Aku tuh suka banget penyanyi Kak Raisa, aku suka banget.
0: Oh, wow. Yeah. Oke. Okay.
1: Halo.
0: Halo. Iya. Iya, ada Raiso di sini.
1: Raiso.
0: Oke, Raisa gitu. Okay. Udah pernah ketemu langsung belum sih?
6: Belum.
0: Oh, belum. Nah, ini bisa ya, Raiso. Iya.
1: Dulu ya, sayang.
0: Ketemu dulu
1: baru.
0: Iya. Oke. Lanjut di Marsha deh.
5: Kalau aku Marsha Timothy.
0: Marsha Timothy.
5: Itu keras dari kecil itu.
0: Oh iya, dari kecil.
5: Iya.
0: Lu nonton pertama kali di mana?
5: Dia film sama itu punk rock.
0: Oh iya.
5: Film rock and apa? Rock and
1: Lampang.
5: Itulah.
0: Iya. Tahu filmnya tahu. Oke.
1: Pangin love.
0: Ya benar ya. Kalau Tommy, siapa nih celebrity crush-nya nih? Febri ya.
5: Gia Yubi.
0: Oke. Alright, benar. Seru sih lagunya.
5: Pasti geger kan?
0: Iya. Iya, benar. Seru sih. Rachel.
1: Aku suka sama Bruno Mars.
0: Oh wow, yeah. Bruno Mars. Coba nyanyi dikit Bruno Mars.
1: Kario.
0: Semuanya, kayaknya semuanya apa ke Rio ya kayaknya.
1: Karena hari ini hari peloncoannya Rio.
0: Oh gitu. Oh, hari ospeknya Rio ya hari yes. ini ya. Bener. Kalau kasih sih.
1: Oh kamu. Oh ini.
7: Aku Paduta.
0: Sini aja.
7: Besar-besar Indonesia ya. Paduta.
0: Paduta Silon Seven. Kok tadi langsung kayak
7: Lo kan iya. mengatakan dengan sopan.
0: Oke okay, gitu.
7: Paduta.
0: Oke, okay. Udah pertama ketemu langsung.
7: Nah, itu. Hampir ketemu tapi enggak jadi yang ketemu malah kakakku.
0: Lah, kenapa? Kok enggak jadi ketemu?
7: Karena pas itu kan dia di Malang.
0: Okay.
7: Aku lagi di Malang, tapi pas aku pulang dia di Malang.
0: Oh.
7: Tahu gitu aku enggak pulang balik dulu ke sini. Tahu gitu aku ikut dulu sama kakakku.
0: Oh iya.
7: Ketemulah dia main tenis di sana loh.
0: Oh iya, main tenis mereka.
7: Bener main tenis. Jadi kan sebel ya.
0: Iya sih, sebel sih kayak gini.
7: Jadi cuma minta kakakku bagi fotonya kalau gitu. Ya lo bagi foto.
0: Bagi foto.
7: Padahal kan bisa diambil dari IG.
0: Bener, Opa Duta ya.
7: Opa Duta.
0: Maaf udah pernah ketemu. Oke. Okay.
7: Oke.
0: Sama dikit boleh lah ya.
7: Boleh.
0: Cuman itu yang bisa gue sombongin. Terakhir, Sarla.
1: Aku Paulo Dybala.
0: Woi, serius? Gokil. Emang anaknya bola banget atau gimana nih?
1: Enggak juga karena papa sama adik suka nonton jadi.
0: Oke. Okay.
4: Udah enggak beli game lagi.
6: Barusan aku enggak tahu lagi tuh siapa.
1: Enggak itu. Karena baru-baru ini kan dia. Suka, balik kan suka.
7: Siapa tadi namanya?
1: Paulo Dybala.
7: Gua tadi gua kira Paul. Bingung ya? Hah? Hah?
0: Paul Dybala, benar. Wow, oke.
1: Semua orang pada
0: kayak kaget loh, jujur loh. Ternyata gitu.
1: Karena aku nonton yang 2022.
0: Apa itu?
1: Oh, tim apa?
0: Argentina.
1: Iya, FIFA.
0: Iya.
1: Iya benar kan?
0: World Cup benar.
1: Yang 2022.
7: Oke. Kira nonton timnas.
0: Timnas Argentina, benar. Timnas Argentina, benar. Oke, kira-kira itu.
1: Iya, terus sedih banget kemarin enggak ada dia di 2026, tapi ada sahabatnya Leandro Paredes.
0: Iya, aduh, tahu lo dia.
4: Apa ini video call?
0: Tahu lo. Gak usah, percuma kalah.
1: Iya lagi.
0: Yoi, Spanyol bro, let's go.
1: Bang Diman, kau Belanda?
7: Oh, udah pulang lama Belanda. Weh.
0: lebih awal pulangnya.
7: Kasihan.
0: Ya lah. Oke deh, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin masing-masing ya, satu-satu ke teman bro dua seluruh Indonesia dan juga fansnya masing-masing nih, fanbase-nya masing-masing. Silakan. Dari siapa dulu? Rachel boleh.
1: Kau. Dari ketopi dulu. Ketopi. Dari
7: ketopi. Oh, kok sekarang.
1: Aduh. Oke. Hai teman-teman RRI Pro 2 Jakarta dan Celsius. Aduh, kan nge-lag nih. Makanya aku suruh duluan. Oke, okay. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa dengerin karya-karya aku. Dan karya terbaru aku itu ada Bingung di seluruh digital music platform. Dan request di RRI Pro 2 yang banyak.
0: Alright, oke, okay. Lanjut, kita ke belakang dulu deh.
1: Ke belakang, ayo.
8: Halo teman-teman semua, selamat malam.
0: Malam.
8: Dengarkan terus single saya, judulnya Satu Rumah. Sudah ada di semua DSP kesayangan teman-teman. Dan MV-nya udah ada di YouTube @dimanlaitupa. Tetap support terus. Sukses buat kita semua. Amin.
0: Amin. Rio.
6: Oke, untuk seluruh glorious di seluruh Indonesia dan juga teman-teman dari Pro 2 FM, jangan lupa dengerin lagu aku Sumpah Mati buat kalian yang lagi jatuh cinta tapi jatuh cinta asik sendiri ya, jangan lupa.
1: Asik sendiri, kasihan kan, itu dia.
6: Okay. Pas banget kalau kalian dengar lagu Sumpah Mati. Terima kasih.
0: Alright, lanjut Sharla dulu. Second scene gongnya soalnya.
1: Oh iya benar. Ya, setuju, aku setuju kalau itu kak. Pegang lagi nih.
0: Oke, Sarla silakan.
1: Halo teman-teman seluruh Indonesia, seluruh dunia.
0: Asik.
4: Ada Argentina juga.
7: Ada streaming soalnya.
1: Iya, ya,
7: nonton. Ada yang di Belanda, Spanyol. Yo.
1: Ya. Boleh saya lanjut?
0: Boleh, silakan.
1: Aku Sharla Mars, teman-teman semua. Jangan lupa dengerin lagu-lagu aku di seluruh DSP udah tersedia. Music videonya juga udah ada di YouTube-nya Hits Record. Terus jangan lupa juga request sebanyak-banyaknya lagu-lagu kita semua di RRI Pro 2.
0: Yeay. Terakhir, Second Chance.
7: Halo teman-teman. Kami dari Second Chance, ada Chai dan ada
9: Tommy Boli di sini.
7: Iya, Febrian nyusul.
9: Jangan lupa dengarkan lagu-lagu kami di platform musik kesayangan kalian. Yang terbaru dari kita ada Merayu Mentari dan juga 6 lainnya. Dan semoga lagu-lagu ini bisa menemani kalian setiap harinya.
7: Dan kamu bisa lihat video klipnya juga di YouTube-nya Hits Record.
9: Dan jangan lupa bombardir di sini.
7: Bombardir
9: sebanyak-banyaknya.
7: Yes.
9: Pagi, siang, sore, malam, tengah
7: betul.
9: Malam.
7: Betul. Ya.
0: Boleh.
7: Terima
0: boleh.
7: Kasih sebelumnya.
0: Aduh. Siuman. Alright, terima kasih. Thank you buat Rachel, Second Chance, Sharla, Rio, Dimansyah. Thank you. Sukses selalu. Dan nanti juga bisa ditonton show-nya ya di tanggal 25.
7: Yes.
0: Nanti ada di
7: Bintaro.
0: Bintaro tentunya ya. Alright. Terima kasih sudah main-main. Sukses selalu buat kalian semua. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah seru-seruan di malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Eri Tama, mewakili teman-teman yang di sini, kita pamit. Sampai jumpa. Bye.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, ah apalagi?
1: Dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar, mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi...
1: Alah, gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih, kita dengerin 95,3 FM.
2: Today's Recap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Huta.

0: Asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro2 dan Pasar.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

95,3 FM Teman Pro 2 WhatsApp. Balik lagi bareng aku Azriel Timothy Teman Pro 2 di Today's Recap malam hari ini, nemenin kamu seperti biasa di jam 9 sampai jam 11 malam nanti Teman Pro 2. Jadi 2 jam ke depan kita bakal seru-seruan bareng. Sebelum itu aku mau ingetin ke kalian untuk jangan kaget kenapa suaraku agak sesek gini. Sorry Teman Pro 2 ya, karena emang gak tahu tiba-tiba aja malam ini suaraku agak habis gitu. Jadi kita bakal ya agak chill aja gitu malam hari ini ya. Tapi gak mengurangi semangat kita juga. Karena malam hari ini Teman Pro 2 ini, karena hari Kamis, seperti biasa kita bakal kasih informasi-informasi horor atau cerita-cerita horor buat kamu malam hari ini Teman Pro 2. Nah sebelum itu aku mau ngingetin ke kalian juga, jangan lupa follow semua sosial media kita di Instagram, Facebook, X dan juga TikTok. Username-nya @rripro2denpasar. Sekali lagi @rripro2denpasar. Dan misalkan kalian ada request lagu juga malam hari ini, boleh banget langsung aja drop requestan kalian di WhatsApp 0896200 3900. Sekali lagi 0896200 3900. Boleh langsung kirim voice note ya, kita terima voice note nih. Jadi buat kamu yang mau request, langsung aja kirim voice note kamu malam hari ini, biar aku puterin dan aku siapin lagunya buat diputer juga ya Teman Pro 2. Kalau gak mau WhatsApp, boleh banget langsung DM Instagram kita @rripro2denpasar juga, tapi jangan lupa di follow ya. Jadi jangan kemana-mana Teman Pro 2, karena kita bakal kasih banyak banget informasi horor atau cerita-cerita horor buat kamu malam hari ini. Tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Masih di 95,3 FM Taman Pro 2. Dan sesuai janjiku tadi, kalau kita bakal ngomongin yang horor-horor gitu ya. Tapi kali ini kayaknya bukan horor hantu gitu Taman Pro 2. Karena kadang Taman Pro 2, ya percaya gak percaya, tapi emang benar ya, yang paling serem di muka bumi ini itu justru datang dari manusia Taman Pro 2.

Nah, jadi malam hari ini kita bakal ngebahas tentang serial-serial killer. Nah, sebelum kita ngebahas siapa aja serial killer malam hari ini, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang belum tahu, serial killer itu adalah seseorang yang melakukan pembunuhan terhadap beberapa korban dalam waktu yang berbeda-beda. Nah, biasanya ini mereka diselingi jeda waktu atau kayak sering disebut cooling off period. Jadi beda dengan pembunuhan massal yang sering terjadi dalam satu waktu. Nah, di dunia kriminologi, setiap kasus itu punya motif yang berbeda-beda, dan ada yang ingin cari kekuasaan, ada yang punya yang pengen cari kendali, control over someone, ada juga yang dipengaruhi gangguan psikologis tertentu, emang psikopat aja dia ya. Nah, tapi yang penting diingat gitu, gak semua orang dengan gangguan mental adalah pelaku kejahatan, dan sebagian besar justru hidup normal tanpa pernah melakukan yang namanya tindakan kriminal gitu, teman berdua. Kita langsung masuk ke serial killer yang pertama. Ini kalau kalian pernah dengar namanya, itu ada Jack the Ripper. Ya, ini misteri yang belum terpecahkan sampai sekarang, teman Pro 2. Jadi Jack the Ripper ini merupakan kasus yang terjadi di kawasan Whitechapel, London tahun 1888. Sampai sekarang pun identitas pelakunya itu jadi misteri, teman Pro 2. Polisi saat itu menerima ratusan surat yang mengaku berasal dari pelaku. Bahkan nama Jack the Ripper ini muncul dari salah satu surat tersebut dan akhirnya melekat sampai sekarang ini. Karena teknologi forensik waktu itu sangat terbatas, akhirnya penyelidikan mengalami banyak hambatan, teman Pro 2. Selama lebih dari satu abad, udah ada puluhan teori mengenai siapa pelakunya, mulai dari dokter, tukang cukur, bangsawan, sampai tokoh terkenal, tapi belum ada yang pernah terbukti gitu secara meyakinkan kalau memang dia merupakan Jack the Ripper. Nah, akhirnya kasus ini menjadi inspirasi bagi ratusan buku, film, sampai serial dokumenter, teman Pro 2. Dan menariknya lagi, justru misteri yang membuat orang terus membahasnya sampai kini itu karena ya siapa pelakunya itu masih belum ketahuan, teman Pro 2.

0: back home. Saya nggak mau tahu ya Mbak. Saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data Mbak.
1: Ya, jangan gitu Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Nggak bisa Mbak. Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini nggak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kontak Mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu gak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK gak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku gak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang gak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.
3: Teman terbaik.

0: kelas, malah main game. Ayo bro, cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu, aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi.
0: Ya ini juga, ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang ngapain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada benernya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

Masih di 95,3 FM teman Pro 2. Nah kalau tadi ada Jack the Ripper, ini gak kalah serem teman Pro 2. Ini namanya Ted Bundy. Jadi Ted Bundy ini punya wajah yang ramah, yang charming gitu ya, menawan gitu ya. Tapi dibalik wajah dan karismanya tersebut, dia menipu banyak orang teman Pro 2. Nah kalau dengar nama Ted Bundy, biasanya orang tuh langsung teringat pada sosok yang karismatik dan berpenampilan rapi gitu ya. Dan Bundy ini memang dikenal mampu untuk membangun kesan pertama atau first impression yang baik, sehingga banyak orang itu gak menaruh curiga ke seorang Bundy. Nah kasusnya ini jadi pengingat juga ya buat teman Pro 2, bahwa penampilan luar itu gak selalu mencerminkan karakter seseorang, alias don't judge a book by its cover teman Pro 2 ya. Nah Bundy ini memang banyak sekali menggoda gitu ya, menggoda banyak korbannya yang rata-rata ini wanita teman Pro 2. Jadi Bundy ini memang kebiasaannya mengencani beberapa wanita, lalu ya we know the rest of the story ya, akhirnya mereka menjadi korban dari pembun-bunnya Bundy gitu. Nah persidangannya Ted Bundy ini jadi salah satu yang paling banyak disorot Amerika Serikat, media Amerika Serikat pada akhir tahun 1970-an. Kenapa? Karena ya proses hukumnya ini sangat-sangat rumit teman Pro 2. Jadi banyak banget korban yang muncul, ada korban yang lolos dari Ted Bundy yang hampir ingin dibun-bun gitu sama Bundy. Dan bahkan proses hukum Ted Bundy ini disiarkan langsung secara luas dan jadi salah satu contoh awal gimana kasus kriminal berubah menjadi perhatian publik berskala nasional saat itu. Dan dari kasus ini masyarakat belajar pentingnya meningkatkan kewaspadaan tanpa mudah menilai seseorang hanya dari penampilan.

0: coba vape ini deh, lagi hits nih.
1: Eh, jangan coba-coba.
2: Ah, santai aja, cuman vape kan.
1: Eh, tapi aku pernah dengar, soalnya ada vape yang dicampur zat berbahaya tahu.
2: Lah, serius? Aku kira mana-mana aja.
3: Hati-hati teman Pro 2, tidak semua vape hanya berisi cairan biasa. Beberapa disalahgunakan dengan mencampurkan zat berbahaya, bahkan narkoba, yang dapat merusak kesehatan dan masa depan. Generasi muda harus lebih waspada, jangan mudah terpengaruh tren yang bisa membahayakan diri sendiri. Katakan tidak pada narkoba dan bijaklah terhadap vape. Generasi sehat, masa depan.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton

rata-rata teman pro 2 kalau pembunuh serial killer gitu ya, pembunuh berantai biasanya itu lari dari kejaran polisi ya kan. Nah tapi beda sama yang satu ini, namanya itu Zodiac Killer, di mana ini pelakunya menantang polisi teman pro 2 ya, jadi ditantang nih polisinya. Jadi Zodiac Killer ini beraksi di California pada akhir 1960-an. Yang ngebuat kasus ini begitu terkenal bukan karena identitas pelakunya nggak pernah dipastikan ya. Jadi memang belum pernah diketahui Zodiac Killer ini siapa sampai sekarang teman bro 2. Tetapi juga karena yang buat dia terkenal karena ia ini mengirim surat-surat berisi teka-teki dan sandi ke media massa teman bro 2. Jadi seakan-akan kayak polisi dan masyarakat gitu itu diajak untuk solving teka-teki gitu yang dia buat teman bro 2 untuk bisa mencari identitasnya gitu. Nah sebagian sandinya itu berhasil dipecahkan bertahun-tahun kemudian oleh para ahli dan komunitas pemecah kode dari berbagai negara. Tapi sampai saat ini identitas pelakunya masih jadi bahan perdebatan. Nah dari kasus Zodiac Killer ini akhirnya menunjukkan juga ya teman pro 2 kalau ilmu-ilmu kriptografi, linguistik, dan teknologi digital itu juga ikut berperan dalam penyelidikan kriminal modern saat ini teman pro 2.

Esensi buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibongs yang sebagian besar

pada petani musim terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zini memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zini, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zini merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zini tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular. Karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zini pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simpel tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa

Resensi buku Sapiens, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapiens, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau. Ketika kita masih sebagai manusia purba, ia menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita. Seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam membentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang, yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.

Masih di 95,3 FM Teman Pro 2. Anyway, by the way, Basway, kalau kamu mau request lagu boleh banget Teman Pro 2 ya. Langsung aja DM Instagram kita di @rripro2denpasar atau langsung WhatsApp kita di nomor 0896203900 ya. Kita tunggu requestan kamu Teman Pro 2. Jadi langsung to the point aja, kalian mau request lagu apa disampaikan aja Teman Pro 2. Kalau ada salam-salamnya langsung aja juga disampaikan Teman Pro 2 ya. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tentang Jeffrey Dahmer. Jadi ini merupakan kasus yang memicu banyak banget perubahan. Kenapa? Jadi nama Jeffrey Dahmer ini kembali ramai dibicarakan setelah kisahnya itu diangkat jadi serial televisi beberapa tahun lalu, Teman Pro 2. Kalian bisa langsung cari aja gitu, Jeffrey Dahmer, itu pasti ada seriesnya gitu. Nah, namun dibalik popularitas series ini, banyak keluarga korban yang akhirnya mengingatkan agar masyarakat tidak melupakan sisi kemanusiaan dari kasus ini. Nah, kasusnya Jeffrey Dahmer ini mendorong berbagai evaluasi terhadap prosedur kepolisian, karena terutama kayak mengenai pentingnya merespon laporan masyarakat secara serius gitu, serta meningkatkan koordinasi antar petugas. Karena memang di beberapa kasus dari korban yang di bun-bun gitu ya sama si Dahmer ini Teman Pro 2, pihak kepolisian itu meresponnya tidak secara serius Teman Pro 2, sayang banget gitu ya. Dan ini menjadi pelajaran terbesar dari kasus ini, bukan tentang pelakunya, tetapi melainkan gimana sistem itu harus terus diperbaiki supaya tragedi serupa tidak terulang Teman Pro 2. Ini terjadi di Amerika Serikat Teman Pro 2, semoga di Indonesia nggak ada. Makanya sistemnya di sini juga harus dibenahi ya.

0: Waktunya kentongan.
1: Hujan es termasuk dalam kategori fenomena ekstrim dan jarang terjadi di Indonesia. Sehingga kemunculan fenomena ini biasanya akan langsung menarik minat masyarakat. Terjadinya hujan es di Indonesia erat kaitannya dengan masalah perubahan lingkungan seperti suhu, tekanan udara, dan kelembapan. Proses terjadinya hujan es sebenarnya tak jauh berbeda dengan hujan air biasa. Yang membedakannya adalah pada proses kondensasi atau penguapan. Proses kondensasi adalah saat uap air berubah menjadi partikel-partikel es yang dipengaruhi oleh suhu udara rendah di ketinggian. Faktor penyebab hujan es biasanya adalah peralihan musim atau pancaroba dan adanya awan cumulonimbus di suatu wilayah tertentu. Proses hujan diawali dengan kondensasi uap air teramat dingin yang melewati atmosfer di lapisan atas level beku. Es yang terbentuk umumnya memiliki ukuran besar, yang mana dari proses tersebut hujan es bisa muncul dengan dua cara. Pertama, saat kumpulan es yang besar di atmosfer turun ke area lebih rendah dan hangat, maka terjadi hujan. Hanya saja, kadang tidak semua es akan mencair sempurna dan menjadikannya hujan es. Yang kedua, proses lain munculnya hujan es melalui kejadian priming. Ini adalah keadaan saat uap air yang dingin tertarik ke permukaan benih-benih es. Proses mengembun yang mendadak ini memicu terbentuknya es dengan ukuran yang besar dan jatuh ke bumi sebagai hujan es.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Esensi buku Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi menghadirkan sebuah karya yang inspiratif dengan novelnya Negeri Lima Menara. Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menciptakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan juga nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini juga memberikan nuansa otentik kepada cerita dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi juga dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seorang dan juga membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Kelemahan novel ini mungkin terletak pada beberapa bagian yang terasa agak lambat dalam pengembangan plot. Tetapi, pesan moral yang kuat dan juga karakter yang kuat menggantikan kekurangan tersebut. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dan mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra

Beralih dari cerita horor serial killer teman Pro 2, kali ini aku bacain requestan yang masuk ya dari Lara Purnamasari di WhatsApp. Kak, assalamualaikum, selamat malam. Mau izin request lagu boleh enggak? Terima kasih. Boleh. Mau izin request lagu Live It Up Nick Jam featuring Will Smith and Era Istrevika. Alright, teman Pro 2, kita bakal dengerin bareng-bareng lagunya. Dan buat kamu yang mau request, masih ada waktu banget teman Pro 2 sebelum jam 11 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, aku tunggu.

0: Yes, gajian masuk. Gas check out sepatu baru.
1: Santai dulu gak sih? Sekarang kan lagi inflasi.
0: Inflasi? Aplikasi apaan tuh? Bisa cashback gak?
1: Hah? Aplikasi? Bukan. Inflasi mah harga-harga lagi naik.
0: Nah itu, kenapa sih naik terus? Padahal beli barang yang sama, tapi tiap waktu berubah harganya ya?
1: Katanya sih, karena biaya produksi lagi naik-naiknya.
0: Maksudnya?
1: Iya, kayak harga bahan baku naik, ongkos kirim naik, BBM naik. Ujung-ujungnya nih ya, yang dijual ke kita ikutan naik juga nih.
0: Oh, jadi bukan belanjaanku yang makin mahal ya, tapi emang produsennya yang naikin harga.
2: Inflasi salah satunya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Ketika bahan baku naik, energi atau transportasi yang naik, perusahaan juga perlu biaya lebih besar. Makanya, ketika biaya produksi naik, harga-harga di pasaran juga ikut naik. Jadi penting bijak mengatur pengeluaran supaya gaji kamu nggak cuma numpang lewat.

0: Video apaan sih? Ntar ya, jam 4. Boleh deh. Aku juga kangen, ayang. Sip, ntar deh, jam 4 ya.
1: Bijak berkendara, simpan gawaimu saat kamu berkendara. Teman terbaik.

Tuan Bro 2, thank you so much udah nemenin aku selama 2 jam ini dari jam 9 dan gak kerasa udah mau jam 11 malam, tandanya aku harus pamit. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis, Hamburg, 70 Denpasar, aku Azriel Timothy yang bertugas dan mengudara, pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM, Pro 2 RR Denpasar, teman terbaik kamu. I'll see you next time. Bye-bye teman Pro 2.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Just Music. Pro 2.

0: bench rush just to sit in the house. People with the least always doing the most. I count money while he sucking my towels. Real nasty with them balls, all net, yeah, I'm gross. Why you talking about who body fake? With rolling fillers in your face, you just full of hate. That real ass ain't keep your nigga home. Now you looking silly, that's what to sell like home.
1: Jano, bangun! Itulah alarm kamu udah bunyi.
2: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
1: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apalagi, pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
2: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
3: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya, semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya, gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
4: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.

0: Fakta loh.
1: Nama Bluetooth berasal dari nama raja di akhir abad 10, Harald Blaesen Karmsen, yang di Inggris juga dijuluki Harald Bluetooth Karmsen, kemungkinan karena memang giginya berwarna gelap. Ia adalah Raja Denmark yang telah berhasil menyatukan suku-suku yang sebelumnya berperang, termasuk suku dari wilayah yang sekarang bernama Norwegia dan Swedia, bahkan di wilayah Skania di Swedia. Tempat teknologi Bluetooth ini ditemukan juga termasuk daerah kekuasaannya. Kemampuan raja ini sebagai pemersatu juga mirip dengan teknologi Bluetooth sekarang yang bisa menghubungkan berbagai peralatan seperti komputer personal dan telepon genggam. Sedangkan logo Bluetooth berasal dari penyatuan dua huruf Frans yang analog dengan huruf H dan B, singkatan dari Harald Bluetooth, yaitu H Hagal dan B Platant, yang kemudian digabungkan.

One Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Uruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

102 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar, Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: bahagia banget sih lo, Vin. Tumben gue liat lo kayak gini. Gira gak jelas.
1: Iya nih, gue baru aja ditembak sama si Kevin. Lihat deh SMS-nya. Ih, mesra banget kan?
0: Nantian aja kali liatnya. Lo kan lagi nyetir, fokus aja kali, gak usah main HP. Bahaya tau.
1: Ayolah, tenang aja kali, Woy. Gue juga udah biasa nyetir kayak gini sambil SMS-an. Santai aja, santai, di bawah selok.
0: Tapi kan sama aja gak fokus nyetirnya. Mana jalanan lagi kredit pula. Awas, ada gerobak di depan. Awas.
2: Menggunakan handphone saat berkendara sangat berbahaya. Mari, hindari kebiasaan buruk untuk keselamatan di jalan raya.

sejuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dugderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

0: penyebar hoax bukanlah generasi muda, melainkan mereka yang usianya 45 tahun ke atas, yang disebut dengan digital immigrants.
1: Oh gitu.
2: Kak, aku pamit dulu ya. Udah.
1: Mau kemana?
2: Mau ke rumah teman di Gatsu, mau bikin tugas.
1: Eh, itu colokan HP di kamar? Udah dicabut belum?
2: Belum, Kak. Emang kenapa sih? Wah.
1: Cabut dulu, Mu. Bahaya tahu. Bisa bikin kebakaran.
2: Mi, jegawat sekali. Biasanya juga ditinggal kenapa. Ih.
3: Emang perlu biar kejadian dulu? RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: Apakah kamu tahu?
1: Emisi karbon dioksida merupakan polusi terbesar yang mengancam kehidupan makhluk hidup yang mengandalkan oksigen untuk bernafas, termasuk manusia. Meningkatnya jumlah karbon dioksida disebabkan oleh sisa gas buang dari miliaran aktivitas kendaraan bermotor, pabrik, maupun berbagai kegiatan yang bersumber dari suplai bahan bakar fosil. Meningkatnya emisi karbon juga berakibatnya pada meningkatnya suhu udara yang pada akhirnya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di permukaan bumi.

kita perhatiak seukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kare pasir ranggalabur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per.

tengah di dataran melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Menjelaskan dari kawasan Metropolis saya buruk 70 dan pasar. Morning teman berdua. And happy Friday. Kali ini kamu bertemu sama aku Mita Wulandari. Of course aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi. Dan seperti biasa, Tebum Prodo selama sejam ke depan aku bakal ngasih info cuaca dan juga lalu lintas yang ada di Kota Denpasar, so make sure kamu pay

Teman-teman saya di sini mengatakan agar sebaiknya kami tidur saja barang 100 tahun. Kalau kami bangun nanti, kami baru akan tiba pada zaman yang baik. Jawa pada saat itu sudah begitu majunya kami temukan, seperti apa yang selalu kami inginkan. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Stella Zihandelar, 6 November 1899. Kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan kepada anak-anak dan wanita. Bukan sekali-kali karena kami menginginkan anak-anak dan wanita itu menjadi saingan laki-laki dalam hidupnya. Tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita, agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya yang diserahkan alam sendiri ke dalam tangannya, menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama-tama. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Profesor Anton dan Nyonya, 4 Oktober 1901. Pergilah, laksanakan cita-citamu. Bekerjalah untuk hari depan. Bekerjalah untuk kebahagiaan berikutnya.

ribu orang yang tertindas di bawah hukum yang tidak adil dan paham-paham palsu tentang mana yang baik dan mana yang jahat. Pergi, pergilah, berjuang dan menderitalah, tetapi bekerja untuk kepentingan yang abadi. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Nyonya Abendanon, 4 September 1901. Sebuah bangsa akan maju tergantung pada kualitas perempuan. Semangat Kartini untuk generasi masa kini.

Pemandangannya bagus banget. Aduh, pantainya nih, sumpah bagus banget. Sekalian ngemil, enak kali ya. Habis lagi. Aduh, sampahnya banyak banget lagi. Buang sampah di mana ya? Yah, tempat sampahnya jauh. Tinggal di sini aja kali ya. Kan nggak ada yang tahu. Eits, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua hitam adalah sebutan untuk benua Afrika karena pada awal mulanya digunakan oleh penjajah Prancis untuk menyebut ras asli benua Afrika, yaitu ras negroid yang mempunyai kulit berwarna hitam. Dalam bahasa Spanyol, negro berarti berwarna hitam.

warning teman berdua. Sebelum kita aktivitas, kita harus apa? Iya, cek cuaca dulu ya teman berdua. Besok perkiraan dari BMKG, kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Bali hari ini diperkirakan cerah hingga cerah berawan ya, sehingga sangat-sangat mendukung segala jenis aktivitas kamu, mau itu di luar ruangan ataupun yang di indoor sekalipun ya. BMKG juga menyatakan gak ada peringatan dini cuaca yang berlaku ya di wilayah Bali saat ini. Tapi tetap aja Lamon Pro 2 ya, kalau misalnya kamu gak, apalagi kamu suka banget kebangun subuh-subuh begitu jam 2, jam 3 hanya untuk matiin exhaust fan kamu atau matiin kipas angin, AC segala macam, kamu tidak sendiri teman Pro 2 ya. Aku pun juga merasakan hal yang sama. I mean like, akhir-akhir ini siapa nih yang ngerasa kalau Bali, apalagi ya ini logika aja ya, kita kan tinggal di Denpasar ya, daerah kota, dan ya kita tahu juga kalau Denpasar itu, apalagi kamu yang tinggal di Denpasar Timur ya, dekat-dekat pantai ya, ya udah panas begitu ya, ngerasa kering begitu rasanya. Cuman akhir-akhir ini udah kerasa dingin, lembab begitu ya. Apalagi teman-teman aku yang tinggal di dataran tinggi begitu, mungkin daerah Bangli, terus juga daerah Buleleng, Karangasem gitu ya teman-teman berdua. Itu mereka sampai menggigil katanya, bener-bener semenggigil itu. Jangankan malam deh, pagi siang aja itu mereka pada pakai jaket semua begitu ya teman-teman berdua. Ya, ini memang harus kita waspadai juga teman Pro 2 ya. Kalau dibilang mau hujan kok enggak juga. Dibilang musim kemarau tapi kok ini enggak panas-panas banget begitu. Ya begitulah kondisi iklim sekarang ya teman Pro 2. Tetap ya kita harus menjaga kesehatan. I mean like tidak hanya sekarang aja sih, kemarin-kemarin pun juga harus ya teman Pro 2. Dan tetap terus dilakukan itu ya, menjaga kondisi badan kamu ya. Apalagi buat teman Pro 2 yang berencana punya aktivitas di daerah pegunungan, terus juga pengen nyebrang ya, either itu mungkin cuma nyebrang ke Nusa Penida atau nyebrangnya ke Jawa, or even yang jauh sekalian ke Lombok, kamu tetap harus pantau ya pembaruan cuaca secara berkala. Karena balik lagi, kondisi cuaca kita gak tahu dan bisa berubah sewaktu-waktu teman Pro 2 ya. Dan tetap ya, kamu harus menyiapkan juga perlengkapan yang dibutuhkan kayak tadi untuk menjaga kesehatan tubuh kamu, apa ya, vitamin begitu ya. Terus kalau mau aktivitas di ruangan ya harus bawa payung, jas hujan segala macam begitu ya. Dan kita berharap semoga aktivitas kamu, apapun itu aktivitasnya, mau itu di luar dalam ruangan, mau kamu naik gunung, mau kamu diving begitu ya, atau snorkeling itu ya di Karangasem. Jangan lupa berdoa ya teman Pro 2. Semoga dilancarkan semua kegiatan kamu.

0: Uni Emirat Arab mulai kirim robot ke bulan tahun depan. Woi.
1: Apa?
0: Baca deh.
1: Apaan?
0: Negara Arab udah mau ngirim astronot perempuan pertama juga loh.
1: Aku udah baca. Terus ya, nih, aku ada baca di berita. Katanya negara Cina juga udah buat matahari buatan sebagai sumber energinya. Gila gak tuh?
0: Gila. Kok bisa sih?
2: Weh, tunggu dulu. Kita tuh sebenarnya bisa kok kayak gitu. Kemarin kan, aku sempat baca buku-buku tentang Ki Hajar Dewantara dan pergerakan kepemudaan.
0: Ya.
2: Nah, katanya tuh dulu pendahulu kita bisa bikin negara kita ini merdeka tuh dengan mulai perubahan dari diri kita sendiri. Dan tentunya nanamin mindset semangat mau majunya itu. Dan tentunya juga belajar dengan rajin loh.
0: Okay.
2: Nah, kita tuh tinggal tiru itu aja sih sebenarnya. Yakin deh Indonesia tuh bisa maju.
3: Halah, buru-buru bisa kayak gitu. Warganya aja masih sibuk nyinyirin orang. Kemarin kita malah heboh soal hewan gadi-gadian pula.
1: Iya benar-benar.
0: Iya ya, daripada ngurusin itu, mending kita fokus ngembangin diri aja. Biar Indonesia bangga punya generasi muda kayak kita. Betul nggak?
4: Setuju!

Kita Pom Pro 2 bahasa Juna di sini di RRI Pro 2 di Pasar. Kalau tadi cuaca udah, sekarang aku bakal kasih info lalu lintas yang ada di Kota Denpasar ya. Overall, kalau kita ngomongin tentang Denpasar, apalagi pagi hari, rasanya tidak yang gimana-gimana ya. I mean like, okay, iya memang kita tahu kalau Bali especially Denpasar trafiknya pasti gitu ya. Kalau di siang-siang, kalau pagi sih aman aja teman Pro 2. Cuman memang ada beberapa titik ya, ini baru aja aku buka map, jeder gitu ya. Ada beberapa merah-merahnya ya. Dan kalau kita ngobrolin tentang kemacetan, itu biasanya cuman di masing-masing perempatan aja ya. Contoh kayak di Padang Galak, terus juga di perempatan apa nih namanya? Simpang Tohpati. Nah, ini kelihatan di merah-merah Tebung Pro 2 ya. Cuman kalau di sepanjang jalan bypass Ngurah Rai ini ya udah lenggang aja Tebung Pro 2, lempeng banget jalannya. Pun juga di perempatan Wiyar Supratman sama juga, ini ada sedikit merah-merahnya. Di masing-masing Gatsu ya, di perempatannya sudah pasti kalau misalnya kamu buka maps dan realita ya iya gitu ya. Dibilang macet banget, enggak, lebih keramai aja ya. Dan ini gara-gara traffic aja sih. Pun juga kita lihat di Cokroaminoto sama juga. Terus biasanya kalau pagi hari ini yang padat itu di pusat kota, di PB Sudirman ya. Tapi pagi hari ini okay ya, tidak ada tanda macet ya sama sekali. Terus juga kita lihat lagi di Denpasar Barat teman Pro 2, biasanya yang padat itu adalah daerah Padang Sambian ya, especially Gunung Agung, terus main Rendeta Utara. Nah benar ya, kalau kita lihat di Gunung Agung sendiri ini yang mengarah ke perempatan ya, perempatan Bulu Indah dan juga main Rendeta Utara terpantau. Ya begitulah ya. Trafficnya ya awur-awur banget ini teman Pro 2 ya. Pun juga ini di Main Rata Utara ada juga sedikit merah-merahnya. Terus kita beralih ke selatan sedikit. Nah di perempatan Teku Umar Barat, Main Redeta, di Teku Umar Barat, Imam Bonjol sama juga. Di Teku Umarnya banget juga sama, ini pagi-pagi terpantau padat banget teman Pro 2 ya. Tapi overall semuanya aman sih, cuma beberapa titik itu aja yang memang perlu kita waspadai ya. Kalau dihindari sih ya gimana ya, mungkin cuma itu aja salah satu, bukan salah satu ya, satu-satunya jalan untuk kamu menuju tempat kamu kerja atau kemanapun itu, ya udahlah ya. Sudah tahu artinya apa, iya di spare waktu untuk berangkatnya lebih lama begitu ya. Karena kan kita gak tahu ya kondisi di jalan seperti apa. Dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk bawa SIM, KTP, STNK kamu ya. Dan yang paling penting adalah dimohon untuk memperhatikan lalu lintas. Jangan sampai kamu udah kepepet nih berangkatnya cepet-cepet, gak lihat lampu merah segala macam, udah lost begitu ya. Dan teman-teman produknya kemana-mana ya, nanti kita bakal ngebahas topik yang tentunya sangat relate dengan hidup kita. So make sure jangan gonta-ganti frekuensi di sini aja di 95.3 FM. You're truly best friend.

0: tahu gak sih?
1: Dengke Nanti Nombur, hidangan khas Batak dari Sumatera Utara, menyajikan perpaduan cita rasa yang kaya dengan bumbu rempah seperti andaliman, jahe, dan kunyit. Menggunakan ikan mas atau mujair yang dimarinasi dan dibakar, makanan ini bukan sekedar sajian lezat, tetapi juga bagian dari tradisi dan filosofi hidup masyarakat Batak. Dari acara adat hingga meja makan sehari-hari, Dengke Nanti Nombur selalu hadir dengan aroma smoky yang menggugah selera. Kini hidangan ini semakin dikenal luas, menjadi simbol warisan kuliner yang terus dijaga.

Lagi teman Pro 2 masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Sebentar lagi teman Pro 2 kita bakal ngebahas topik ya. Kira-kira topik apa? Supasti di topik sangat menyenangkan ya untuk didengar. Jadi buat teman Pro 2 yang hari ini sedang prepare atau mungkin sudah di jalan, hi, thank you so much. Dan hati-hati di jalan teman Pro 2 ya. Kamu juga bisa dengerin siaran kita di website rri.co.id ya. Jadi gak usah kayak khawatir, ini gimana nih kita mau dengerin RRI tapi masa harus bawa radio, hei. Zaman sudah canggih miskah ya. Tinggal buka HP kamu, terus cari Safari or anything ya, laman pencarian di HP kamu. Klik rri.co.id, udah kelar teman Pro 2 mau dengerin yang mana. Dan pasar bisa, Jakarta bisa, dimanapun teman Pro 2 ya, dari Sabang sampai Merauke. Kalau memang kamu pengen dengerin satu-satu, bisa banget. Yang penting kamu punya kuota aja ya teman Pro 2.

0: ikan kerapunya ya mas ya, sekalian sama ikan tongkolnya juga deh. Oh mantep nih, gede banget buat lauk. Semuanya berapa ya?
1: Oh semuanya 34.000 bu.
0: Minta plastiknya juga dong, buat bungkus.
1: Maksudnya kantong plastik? Semuanya udah dalam ikannya bu.
2: Ih mimpi aja udah serem, gimana kalau beneran? Limbah plastik makin hari bikin laut kita makin tercemar. Ayo dong, stop pakai plastiknya untuk kelestarian lingkungan.

gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih bagaimana secangkir kopi bisa sampai ke meja kita? Minuman yang jadi sahabat begadang ini punya sejarah yang panjang dan penuh petualangan. Berawal dari Ethiopia, seorang pengembala kambing bernama Kaldi menemukan kopi setelah kambingnya jadi lebih aktif usai memakan buah beri merah. Nah, dari sana kopi menyebar ke Yaman, lalu ke Eropa di abad ke-17. Ya, meski sempat disebut sebagai minuman setan, sebelum akhirnya mendapat restu dari Paus. Kopi bahkan menjadi bahan bakar revolusi industri dan sumber energi tentara pada saat Perang Dunia. Di Indonesia, kopi dibawa oleh Belanda pada abad ke-18 dan kini menjadikan kita produsen kopi terbesar keempat di dunia. Dari secangkir kopi, lahirlah sejarah, peradaban, dan kebiasaan yang kita nikmati hingga hari ini. Jadi, kamu gimana nih? Sudah ngopi hari ini?

Tengah teman produknya masih Juna di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Pernah nggak sih kamu langsung nebak karakter seorang cuman ngelihat lagu apa sih yang dia sering dengerin sehari-hari gitu ya? Atau apa sih isi lagu di playlistnya dia? Dan ternyata menurut beberapa penelitian, iya sih, memang bisa ya memberikan gambaran tentang kepribadian seseorang. Nah, kita bakal ngebahas fakta unik ini sama nanti jam 9, so make sure jangan kemana-mana di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: tanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: tips of the day.
1: Gak pede ketemu teman gara-gara gigi kamu warna kuning. Putihin gigi pakai garam aja. Caranya gampang kok. Kamu bisa siapin sikat gigi yang sudah dibasahin air dan satu mangkok kecil berisi garam. Nah, setelah itu masukin aja sikat gigi kamu ke mangkuk yang berisi garam. Ya udah deh, langsung aja sikat gigi kamu seperti biasa. Yang terpenting, kamu bisa lakukan perawatan ini secara teratur untuk dapetin hasil maksimal, yaitu sebelum tidur malam ya.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Kalau playlist kamu isinya Tulus, Nadine Amizah, Bernadia, terus Mbok Taylor Swift, Olivia Rodrigo, or even Sabrina Carpenter, kemungkinan besar ya kamu termasuk orang yang ya gampang bergaul begitu ya, supel dan suka suasana yang hangat begitu, yang comforting. Nah, biasanya teman Pro 2 ya, kalau penikmat musik pop gini menyukai hal-hal yang cukup sederhana ya. Terus juga mereka lebih gampang relate sama liriknya, either itu karena ya hidup mereka seperti itu teman Pro 2, dan sering menjadikan lagu sebagai teman mereka di berbagai momen. Mereka juga sering banget punya playlist khusus untuk semua suasana, mulai dari playlist belajar, playlist untuk night drive, sampai ke galau-galau ria begitu ya. Dan fun fact-nya, kalau misalkan berpikir begitu ya, kenapa sih lagu pop ini kayak lingering on my mind begitu ya, ya karena memang dirancang khusus dengan pola melodi yang gampang diingat. Makanya baru denger sekali dua kali aja udah hafal selagu-lagu teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, buat kamu di sini yang demen banget dapetin updatean terkini, jangan lupa juga ke aplikasi kita ya, atau yang lebih komplek lagi nggak apa-apa, di website kita di rri.co.id.

0: mau tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Yah, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kontak mbak.
2: Boy, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu gak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK gak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku gak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang gak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

Kalau kamu sering banget dengerin Dewa 19, Avenged Sevenfold, Linkin Park, Green Day, atau Foo Fighters, ini biasanya kalau di luar tuh kelihatan yang bener-bener ngerok, yang galak banget begitu ya. Tapi justru kebolak ya, kebalik banget. Karena banyak penelitian yang menunjukkan penikmat lagu rock cenderung apa? Kreatif. Terus pikirannya ya udah lebih open minded aja begitu ya, dan punya rasa kepo yang tinggi banget. Mereka suka musik yang penuh dengan energi begitu ya. Ini ngebuat mereka kayak ngerasa emosinya lebih hidup aja sih ya. Dan lucunya ini pengalaman aku juga loh ya. Banyak anak-anak yang mereka menggemari lagu rock ternyata paling kalem, paling bener-bener mature, bener-bener yang kok selembut ini ya. Padahal kalau misalkan nonton konser segala macam tuh hobinya moshing begitu. Pro 2. Aku sampai bingung banget sama anak-anak ini, cuma dia begitulah nyatanya teman Pro 2 ya. Jadi ini sebenarnya baru setengah jalan ya kita ngomongin tentang apakah karakter orang itu bisa dilihat dari playlist ataupun lagu yang sering banget dia denger setiap harinya. Kalau dibilang secara kasar mungkin bisa begitu ya. Tapi ya balik lagi, namanya juga individu ya manusia, tiap orang itu sangat kompleks sama Pro 2 ya. Beda-beda. Mungkin yang A demen lagu rock, tapi ternyata ya emang serok and roll gitu anaknya. Sisi lain mungkin dia sukanya rock, tapi deep down dia bener-bener yang, aduh kalau digambarin tuh kayak lagunya siapa ya, yang gelas-gelas kaca itu loh. Sangat melankolis begitu ya teman Pro 2. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang ngerasa iya juga, iya benar juga ya mengenai topik hari ini, jangan kemana-mana ya. Kita masih ngebahas topiknya sampai jam 9 pagi, so make sure kamu jangan dengerin frekuensi di sini aja, 95.3 FM, your truly best friend.

0: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
1: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apalagi, pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
0: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.

0: Apakah kamu tahu?
1: Comoros atau Comoro merupakan sebuah negara yang terletak di ujung bagian utara selat Mozambik dan berada di antara Madagaskar dan Mozambik. Comoro adalah negara Arab terkecil kedua setelah Bahrain. Ibu kota negara ini adalah Moroni. Nama Comoros sendiri berasal dari bahasa Arab yakni Qamar yang berarti bulan. Bahasa yang resmi digunakan negara ini adalah bahasa Comoro, Prancis, dan juga Arab. Negara dengan luas 2.235 km persegi ini memiliki penduduk sebanyak 846,281 jiwa. Mata uang yang digunakan adalah Comorian Franc atau KMF.

Oke, teman Pro 2, Mansu Jena di sini di RRI Pro 2 dan Pasar. Kalau tadi si paling music rock dan juga pop, sekarang ini adalah kaum-kaum yang mungkin identik dengan wibu. I don't know, no offense ya teman Pro 2. Aku berani ngomong ini karena aku juga salah satu. Iya, aku wibu, wibu sejati, bahkan aku wibu bersertifikat ya teman Pro 2. Dan kalau playlist kamu isinya music lo-fi atau indie, kemungkinan kamu suka suasana yang tenang, adem aja begitu, kayak kaum-kaum wibu yang demen banget sama filmnya Studio Ghibli begitu ya. Nah, musik-musiknya sih mostly kayak Hindia, Kunto Aji, 420, Pamungkas atau instrumental lo-fi begitu, sering dipilih untuk nemenin kerja, belajar atau sekedar menikmati hujan sambil ngopi. Pokoknya ini tipikal orang yang kalau diajak ngobrol tuh kayak si paling puitis begitu. Tapi faktanya ya, banyak orang memilih lo-fi, tidak hanya wibu aja, enggak ya. Karena ritmenya sangat stable begitu, sehingga membantu otak lebih fokus saat belajar atau bekerja, teman-teman. Ya, mari ngono. Jadi di antara ketiga ini, yang mana paling cocok sama kamu? Atau mungkin belum menemukan kayak lo, tapi aku sukanya dangdut ya, tenang. Sebentar lagi kita bakal membahas orang-orang yang demen dengerin dangdut itu adalah orang-orang yang tipikal yang seperti apa ya. Cuman di sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

0: Bu, ini keripiknya berapa?
1: 10 ribu aja.
0: Oh, kalau 8 ribu boleh?
2: Oh no!
1: Waduh, jangan ditawar lagi dong. Ini UMKM, nak. Usaha kecil tapi penuh perjuangan.
0: Oh, iya juga ya. Dari usaha kecil begini, bisa bantu ekonomi juga.
3: Betul sekali. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Mulai dari warung makan, pedagang pasar, sampai usaha rumahan.
1: Kalau